0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
4: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
3: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
2: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
0: Mangrove.
2: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
5: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
5: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya, Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? layar itu. Ya.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan gak calistirnya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
16: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sedang ditender.
16: Wapres sendiri ikut, Pak?
15: Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
17: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
18: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
17: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
19: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan.
20: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
21: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
20: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
22: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
20: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa Pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: merujuk pada sejarahnya ketika penjajahan Belanda.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Tepuk pramuka.
5: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.

Dari Ijita featuring dengan Hindia masih ada cahaya. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggila Rasati sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Medan pagi ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Nah, seperti biasa ya pendengar Pro 1, Anggi sudah siapkan banyak informasi dan juga lagu-lagu yang enak untuk menemani suasana Minggu pagi Anda hari ini. So, station.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin juga berdampak pada layanan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kerusakan berat terjadi di sejumlah fasilitas. Beliau mengatakan yang sudah teridentifikasi ada 6 puskesmas rusak berat, puluhan rusak sedang, yang rusak ringannya juga ratusan. Begitu pendengar Pro 1. Sementara untuk rumah sakitnya ada 2 yang rusak parah. Yang paling parah di RSUD Nagekeo. Dan ada beberapa yang rusak sedang, ada juga yang rusak ringan. Menkes menyebut pemerintah saat ini telah mengirim tim ke NTT sebagai langkah cepat penanganan bencana. Selain itu juga sudah dibentuk Health Emergency Operation Center yang salah satu tugasnya melakukan identifikasi dampak gempa terhadap fasilitas kesehatan dan kebutuhan tenaga kesehatan. Terkait kerusakan yang terjadi di RSUD Nagekeo, Menkes menyebut fasilitas tersebut saat ini berhenti beroperasi dan rencananya layanan di RSUD tersebut akan kembali beroperasi di tenda. Semoga saudara-saudara kita di sana yang ada di NTT diberikan ketabahan, kesabaran. Kita berdoa semoga penanganan pasca gempa di NTT benar-benar yang terbaik, cepat, sigap, dan mudah-mudahan tidak bertambah ya korban yang, mohon maaf, korban yang meninggal dunia. Mudah-mudahan tidak semakin bertambah. Kita berharap diberikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan ya untuk saudara-saudara kita di NTT, pendengar Pro 1. Baik, sudah hampir pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, pendengar Pro 1 sesaat lagi akan kami hadirkan ibadah Minggu pagi yang akan di siarkan untuk Anda ya, ibadah Minggu pagi GKII Medan tentunya ya. Dan hari ini ya pendengar Pro 1 tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di antara banyaknya nilai yang kita kejar dalam hidup, kasih adalah yang terbesar. Dalam Korintus 13 ayat 13, Paulus mengingatkan kita bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu penting. Namun yang paling utama adalah kasih. Mengasihi bukan hanya sekedar perasaan, tetapi adalah sebuah tindakan yang nyata. Kasih mengubah cara kita memperlakukan orang lain, mengampuni, dan berkorban demi kebaikan mereka.
1: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja.
1: Amen.
0: Nama Yesus yang layak ditinggikan, nama
1: Amen.
0: Yesus yang layak dipuja, nama Yesus yang kami puji pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu sehingga kami sampai lagi kepada hari Minggu di mana kami boleh beribadah kepada-Mu. Satu minggu lagi Kau berikan pada kami. Ada banyak yang terjadi sepanjang minggu ini, tetapi nyatalah kebaikan-Mu,
1: Amen.
0: Nyatalah perlindungan-Mu,
1: Amen.
0: Nyatalah kasih dan setia-Mu bagi
1: Amen.
0: Kami semuanya.
1: Amen.
0: Tuhan,
1: Amen.
0: Kami bersyukur dan kami bahagia mempunyai Tuhan seperti Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mempunyai Tuhan yang peduli kepada kami.
1: Amen.
0: Tuhan yang selalu dekat dengan kami, Tuhan yang mendengar dan yang menjawab doa kami. Itu sebabnya kami selalu memiliki harapan.

mukjizat Tuhan kami terima. Dengan iman kami percaya bahwa hari demi hari selalu ada mukjizat Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Pada hari yang indah ini kami datang kepadamu untuk memuji menyembah Engkau.

yang pada esok hari akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-81. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi Indonesia. Amen. Perlindungan-Mu bagi Indonesia. Ada banyak hal yang terjadi di Indonesia, tetapi kami bisa melihat belas kasihan Tuhan bagi Indonesia. Amen. Tuhan, kami berdoa, biarlah Indonesia tetap ada di hati-Mu ya Tuhan. Amen. Biarlah ada kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan di Indonesia. Amen. Kami berdoa, kiranya dari Sabang sampai Merauke, semuanya kami boleh memuliakan Tuhan. Ada persatuan

Berdoa supaya kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami. Amen. Berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto. Kami berdoa seluruh menteri-menteri yang ada juga, biarlah menjadi takut akan Tuhan. Amen. Dan melaksanakan tugas dengan hikmat kebijaksanaan. Amen. Dan juga dengan hati yang tulus dan baik, ya Tuhan. Amen. Bapak Sorgawi, kami berdoa jauhkanlah yang jahat daripada pemerintahan kami. Kami mohonkan hikmat kebijaksanaan Tuhan menguasai hati dan pikiran Bapak Prabowo Subianto, Presiden yang kami kasihi. Ya Tuhan, kami berdoa supaya

0: kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Tuhan, kami berdoa adanya persatuan di kalangan menteri, kalangan petinggi, baik juga kalangan wakil-wakil rakyat, dan supaya kami semuanya boleh mengarah kepada pembangunan Indonesia.
1: Amen.
0: Bapa Surgawi, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Bawakanlah kami kebaikan-kebaikan-Mu. Indonesia butuh kebaikan Tuhan.
1: Amen.
0: Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Flores, Nusa Tenggara Timur, yang baru kemarin mengalami gempa. Tuhan, kami mendengar ada banyak gedung-gedung yang runtuh, ada juga menelan korban jiwa. Maka hari ini kami sampaikan doa ini kepada-Mu, karena keterbatasan kami untuk dapat menolong, karena jarak yang begitu jauh antara kami dan mereka. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang tidak mengenal jarak. Pertolongan-Mu dapat dinyatakan. Kemurahan, keajaiban-Mu dapat terjadi dimanapun. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Dan firman Tuhan berkata, mukjizat akan jadi bagi orang-orang yang percaya. Kami harapkan mukjizat Tuhan jadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kami percaya pekerjaan Tuhan boleh dijadikan di sana. Tuhan, hiburkanlah Tuhan mereka yang kehilangan. Hiburkanlah keluarga-keluarga yang kehilangan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, supaya pada saat-saat seperti ini, ada jalan Tuhan menyatakan diri-Nya bagi orang-orang di Flores, di Nusa Tenggara Timur. Supaya dengan demikian, banyak orang-orang yang boleh berserah kepada Tuhan Yesus.
1: Amen.
0: Dan semua yang datang kepada Tuhan, firman-Mu berkata, tidak ada yang dikecewakan.
1: Amen.
0: Kami berdoa ada pertolongan. Kami berdoa ada kelegaan.
1: Amen.
0: Kami berdoa ada pemulihan di dalam
1: Amen.
0: Nama Yesus.
1: Amen.
0: Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi ekonomi Indonesia. Kami berdoa kiranya Kau tolong ya Tuhan, supaya kami semua rakyat kecil ini

Bapa Tuhan Yesus. Bawakanlah orang-orang yang jujur Tuhan, dan juga Tuhan berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai yang paling atas, untuk membantu Presiden kami Bapak Prabowo Subianto. Ya Tuhan, kami serahkan Indonesia.

mulai pekerjaan yang baik di Indonesia. Amen. Itu sebabnya mari Tuhan, luaskanlah pekerjaan-Mu di Indonesia. Amen. Ini demikianlah doa kami Tuhan. Ada banyak lagi yang hendak kami katakan. Begitu

ang ating Tuhan. Biarlah kiranya apa yang tak sanggup kami ucapkan, biarlah kiranya Engkau yang mengetahuinya dan Engkau juga yang mengerjakannya. Amen. Dan untuk semua pekerjaan Tuhan yang pasti dilakukan di Indonesia, kami berikan pujian, hormat. Amen.

0: merayakan Tuhan. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke ada persatuan dan ada kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami berdoa bahwa firman-Mu memberikan pada kami pengertian lagi. Firman-Mu membawakan pengangkatan kepada kami.
1: Amen.
0: Indonesia butuh orang-orang yang diangkat Tuhan.
1: Amen.
0: Kami tidak boleh terpuruk ya Tuhan. Kami diciptakan untuk tempat-tempat yang sudah Kau sediakan bagi
1: Amen.
0: Kami. Kami
1: Amen.
0: Percaya ada tempat yang baik bagi anak-anak
1: Amen.
0: Tuhan. Kami percaya Tuhan kami baik dan mau mengangkat kami.
1: Amen.
0: Sebabnya kami mau mempersiapkan diri kami. Bapa Surgawi, mari melalui firman-Mu ini ada kerinduan-Mu yang dinyatakan bagi gereja-Mu. Dan kami berdoa gereja-Mu semakin berkenan.

0: mendengarkan firman. Berkati semua anak-anakmu yang mendengarkan firman. Baik kami yang mendengarkan di tempat ini, di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sisingamangaraja nomor 249, Kota Medan, maupun kami semua yang mendengarkan melalui Kemurahan Hati Radio Republik Indonesia 94,3 FM di Kota Medan dan di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Kami juga yang mengikuti ibadah ini melalui sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Tidak ada satupun di antara kami yang dilalui oleh Tuhan. Semuanya kami dijamah oleh Tuhan. Khususnya kami yang ada di tempat ini, kami berdoa, biarlah semuanya pulang dengan kelegaan. Biarlah semuanya pulang dengan damai. Biarlah semuanya pulang dengan sukacita dan kepenuhan berkat Tuhan. Hari ini kami berdoa juga bagi Radio Republik Indonesia. Kami berdoa bagi teknisinya, penyiarnya, bagi karyawan-karyawatinya. Khusus juga kami berdoa bagi pimpinannya, Dr. Randa Besti Charmin Simatupang, Master of Science. Kami berdoa supaya kiranya semua hamba-hambamu ini diberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dari Tuhan untuk membawa Radio Republik Indonesia tetap jaya di udara. Amen. Selalu jaya. Amen. Di udara, bahkan Amen. Semakin jaya di udara. Biarlah Radio Republik Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa, sumber informasi yang benar, dan biarlah Radio Republik Indonesia selalu mendapat hati di tengah-tengah rakyat Indonesia. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pada akhirnya, seluruh diri kami, roh, tubuh, jiwa kami, hati dan pikiran kami, semuanya aman dalam tangan-Mu. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam roh jahat, setan, iblis, sakit, penyakit, kelemahan yang bukan daripada Allah Bapa Surgawi, kami patahkan kuasanya, pergi dalam nama Yesus. Tidak bisa ganggu kami dalam nama Yesus. Segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana yang disusun melawan kami, melawan pemberitaan firman Tuhan, melawan gereja Tuhan, Gereja Kemenangan Indonesia, melawan hamba-hamba Tuhan, kami patahkan kuasanya, pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami di dalam nama Yesus. Dan dengan sepakat, dengan bersehati, kami mohonkan kiranya Allah Roh Kudus berkenan untuk boleh hadir. Amen. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Amen. Mari penuhi kami ya Tuhan. Amen. Mari tuntun kami, bawa kami kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya semua kami boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Biarlah doa ini dijadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Satu perkara lagi Tuhan, tutup bungkuslah, lindungilah, sucikanlah, kuduskanlah, layakkanlah kami dengan darah Yesus yang berkuasa, supaya dengan salutan darah Yesus kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu, dan di hadirat-Mu kami boleh memandang wajah-Mu. Ada aliran-aliran kehidupan yang mengalir, mengalir, mengalir, dan mengalir kepada kami semuanya. Amen. Tidak berhenti mengalir. Amen. Apapun yang terjadi di dunia ini, kehidupan dari sorga mengalir terus bagi kami semuanya. Amen. Jadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.

0: Bangun Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada banyak suara-suara mereng di luar sana, saudara. Dikatakan kristenisasi dan lain sebagainya. Biarlah mereka sibuk dengan pemikiran mereka yang salah. Satu perkara, Alkitab berkata bahwa kita mengusahakan kesejahteraan di mana Tuhan tempatkan kita.
1: Amen.
0: Mari kita sama-sama mengusahakan kota Medan menjadi lebih sejahtera lagi.
1: Amen.
0: Sumatera Utara menjadi lebih sejahtera lagi.
1: Amen.
0: Dan pada akhirnya, kiranya Tuhan pakai anak-anak Tuhan untuk membawa kesejahteraan bagi Indonesia.
1: Amen.
0: Yang percaya itu boleh jadi, katakan saya ya Tuhan.
1: Saya ya Tuhan.
0: Saya doakan tangan-tangan yang terangkat ini adalah tangan-tangan yang membawa kesejahteraan bagi sekelilingnya. Jadilah, jadilah, amen, jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih dalam nama Yesus, jangan lupa pada hari Senin nanti Gereja Kemenangan Indonesia mengadakan pesta rakyat. Amin. Akan ada permainan-permainan rakyat, saudara, yang memang permainan Indonesia, mulai daripada makan kerupuk sampai kemudian apa namanya lari goni dan kemudian pakai apa namanya pakai kelereng dan lain sebagainya, khas Indonesia. Amin, saudaraku.
1: Amen.
0: Setiap tahun kita ada untuk bersama-sama memberkati sekeliling kita. Kalau saudara lihat di halaman kita, sudah ada pohon pinang yang didirikan. Amin, saudaraku.
1: Amen.
0: Dan kita akan bersuka cita besok, saudara. Mulai jam berapa besok? Saya rasa sekitar jam 10 ya. Jam 10 pagi, terus sampai sore, mungkin juga sampai malam. Kita mau merayakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan rakyat, bersama dengan sekeliling kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati luar biasa. Yang suka cita katakan, amin.
1: Amin.
0: Jadi semua saudara diundang, tempatnya di gereja kita ini, di halaman parkir kita, saudara. Dan seperti biasanya setiap tahun akan banyak orang yang akan bersama-sama dengan kita. Pemerintah setempat juga akan bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia dengan penuh ucapan syukur dan juga dengan kebersamaan, dengan persatuan. Biarlah Indonesia semakin kokoh, sekaligus juga kita doakan pemerintahan kita supaya sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Jangan kita mengkritik pemerintah. Kurang kuat aminnya.
1: Amin.
0: Sekali lagi saya berdoa, saya arahkan, dan saya minta dengan sungguh-sungguh, Gereja Kemenangan Iman Indonesia tidak boleh mengkritik pemerintah.
1: Amin.
0: Firman Tuhan berkata kita harus mendukung, mendoakan. Yang setuju katakan amin.
1: Amin.
0: Dan saya percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Baik, ada banyak yang akan kita bicarakan hari ini dari firman Tuhan. Dan waktu kita sudah terambil untuk doa yang tidak akan sia-sia. Itu sebabnya mari kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita mulai, kita perlu memuliakan Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, saya pasti diberkati luar biasa. Katakan kiri kanan saudara, engkau pun pasti diberkati luar biasa. Senyum pada kiri kanan saudara, katakan saya diberkati lebih besar daripada engkau. Yang percaya dia diberkati paling luar biasa, katakan saya ya Tuhan. Saya doakan jadilah padamu, jadilah padamu, jadi padamu, jadi padamu, jadi pada kita sebagaimana iman kita. Boleh kita tepuk tangan sebesar iman kita? Saya percaya iman kita besar dan menjadikan mukjizat yang besar juga. Come on, tepuk tangannya yang besar juga bagi Tuhan yang besar. Thank you Jesus. Sekali lagi, merdeka. Merdeka. Merdeka. Ya, tolong kita jangan ada yang sinis. Yang setuju katakan amin. Kemarin saya dengar saudara ada satu orang tukang pangkas yang ketika dikatakan merdeka dia berkata belum merdeka. Indonesia sudah merdeka sayang, tapi mungkin dia yang belum merdeka. Nah, saya kasihan dengan dia karena memang banyak orang-orang yang belum merdeka. Belum merdeka dari kemiskinan, belum merdeka dari kekurangan. Tapi nanti malam ada KKR kita. Haleluya. Seperti biasanya ada KKR kemerdekaan. Boleh dong tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan dari KKR ini sudah banyak yang dimerdekakan Tuhan. Merdeka dari sakit penyakit. Terutama karena gereja kita dikenal dengan pelayanan kesembuhan ilahi. Amin. dan kemudian merdeka daripada kekurangan, merdeka daripada masalah.

selalu yang buruk, merdeka dari ketakutan. Biarlah bukan hanya kita merayakan kemerdekaan Indonesia sambil mengibarkan bendera, tetapi biarlah kita semua mendapat kemerdekaan dari Tuhan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Malam ini ada KKR kita di semua tempat ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan dan semua satelit-satelitnya, khususnya kita di tempat ini di Jalan Singamangaraja nomor 249. Datanglah, bawalah teman-teman saudara, ada doa kesembuhan, ada doa berkat, dan juga ada baptisan air bagi kita semuanya. Kita percaya ada pemulihan dari Tuhan, ada perubahan, dan kita semuanya boleh meningkat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, hari ini kita akan masuk kepada firman Tuhan. Kita akan sambung firman Tuhan kita minggu yang lalu. Dan kita bercerita mengenai bagaimana kita bersiap untuk menerima pengangkatan dari Tuhan. Dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dari ayat ini kita tahu dua perkara. Yang pertama sekali, pengangkatan dari Tuhan bukan kelas RT RW, bukan kelas kelurahan, tetapi kelas bangsa-bangsa. Dan yang kedua saudara, pengangkatan dari Tuhan bisa terjadi di mana saja. Kau tidak perlu menjadi TKI untuk menerima pengangkatan dari Tuhan. Kau tidak perlu pindah ke ibu kota untuk menerima pengangkatan dari Tuhan. Di mana saja saudara berada, Mazmur 37 berkata, Tuhan bisa mengangkat saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dan saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang akan diangkat oleh Tuhan. Boleh kita berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang percaya dia diangkat oleh Tuhan, boleh tepuk tangannya paling keras. Sampai sorga mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, tidak dengan serta-merta janji itu jadi bagi kita. Kalau kita melihat saudara yang namanya janji, itu selalu ada dua belah pihak. Dan kedua belah pihak mempunyai apa yang dinamakan kewajiban yang harus dilakukannya. Kita tahu betul bahwa Tuhan kita adalah Tuhan anti kegagalan. Dia tidak pernah lalai melakukan kewajibannya. Buku Bilangan berkata dia tidak seperti manusia, ketika berbicara bisa menyesal. Ketika dia berfirman, dia pasti akan menempatinya. Dari sisi Tuhan, dia pasti akan menempati janjinya mengangkat saudara, mengangkat saudara, mengangkat saudara, saudara dan saya juga. Amin. Tetapi kita harus lihat, sering sekali janji itu tidak terjadi karena dalam istilah ekonomi yang saya pelajari, salah satu pihak itu one prestasi, gagal melakukan kewajibannya. Ada kemungkinan kita yang gagal, itu sebabnya pastikan melalui firman Tuhan beberapa minggu ini kita melakukan kewajiban kita dengan baik. Karena Tuhan tidak akan gagal. Kalau itu tidak sampai pada kita, artinya ada dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Yang setuju katakan amin. Nah, saya berdoa mulai hari ini, saudara akan melihat pengangkatan-pengangkatan yang luar biasa dari Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hidup kita di dunia ini adalah serangkaian daripada langkah-langkah dan juga lompatan-lompatan. Ada pendeta yang berkata hidup kita ini adalah langkah-langkah, gak perlu lompatan. Sayang dengarkan, kalau memang gak perlu lompatan, engkau tidak akan pernah kaya seumur hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Kalau memang tidak ada lompatan, Daud tidak akan pernah jadi raja. Dia akan tetap ada di padang gurun. Kalau memang bukan karena lompatan yang diberikan Tuhan, Yusuf tidak akan pernah sampai pada impiannya. Kalau memang bukan karena lompatan yang diberikan Tuhan, Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak akan pernah naik pada posisi yang diberikan Tuhan padanya. Yang mengerti katakan amin. Ada lompatan-lompatan yang baik dalam hidup ini sehingga engkau boleh sampai ke posisi yang disediakan Tuhan dalam hidupmu. Tetapi satu perkara, kita harus terus berjalan. Kita tidak bisa teronggok dan tinggal diam. Sadarkah saudara bahwa lompatan saudara akan menjadi semakin jauh kalau engkau berlari? Betul? Betul? Dan oleh karena itu saya berdoa dan berharap engkau yang sadar, berlarilah mengejar panggilan Tuhan. Maka ketika ada lompatan di bawah Tuhan, engkau akan lebih jauh lagi dalam hidupmu, sampai pada kemuliaan yang disediakan Tuhan padamu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, jadi ada persiapan kita.
Dan dalam hal itu, hari ini kita akan dengarkan satu perkara lagi. Dan saya berdoa satu perkara ini memberkati kita semuanya. Yang siap katakan saya, ya Tuhan. Bolehkah saya undang Bapak Ibu Saudara Saudari bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita perkatakan firman, kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dijadikanlah. Amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Saudari. Dan menurut hukum pertumbuhan gereja, kalau bangku-bangku kita sudah penuh, tolong pelayan tambahkan dua baris lagi di belakang. Bolehkah pelayan-pelayan Tuhan menambahkan dua baris kosong lagi di belakang? Amin. Yang suka cita katakan haleluya. Tuhan mau mengangkat kita. Ulangan 28 ayat 1. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengangkat, tetapi dia juga adalah Tuhan yang mengenal hati manusia. 1 Raja-Raja 8 ayat 39, 2 Tawari 6 ayat 30 mengatakan, engkau mengenal hati, engkaulah yang mengenal hati semua anak manusia. Nah saudara, Tuhan yang mengenal hati manusia menentukan pilihannya berdasarkan hati kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat 24 berkata, ya Tuhan, engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini. Jadi Tuhan memilih berdasarkan hati kita yang dikenalnya. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memilih, Allah yang mengenal hati itu akan melaksanakan kehendaknya di dalam hidup orang pilihannya. Kisah Rasul 15 ayat 8, Allah yang mengenal hati manusia menyatakan kehendaknya. Nah salah satu kehendak Tuhan adalah dalam Ulangan 26 ayat 19. Maka Tuhan akan mengangkat engkau, engkau, engkau, engkau dan saya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat seperti yang dijanjikannya. Amin. Tuhan mau mengangkat kita bukan untuk dipermainkan. Tuhan mau mengangkat kita bukan naik turun, tapi untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Itu janji Tuhan. Dan saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang terpuji, ternama, dan terhormat. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah mulai sekarang tolonglah pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita terpuji, ternama, dan terhormat. Haleluya. Jangan kita menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan apa? Dengan iman dan janji Tuhan bagi kita. Sering sekali kita berkata, jangan menikah dengan dia, dia bukan pasangan yang seimbang. Nah sayang, sering sekali kita tidak dapat menikah, berjodoh dengan janji Tuhan karena kita bukan pasangan yang seimbang dengan janji Tuhan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Kalau kita betul-betul mau menjadi terpuji, ternama, dan terhormat, maka kita harus berjodoh, harus menjadi pasangan yang seimbang. Perkataan, pikiran, dan perbuatan kita harus terpuji, ternama, dan terhormat. Kurang kuat aminnya. Kurang semangat aminnya. Boleh lebih semangat lagi aminnya. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Perkenalkan diri saudara kepada kiri kanan saudara. Katakan, saya seorang yang terpuji, ternama, dan terhormat. Amin. Maka bertindaklah, berpikirlah, berkata-katalah sesuai janji Tuhan yang disediakan Tuhan bagi saudara. Saya doakan itu dijadikan, dijadikan, dijadikan, dijadikan, dijadikan. Amin. Kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu. Amin.
Dan untuk itu kita harus menjaga hati kita sungguh-sungguh. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Maka mulailah kita bersungguh-sungguh dalam hati kita. Kenapa? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. 2 Tawari 16 ayat 9. Mulai sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh angkat tangan untuk Tuhan, sungguh-sungguh kelompok sel, sungguh-sungguh baca Alkitab, sungguh-sungguh berdoa. Jangan lagi asal jadi. Sekali lagi amin yang keras. Teguhkan dulu kiri kanan saudara, katakan sungguh-sungguh sahabatku. Katakan jangan kasih kendor. Kenapa kita tidak boleh kasih kendor? Karena Tuhan menguji hati kita. Kita tidak tahu kapan ujian datang. Yeremia 17 ayat 10 berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Untuk apa? Untuk memberi balasan kepada setiap orang. Setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kadangkala kita minta kepada Tuhan, Tuhan berkati aku besar. Bukan Tuhan tidak mau, tapi kembali lagi. Enggak pantas sayang, enggak berjodoh, tidak pasangan yang seimbang. Maka saya minta, marilah kita memantaskan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak perlu kita sibuk sekali mencari perhatian manusia dan juga approval daripada orang lain. Tapi yang penting kita dapat approval dari Tuhan. Kita dikatakan Tuhan pantas untuk menerima berkat Tuhan. Karena Tuhan berkata untuk memberikan balasan kepada setiap orang. Setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Saya berdoa apabila kita mulai menjaga pikiran, perkataan dan juga perbuatan kita terpuji, ternama, terhormat. Maka sebelum tahun ini berakhir sudah ada peningkatan, pengangkatan bagi kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan satu yang paling penting kita lakukan, yang 2 minggu yang lalu kita pelajari, itu sebabnya jaga hati. Karena Tuhan melihat hati. Dan minggu yang lalu juga kita melihat, saudara, kita perlu menjaga hati ini supaya jangan berubah setia. Supaya berkata, saya tidak akan berubah setia. Di Amerika ada istilah gold digger. Gold digger dalam bahasa, dalam arti kata harfiahnya adalah penggali emas. Tetapi itu bukan arti yang di arti sebenarnya dalam arti kata ini kiasan, saudara. Arti kiasan daripada gold digger adalah orang-orang yang memberikan cintanya untuk mendapatkan apa maunya. Orang-orang yang berpura-pura baik dalam menjalin hubungan, tetapi di hatinya sebenarnya adalah untuk mengejar keinginannya, untuk mengejar tujuannya. Dan apabila keinginan atau tujuannya itu sudah tercapai, yang biasanya adalah harta dan kekayaan, mengambil keuntungan materi, maka dia akan berubah sikap. Dia akan meninggalkan orang itu. Apabila sudah dapatnya semua maunya, dia akan berubah sikap. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada banyak gold digger di gereja. Gold digger rohani. Belum sembuh, waduh, baiknya minta ampun. Belum ada pekerjaan, saya pernah jumpa. Ada orang yang tidak punya pekerjaan, tiap hari dia di gereja. Kenapa? Karena dia gak punya uang. Oh, rajin betul, nyusun bangku, ngepel lantai. Supaya apa? Supaya dari gereja bisalah dapat makan siang. Dan memang kita kasih makan siang. Amin, saudaraku. Tetapi kemudian karena dia betul-betul rajin, Tuhan mulai berkati, mulai ada kerja, dan mulai gak kelihatan lagi batang hidungnya. Nah, kemudian kita tanya, kemana aja kamu? Kok gak muncul lagi? Wah, mulai sombong ngomongnya. Sekarang udah sibuk, banyak kerja, udah banyak berkat sekarang. Mau memanage berkat Tuhan, waduh. Nah, sayang, ada orang yang dahulu, saudara, waktu pendapatannya kecil setia ngasih persepuluhan. Waktu dia dapat 1 bulan hanya 1.100.000 dikasihnya, kadang-kadang dilebihkannya.
Dan Tuhan mulai berkati, satu bulan 10 juta. Maka persepuluhannya 1 juta. Mulai dia berpikir, banyak juga persepuluhanku ya. Dan kemudian Tuhan berkati lagi saudara karena dia masih setia. Lalu mulai dapat 1 bulan 100 juta. Lalu kemudian saudara dia mulai lihat. Wow, 10 juta perpuluhannya. Enak betul pendetaku dapat uang ini. Mulai berubah hatinya. Yang mengerti katakan amin. Ada pepatah orang Inggris yang berkata begini. Don't change the winning team. Ada sebabnya engkau meningkat. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya jangan ubah bagian itu. Kalau memang karena itu engkau diberkati, tidak ada yang perlu diubah di situ, justru ditingkatkan di situ. Amin. Kalau dengan mengampuni engkau diberkati, perbanyak pengampunanmu. Kalau dengan memberi engkau akan menuai berganda-ganda, perbanyak taburanmu. Haleluya. Jangan diganti dengan metode lain. Karena sudah terbukti itu yang mendatangkan mukjizat dalam hidupmu. Kalau dengan iman dan penyerahan diri, dengan kerendahan hati, maka engkau diberkati Tuhan. Jangan tukar dengan yang lain-lain. Jangan pernah berubah setia. Katakan kiri kanan saudara, jangan kita berubah setia. Berkati kiri kanan saudara, katakan kiranya Tuhan memberkati engkau lebih lagi ya. Amin. Tuhan memperingatkan kita supaya jangan kita berubah menjadi jahat. Ibrani 3:12 berkata, hai saudara-saudara, jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad daripada Allah yang hidup. Kata murtad di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata murtad artinya berbalik belakang atau berganti menjadi ingkar. Alkitab mencatatkannya dengan perkataan berubah setia. Sebelum dia kaya, sebelum dia diberkati, dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah dia diberkati, setelah dia kaya, setelah dia sembuh, setelah dia diangkat Tuhan, dia berbalik belakang, berganti jadi ingkar, berubah setia. Jangan demikian. Saya berdoa di tempat ini dan semua yang mendengar firman Tuhan ini adalah orang-orang yang menerima pengangkatan. Setelah dia diangkat Tuhan, dia semakin cinta, semakin dekat, semakin giat untuk Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Hati-hatilah sebab hati kita ini dapat berubah setia. Yeremia 17:9 berkata, hati manusia tidak dapat diduga, paling licik daripada segala-galanya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, sekali lagi Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupanmu. Amin. Ada 9 hal yang membuat kita dapat berubah setia. Nomor 1 minggu yang lalu ialah tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ini terjadi pada Musa, Ulangan 32 ayat 51. Oleh karena kamu telah berubah setia terhadap aku, di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba, di Kadesh, di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, maka Tuhan berkata, engkau akan melihat janji itu, tanah perjanjian itu, tapi engkau tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, sayang, dengarkan baik-baik, orang yang berubah setia, hitungannya sama seperti orang yang tidak percaya. Karena ada satu ketika Samaria dikepung, dan mereka kelaparan sehingga orang-orang makan anaknya sendiri. Dan hamba Tuhan dipanggil, dan hamba Tuhan Elisa berkata, besok semuanya normal, besok semuanya baik kembali. Dan seorang jenderal ahli ekonominya berkata, kalaupun Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit, gak akan mungkin itu terjadi. Dia tidak percaya. Dan Elisa berkata, hukuman bagi orang percaya ialah engkau akan lihat tetanggamu jadi kaya. Engkau akan lihat kawanmu ibadah jadi kaya. Engkau akan lihat siblingsmu, kawan SMA-mu jadi kaya. Engkau akan lihat semua di kantormu diberkati Tuhan. Tapi engkau tidak akan merasakannya. Sayang, saya sudah bawakan kepada saudara firman Tuhan, good success. Kesuksesan yang baik, salah satu kesuksesan yang baik dalam buku Pengkhotbah dikatakan adalah kesuksesan yang dapat dinikmati. Amin.
Kenapa? Karena ada banyak orang sukses yang tidak bisa dinikmatinya. Dia punya rumah di London, dia punya rumah di Perth, dia punya rumah di Singapura, dia punya rumah di Jakarta, dia punya rumah di Medan, tapi dia tinggal di satu kamar rumah sakit, Mount E, Jakarta. Saya sudah pernah ketemu dengan orang demikian untuk mendoakannya. Untuk apa itu semuanya? Yang mengerti katakan amin. Dia punya mobil Alphard, dia punya mobil Velfire, dia punya mobil Lexus. Tapi sayang, dia naik kursi roda. Sehingga bangku yang empuk di mobilnya itu gak bisa dirasakannya. Itu bukan kesuksesan yang baik. Yang mengerti katakan amin. Dia punya semua uang, tapi dia gak bisa makan seperti engkau makan nanti siang, babi panggang karo. Yang ngerti katakan amin. Setiap kali makan harus ditakar, harus ditimbang. Setiap kali makan harus minum obat terlebih dahulu. Apa guna kesuksesan yang demikian? Kadangkala kita tidak sadar bahwa Tuhan berikan kepada kita kenikmatan yang melebihi orang-orang yang kita pikir sukses. Yang mengerti katakan amin. Berapa banyak di sini yang masih bisa makan dengan sukacita? Katakan saya ya Tuhan. Saya berdoa itu akan tetap jadi terus pada tahun-tahunnya akan datang. Amin. Boleh dong berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya masih sukacita setiap kali saya pergi kepada gereja-gereja lain yang membawa saya bertanya, Pak Pendeta bisa makan apa? Nah, saya katakan saya omnivora, pemakan semuanya. Dan kalau kami orang Batak belum bertobat, kau pun bisa kami makan. Haleluya. Haleluya. Bayangkan kalau kita datang, Bapak Pendeta, kita mau makan daging, makan babi, oh jangan. Kenapa? Darah tinggi. Makanan penutup durian, Pak Pendeta, oh jangan. Nanti pusing. Makan seafood kita, Pak Pendeta, jangan. Semua jangan. Jadilah kita makan rumput-rumputan seperti kambing dan juga domba. Jadilah kita domba Kristus yang baik. Haleluya. Sayang, puji Tuhan. Apa saja yang kita mau makan nanti siang, masih bisa kita makan. Itu berkat Tuhan. Itu orang sukses. Orang sukses. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Tapi begitu pun saya nasihatkan, jangan digas sekali nakku. Nanti gak bisa korem lagi. Yang ngerti katakan amin. Makanlah sambil mengucap syukur. Haleluya. Jangan serakah. Alkitab menentang orang serakah. Makanlah secukupnya. Amin. Makanlah sampai kenyang. Alkitab berkata, engkau akan sampai kenyang. Amin. Walau orang Jepang berkata 80% kenyang saja itu cukup. Yang mana saja. Haleluya. Yang bahagia, dia masih bisa menikmati makanan. Katakan terima kasih Yesus. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita lebih lagi. Kiranya Tuhan berkati kita lebih lagi. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah baik, jadi saudara Musa yang tadinya saudara ditolak oleh orang Israel dan kemudian dikejar-kejar oleh orang Mesir, sekarang menjadi orang yang ditakuti oleh orang Mesir dan dihormati oleh orang Israel. Dia sampai kepada ujung perjalanannya dari yang begitu banyak perjuangan, di mana ketika dikatakan biarkan umat Tuhan pergi, oh Firaun tidak membiarkan. Satu persatu tulah datang. Saya suka ini, kenapa? Karena memang Tuhan kita bisa melepaskan kita hanya dengan satu mukjizat. Tetapi kalau demikian, maka orang Mesir bisa mengarang-ngarang cerita. Karena sekarang ini saudara, ada banyak orang mengarang cerita dan berkata Alkitab kita tidak tepat. Salah satu ialah siapa? Orang Yahudi dan juga orang-orang Farisi, ahli Taurat yang berkata mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ditulis di dalam buku Injil. Amin. Banyak orang yang ngarang cerita. Itu sebabnya Tuhan datangkan tulah demi tulah supaya orang Mesir tidak mampu lagi mengarang cerita. Amin. Oh, tidak bisa berkata itu hanya kebetulan. Tidak bisa berkata, oh pas memang kayak gitu kejadiannya, tapi sebenarnya gak ada apa-apa. Gak bisa. Memang itu adalah tangan Tuhan yang kuat yang membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Dan saya berdoa bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang akan memerdekakan saudara. Yang akan memerdekakan saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan itu akan jadi kesaksian. Amin.
dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Amin. Karena ada mukjizat demi mukjizat jadi. Dan sekarang dia sudah dihormati dan datang masalah kecil. Masalah besar, Mesir yang besar pun sudah ditaklukkan. Dan sekarang cuma haus, pengen cendol, pengen air buah. Dan Tuhan berkata, mudahlah itu, kukasih sama kau, gak ada masalah. Tapi bicaralah kepada gunung batu, berdoalah kau, berpuasalah kau, doa semalamlah kau. Apa yang jadi, dia marah. Dia pukul gunung batu itu. Dan Tuhan berkata, kenapa kalau ada masalahmu dengan orang Israel, aku yang kena? Nah ini juga bagi Anda-Anda semua dan saya juga. Kenapa ada masalahmu sesama pelayan, Tuhan yang kena? Kenapa masalah suami istri, Tuhan yang kena, gak jadi ke gereja? Kenapa siki-siki Tuhan yang kena? Kenapa kita yang kurang belajar, gak lulus? Oh, Tuhan gak jawab doa, malas aku ke gereja. Dan Tuhan berkata, engkau tidak hormat kepada aku. Maka apa yang jadi? Engkau akan lihat dengan matamu tanah perjanjian, tapi engkau tidak akan pernah masuk ke sana. Dan Alkitab berkata, Musa berusaha untuk membela dirinya. Aku pengen masuk ya Tuhan. Aku pengen masuk. Dan Tuhan berkata, sudah. Aku tidak akan menukar keputusanku. Sayang, hati-hati kalau Tuhan sudah vonis. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita tidak masuk. Dan Tuhan berkata, ayat tadi kita baca, karena engkau berubah setia. Jangan sampai kita berubah setia. Goyang kiri kanan saudara, katakan, jaga hatimu. Jangan sampai berubah setia. Sayang sekali, dari awal sudah bagus, di ujungnya sedikit saja berubah setia, hilang semuanya. Dan yang kedua kita pelajari minggu yang lalu saudara, Alkitab berkata, jangan ambil milik Tuhan. Semua berkata pada kiri kanannya, jangan ambil milik Tuhan. Yosua 7 ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan dikatakan, apakah barang yang dikhususkan untuk Tuhan? Yang pertama sudah pasti persepuluhan. Apa itu persepuluhan? Imamat 27 ayat 30, demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari manapun, dari tanah, hasil, benih, apapun, pohon, pohonan, pekerjaan adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Aku gak peduli dengan kata pendeta-pendeta yang akan mempertanggungjawabkan perkataannya di hadapan Tuhan. Sama seperti saya hari ini akan mempertanggungjawabkan firman ini kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan. Amin. Yang mau berkata sekarang ini gak ada lagi persepuluhan, suka hatimu. Tapi saya sendiri bayar persepuluhan dan saya diberkati oleh persepuluhan itu. Amin. Amin. Saya dijaga Tuhan karena saya membayar persepuluhan. Saya punya kesaksian baru tadi pagi. Tadi pagi saudara, saya kelaparan. Dan saya harus jaga diri saya supaya saya jangan kena penyakit mah. Saya datang dari beberapa puluh tahun yang lalu dari orang yang stres. Saya punya masalah dengan mah. Itu sebabnya walaupun saya sering berdoa bagi orang sakit, saya juga harus jaga diri. Yang mengerti katakan amin. Sekitar jam setengah empat lah. Saya bangun karena perut saya mulai sakit. Saya pergi ke dapur dan saya panaskan beberapa makanan. Saya mulai makan dan saya lupa mematikan api. Pagi tadi. Dan saya pergi mau istirahat. Dan tiba-tiba anjing menggonggong. Nggak berhenti-henti. Saya pikir sudahlah sebentar lagi berhenti dia gonggong. Tapi anjing tidak berhenti gonggong. Ini pasti ada orang di belakang, saya pikir. Ah, paling anak-anak Tuhan itu mau bersiap-siap. Udah bangun, mau bersiap-siap. Aku perlu istirahat. Saya usahakan tidur, tapi Tuhan berkata, pergi kau lihat. Saya lihat ruangan tamu dan dapur sudah penuh dengan asap. Dan itu sebabnya anjing menggonggong habis-habisan. Saya lari, saudara. Saya ambil air, saya ambil anduk, dan saya basahi, dan saya tutup itu apa namanya kompornya. Saya matikan semua aliran gas, hampir terbakar itu rumah. Alkitab berkata dalam buku Maleakhi pasal 3, kalau engkau
kalau engkau memberikan persepuluhan, ada dua hal yang jadi. Ayat 10 berkata, aku akan membuka tingkap-tingkap di langit bagimu, supaya engkau berkeberkatan sampai luar biasa. Amin. Tapi ayat 11 mengatakan, aku akan menjaga engkau supaya hartamu gak habis. Saya selesai itu semua, ruangan masih masih penuh dengan asap. Saya berlutut kepada Tuhan. Saya berlutut dan saya katakan, Tuhan, hari ini, tanggal 16 Agustus, aku bisa pulang gereja tanpa rumah. Hari ini aku bisa menjadi seorang yang homeless. Tapi ada Tuhan yang jaga. Itu sebabnya aku gak peduli dengan apa kata orang-orang yang berkata, gak usah lagi kasih perpuluhan, biar dia tanggung jawab pada Tuhan. Hari ini saya bersaksi, Tuhan peduli kepada kita yang bayar persepuluhan. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya punya kesaksian, dan kalau saudara tanya orang-orang di sini yang bayar persepuluhan, dia punya kesaksian masing-masing. Ada satu orang hamba Tuhan yang berkhotbah di tempat kita. Dari tukang fotokopi, sekarang adalah orang kedua di bawah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Bapak Purbaya, kemudian Direktur BUMN, dia orang satu lagi di bawahnya. Dan dia pegang saudara sepertiga Indonesia. Dia adalah anggota kita. Dia adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan di gereja kita. Dan dia bersaksi, dia berkata, rupa Pak Gembala, apapun kata pendeta-pendeta itu soal jangan ngasih persepuluhan, aku gak percaya. Kenapa? Karena aku sudah lihat tangan Tuhan ketika kita ngasih persepuluhan. Habis perkara, engkau mau ngomong apapun, gak peduli. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara tahu, kalau saudara lihat betapa orang sekarang berkata buruk tentang Israel. Saudara tahu mereka itu saudara tidak akan pernah bisa hancur. Kenapa? Karena hukum mereka adalah hukum Taurat. Dan pajak mereka adalah persepuluhan. Tidak akan bisa hancur, sayang. Karena Tuhan tidak akan pernah lalai. Seperti saya katakan, Tuhan tidak bisa kalah. Tidak bisa gagal dalam menepati janjinya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Goyang kiri kanan saudara, katakan, pastikan kau bayar persepuluhanmu. Minggu lalu sudah kita bicarakan, saya tidak akan tambahi lagi dengan cepat. Yang kedua yang gak boleh diambil daripada Tuhan. Ada yang milik Tuhan, khusus punya Tuhan. Nomor satu persepuluhan, nomor dua balas dendam. Semua berkata balas dendam. Kita gak boleh balas dendam. Goyang kiri kanan saudara, katakan, gak boleh balas dendam. Senyum pada kiri kanan saudara, katakan, walaupun pengen betul, tapi gak boleh. Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, kata firman Tuhan. Dan Paulus tahu bahwa umat Tuhan akan menderita ketidakadilan, disakiti. Saudara lihat,

Oh, memang jemaat saya, jemaat Gereja Kemenangan Indonesia, baik-baik semuanya. Nggak ada yang mau balas dendam. Terpujilah Tuhan untuk itu. Haleluya. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.

maka satu hal yang pasti, pastikanlah dirimu tidak berbuat jahat seperti mereka. Itu sebabnya jangan balas dendam. Karena kalau mereka buat jahat, kita balaskan lagi yang jahat. Itulah dendam. Maka apa yang menimpa mereka?

Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Alkitab menuliskan bahwa Yesus tidak mendendam. Apalagi pada kita yang gak ngerti. Banyak di antara kita yang jahat kepada Tuhan Yesus. Banyak di antara kita yang bahkan menista, menghujat Tuhan Yesus. Sekarang ini beroleh keselamatan. Betul? Kenapa? Karena Yesus tidak mendendam. Bayangkan Dia bilang begini. Kuampuni kau, tapi kuingat mukamu. Bahaya sayang. Nggak ada gunanya kita hari ini ibadah. Karena memang kita diampuni, tapi nanti satu hari nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan di pintu gerbang sorga, Tuhan berkata, aku tahu kau gawat. Udahlah, lompatkan aja diri kita ke neraka. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Tapi buku Mazmur berkata, aku melupakannya, menjauhkan kejahatanmu bagaikan timur dan barat jauhnya. Tak akan pernah lagi diingat, tak akan pernah lagi bisa ditemukan. Itu Tuhan kita, haleluya. Ada kesempatan bagi kita nanti kalau kita di sorga jumpa sama Tuhan. Kita bisa memeluk Dia. Terus terang. Pernahkah kau pikirkan nanti kalau kau jumpa Yesus, apa yang pertama kali kau lakukan? Saya pernah memikirkannya dan saya gak tahu apa yang kulakukan. Bahkan ketika saya memikirkannya, saya sudah menangis terisak-isak. Saya katakan, Tuhan, nanti kalau aku ketemu dengan Engkau, aku gak tahu apa mau kulakukan. Apakah aku menangis, apakah aku berlari memeluk, atau aku berlari berlutut, atau aku cium kakimu, atau aku gak tahu. Karena satu perkara, saudara, saya tahu saya orang yang tidak pantas. Satu perkara lagi, saya tahu kasih Yesus luar biasa pada saya. Satu perkara, saya tahu hidup di dunia ini sangat keras dan juga sangat susah. Satu perkara saya tahu dengan segenap hati saya berusaha untuk ikut Yesus, berusaha untuk menyenangkan hatinya. Satu perkara saya tahu semua usaha saya yang saya lakukan tidak cukup untuk membalas kasihnya bagi saya. Jadi itu perasaan banyak, begitu banyak di dalam, sehingga nanti kalau saya ada di sorga dan melihat Yesus, aku tidak tahu apa mau kubuat. Saya katakan kemungkinan yang paling besar, aku akan berlutut rata dengan tanah dan menciumi kakimu dan berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu karena Yesus tidak mendendam. Jadilah seperti Yesus. Jangan jadi seperti film kungfu Cina. Haleluya. Goyang kiri kanan saudara, katakan, kulihat engkau menjadi seperti Yesus. Coba lihat, sudah tumbuh jenggotnya belum? Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, dikatakan dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan begini. Hendaklah saudara lemah lembut dalam firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. Hendaklah saudara lemah lembut dan bersedia memaafkan. Jangan menaruh dendam. Ingatlah Tuhan sudah mengampuni saudara. Hendaklah saudara mengampuni orang lain juga. Ampunilah orang lain. Lepaskanlah pengampunan pada orang lain karena dua perkara. Saya setuju bahwa orang yang jahat kepada kita tidak pantas mendapatkan pengampunan kita. Setuju betul. Dia jahat, Pak Gembala. Pak Gembala tidak tahu apa yang dibuatnya. Saya pun bukan pernah mengalami, beberapa kali bahkan boleh dikatakan cukup banyak mengalami kekecewaan, tekanan, sakit hati, luka hati, trauma. Karena banyak orang-orang yang tadinya seharusnya menyokong saya bahkan berbalik untuk menyerang saya sampai hari ini. Tapi saya mau berkata pada saudara, lepaskanlah pengampunan karena dua perkara. Nomor satu ialah karena kita sudah diampuni dan harus mengampuni supaya dosa kita diampuni. Saya berdoa, jangan karena orang berbuat jahat engkau masuk neraka. Beberapa kali datang orang kepada saya dan dia dengan mengejek berkata, salah aku ya Pak, minta ampun aku ya Pak. Bukan dengan maksud bertobat tetapi dengan maksud mengejek. Saya senyum, saya katakan, sebelum kau katakan pun sudah kuampuni, aku gak akan masuk neraka karena engkau. Nah, saya bukan mengejek dia, bukan karena jago bicara, enggak. Tapi memang dari hati saya, tidak pantas engkau masuk neraka karena engkau tidak mengampuni. Tidak pantas engkau kehilangan sorga, kehilangan hidup yang kekal karena orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan turunkan levelmu kepada level neraka. Kalau dia mau masuk neraka, suka hatinya. Kalau dia mau diselamatkan, biar dia redahkan hati kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi bagi kita, nomor satu, lepaskan pengampunan.

ampunan karena kita tidak pantas ke neraka karena orang jahat kepada kita. Nomor dua, mereka memang tidak pantas mendapat pengampunan, tapi engkau pantas hidup sejahtera. Mereka buat jahat, jangan sampai kau tidak tidur malam-malam karena perbuatan mereka. Kok bisa ya? Kok tega ya? Kenapa jadi begitu? Jangan, dalam nama Yesus. Mereka tidur nyenyak, enggak peduli kepadamu. Mereka tidak peduli akan hatimu yang dihancurkan. Mereka tidak peduli masa depanmu. Mereka enggak peduli anak-anakmu. Mereka enggak peduli perasaanmu. Mereka tidur nyenyak. Lalu kau sepanjang malam, Yesus, Yesus, sayang, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena engkau berhak hidup sejahtera. Engkau berhak tidur nyenyak. Amin. Serahkan sama Tuhan. Aku berikan padamu, Tuhan. Aku tidak ambil balik. Itu urusanmu. Dan aku tahu kalau Tuhan yang urus, dia pasti urus bagus. Dia pasti urus mantap. Dia pasti urus the best. Tidak usah kau khawatirkan. Tidak usah kau khawatirkan kalau mereka kelihatannya tambah bahagia. Gak perlu. Dan kita juga gak pengen mereka menderita. Saya sudah ajarkan pada saudara, ketika Tuhan balas, Tuhan tidak matikan mereka demi kau. Karena Alkitab berkata, tidaklah dia ingin seorang pun binasa. Betul? Betul? Tuhan ingin semuanya bertobat. Sama seperti dia tahu, kita tahu, dan dia tahu, Tuhan tahu, dia itu jahat. Dia perlu pertobatan. Tuhan tidak ingin dia binasa, sama seperti Tuhan tidak ingin kita binasa. Maka jangan harapkan dia binasa. Tapi satu perkara akan jadi, Tuhan akan angkat engkau. Tuhan akan angkat engkau. Tuhan akan angkat engkau. Sehingga mereka gak bisa ngomong apapun, selain bertambah menjelekkan engkau. Percayalah sayang, beserta dengan berkat, ada yang mengikutinya. Bukan tumbal, tapi ejekan, fitnahan. Karena arti diberkati dalam bahasa Ibrani salah satu adalah untuk dicemburui. Cemburu mereka akan mengatakan hal-hal yang jelek kepadamu. Gak apa-apa, biarkan. Biarkan, karena itu tanda kau diberkati. Lepaskan pengampunan, karena kau layak untuk hidup sejahtera. Ada damai di sini. Yang damai boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang suka cita katakan amin. Waktu saya sudah habis. Tapi satu lagi. Jangan balas dendam. Lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesaat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang pasti dituainya. Firman Tuhan mengatakan, Ulangan 30 ayat 36, Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan Tuhan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Amin. Serahkan pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Balas dendam artinya memakai kekuatan sendiri untuk mendapatkan keadilan. Dan Alkitab berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan dirinya sendiri, karena engkau juga manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan sambungannya mengerikan. Orang demikian hatinya menjauh dari Tuhan. Sebabnya sayang, jangan balas dendam. Lepaskan pengampunan. Haleluya. Amin. Lepaskan pengampunan. Karena terbukti orang yang melepaskan pengampunan adalah orang percaya pada Tuhan, orang yang balas dendam, orang yang tidak percaya pada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang jahat itu akan mati dengan sendirinya, maka enggak usah kau pikiri, tidurlah dengan nyenyak, lepaskan pengampunan. Amin. Amin. Mazmur 37 ayat 1 dan 2, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dan satu lagi, jangan balas dendam karena keadilan Tuhan akan dinyatakan. 2 Tesalonika 1 ayat 6, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Amin. Lepaskanlah apa yang kita lakukan, lepaskanlah pengampunan dan buang segala kepahitan. Efesus 4 ayat 31 dan 32, segala kepahitan,
geraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni bukan berarti membenarkan perbuatannya. Oh ya udahlah, udah benar lagi. Bukan begitu. Mengampuni artinya melepaskan hak untuk membalas dendam dan memberikannya pada Tuhan. Menyerahkan vonis kepada pengadilan ilahi. Percayalah Tuhan kita yang paling adil. Yang setuju katakan amin. Nomor dua, tetaplah setia dan lakukanlah yang baik. Jangan gara-gara itu makanya engkau jadi uring-uringan. Tidak mau lagi beribadah. Malas kelompok sel. Kenapa malas? Karena ada dia di situ, gak suka aku. Jangan demikian, tetap setia dan lakukan yang baik. Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Mazmur 37 nanti saudara baca, amin. Paulus mengatakan, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Roma 12 ayat 20 mengatakannya. Dan kemudian percayalah pada Tuhan dan berserah pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3-6. Nah, saudara baca aja nanti sendiri di rumah. Amin saudaraku. Dan yang terakhir, berdoalah bagi orang yang menyakiti saudara. Katakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 44, aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh Tuhan, aku gak sanggup. Dan memang betul kita gak sanggup. Setidaknya berdoalah seperti Mazmur 94. Kalaupun gak bisa berdoa, Tuhan berkati mereka. Beberapa kali saya berusaha berdoa bagi orang-orang yang menyakiti saya katakan Tuhan berkatilah mereka, tapi saya tambahi di belakangnya kalau mereka pantas. Karena saya tahu susah betul hati saya untuk memantaskan diri saya diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Harus mematikan betul-betul. Datang merendahkan diri, diejek lagi. Udah kita datang. Udah kita yang minta ampun. Udah kita cium kaki. Udah kita lagi saudara. Semua kita tapi masih diejek, masih diserang juga. Susah betul memantaskan diri untuk mendapat berkat Tuhan. Lalu sekarang Tuhan berkata, doakan lagi musuhmu. Oh Yesus. Makanya saya berdoa, Tuhan berkatilah mereka yang menyakiti hatimu. Dalam tanda kurung, kalau mereka pantas. Dan ternyata doa saya tidak salah, karena Mazmur 94 ayat 12 berkata, ha, ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah, hai hakim bumi, balaskanlah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Oke, kalaupun kau tidak bisa berkata, Tuhan berkatilah mereka, setidaknya kau katakanlah, tetap doakan, yang mengerti katakan amin. Nah, saya percaya sama seperti saya juga semakin lama hati ini diubahkan. Saya percaya semua hati kita bisa diubahkan. Mungkin saudara gak kenal siapa saya. Gideon Munti adalah pendendam besar. Dan karena dendam itu, saya hampir tidak jadi hamba Tuhan. Tapi di tengah jalan, Tuhan bentuk hati ini. Habis-habisan, hancur-hancuran, berdarah-darah. Tapi kalau saya lihat seperti hari ini, betapa Tuhan melindungi saya. Seperti saya katakan, bisa saja hari ini saya pulang tanpa rumah. Yang mengerti katakan amin. Tapi Tuhan jagai, karena Tuhan lihat hati. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Dan tak bagaimana dia menemukan hati saya, bahwa saya pantas untuk dilindungi. Saya pantas untuk dibela. Saya tidak mengatakan saya pantas, bagian saya adalah terus mengejar Tuhan. Terus melakukan firman, terus bersyukur, terus melakukan yang baik. Hati ini berkali-kali diserang, disakiti. Tapi terus melepaskan pengampunan. Saya mengucapkan ini dengan air mata bukan karena marah kepada orang-orang yang jahat. Tapi karena bersyukur akan kasih Tuhan. Yang baru saja saya terima hari ini. Betullah apa kata firman Tuhan. Bahwa selalu baru kasihnya setiap hari. Saya ingat saudara bahwa di sebelah gereja kita di Simalingkar, dia hidupkan kompor, lupa dia matikan, dijemputnya anaknya dari sekolah. Dia pulang sekolah saudara, semua rumahnya sudah habis.
dengan segala hormat kepada ibu itu. Terima kasih Tuhan. Kalau aku diperlakukan Tuhan istimewa. Makanya saya katakan pada saudara, jaga hatimu. Lepaskan pengampunan. Aku bersaksi kepadamu, Tuhan kita membela. Tuhan kita baik. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Adakah saudara diberkati firman Tuhan hari ini? Jangan ambil milik Tuhan. Persepuluhan milik Tuhan. Dendam juga milik Tuhan. Jangan ambil. Biar Tuhan yang lakukan. Haleluya.

0: Allah saya,
1: sucikanlah saya
0: dengan darah Yesus.
1: Dengan darah Yesus.
0: Mulai saat ini, saya lahir baru.
1: Saya lahir baru.
0: Menjadi anak Bapa sorgawi.
1: Jadi anak Bapa sorgawi.
0: Saya ikut Tuhan Yesus.
1: Saya ikut Tuhan Yesus.
0: Seumur hidup saya.
1: Seumur hidup saya.
0: Dalam nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Saya berdoa.
1: Saya berdoa.
0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: Terima kasih Tuhan Yesus.
0: Bersama-sama kita berkata,
1: Amin.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun saudara-saudara berada, kalau saudara mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, Alkitab berkata, saudara sudah lahir baru. Berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dua hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama adalah berikan diri saudara dibaptis, karena Alkitab berkata, barang siapa yang mau masuk kerajaan sorga, dia harus dilahirkan kembali dalam roh dan juga dengan air pembaptisan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Markus 16:16 mengatakannya, saudara sudah percaya, berikanlah diri saudara dibaptis, supaya sungguh-sungguh saudara menerima keselamatan dari Tuhan. Sorga menjadi milik saudara, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa pada kita. Dan nomor dua, semua kita harus berbuah, karena Alkitab berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Pohon yang tidak, ranting yang tidak berbuah akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api, yang artinya adalah api neraka. Itu sebabnya kita tidak mau masuk kepada api neraka. Kita harus berbuah, dan untuk berbuah kita perlu makanan, kita perlu gizi, supaya kita bisa menghasilkan buah, dan itu adalah firman Tuhan yang hidup. Maka saya ajak saudara untuk boleh hadir dalam ibadah gereja Kemenangan Iman Indonesia, dan saya pastikan bahwa ada firman Tuhan yang hidup yang akan membawakan kekuatan, pertumbuhan, dan juga buah bagi kita semuanya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk kemuliaan nama Tuhan, kita selalu diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya mari datang dan kami tunggu kehadirannya. Sampai nanti saudara datang, kami berdoa tetap sehat, tetap kuat, tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar lagi kita akan berdoa bagi semua saudara-saudari yang ada di tempat ini. Semua di tempat ini setelah kita offline dari RRI, saya akan berdoa bagi saudara, hamba-hamba Tuhan akan berdoa bagi saudara satu persatu. Tapi saat ini kita akan berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang di RRI untuk boleh menerima kesembuhan. Bagi saudara yang sakit, taruhlah tangan kiri saudara di bagian tubuh yang sakit, angkatlah tangan kanan saudara ke atas, dan dalam nama Yesus mari kita berdoa. Bapa sorgawi, firman-Mu berkata bahwa orang percaya meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Tanda kami percaya, kami meletakkan tangan kami, kami menjadi pelaku firman yang berkata meletakkan tangan, kami letakkan tangan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Bapa sorgawi, hamba-Mu berdoa, Engkau menghormati firman-Mu, dan dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus semua penyakit-penyakit pergi dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kematian dibatalkan, vonis dokter dibalikkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus kiranya berkenan untuk menghidupkan tubuh-tubuh yang fana. Dalam nama Yesus jantung, liver, paru-paru, ginjal dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus otot, saraf, dan kemudian daging, panca indra dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kesembuhan, keajaiban terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Darah Yesus tutup bungkus sehingga kami tidak jatuh bangun dalam sakit penyakit, tapi kami sehat, kuat, panjang umur, mengalami hari-hari yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena waktu kita sudah habis, maka sebelum kita offline, mohon maaf Pak, saya ambil alih. Nanti malam ada KKR kita, datanglah ke salah satu tempat ibadah Gereja Kemenangan Indonesia. Kita ada Jalan Singamangaraja nomor 249, ada di Pajus Jalan Jamin Ginting, ada di Jalan Pancing nomor 247, kita ada di Perumnas Simalingkar, kita di Morambe dan beberapa tempat lainnya. Saudara bisa hubungi sosial media kita untuk mendapatkan alamat yang terdekat dengan kediaman saudara. Kita ada di seluruh Indonesia saudara, dan di mana saja saudara berada yang mendengar suara saya ini, boleh datang ke Gereja Kemenangan Indonesia. Kami akan sambut saudara. Malam ini kita akan berdoa supaya ada kemerdekaan bagi kita semuanya. Sukacita, katakan haleluya.
1: Haleluya. Haleluya.
0: Nah, kita akan tutup untuk online kita. Mari sama-sama kita buka hati kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Dan setelah ini saya akan berdoa bagi semua saudara-saudara yang membutuhkan doa di dalam nama Yesus. Bukalah hati saudara, angkatlah tangan saudara, dan dalam nama Yesus terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita.

0: Amen.
1: Tuhan Yesus memberkati keluarga kita.
0: Amen.
1: Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
0: Amen.
1: Tuhan Yesus memberkati persatuan kita.
0: Amen.
1: Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita.
0: Amen.
1: Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
0: Amen.
1: Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera.
0: Amen.
1: Dan semua berkat ini dapat kita terima di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kasih setia dan kasih karunia Bapa Surgawi yang besar dan tidak berkesudahan, dan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus yang membawakan pada kita kekuatan, kuasa, penghiburan, rahmat, hikmat, dan kemuliaan bagi kita mulai daripada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, umat yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, kita semua yang menerima kepenuhan berkat.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang, pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1, Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggila Rasati sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Anggi sudah siapkan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda, jadi jangan kemana-mana.

0: Buang sajalah sampahnya di sini. Gak ada yang lihat kok.
1: Tunggu, jangan buang sampah di situ. Cantik tapi jorok.
0: Kau menghina aku.
1: Kamu yang menghina dirimu sendiri. Coba bayangkan, di wajahmu yang cantik ini tiba-tiba ada yang membuang kotoran. Apa reaksimu?
0: Ya marahlah.
1: Begitu juga deh masyarakat yang ada di sekitar ini pasti akan marah melihat orang yang buang sampah di jalanan yang sudah bersih seperti ini. Ayo ambil lagi sampahmu.
0: Ya,

Pendengar Pro 1, manusia punya sejumlah organ vital yang berperan sangat penting dalam kehidupan. Tapi ternyata tidak semua organ harus tetap ada supaya seseorang bisa bertahan hidup. Dalam kondisi tertentu, beberapa organ harus diangkat karena prosedur medis dan tubuh bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ya, meskipun begitu, hidup tanpa organ tertentu bukan berarti tanpa konsekuensi. Seseorang mungkin perlu beradaptasi seperti menjalani perubahan pola makan atau mengonsumsi obat. Pastinya kita sama-sama penasaran, kira-kira kalau tanpa organ tersebut manusia bisa hidup nggak? Nah, jadi ternyata ada 6 organ kita yang kalau misalnya nggak ada itu masih bisa hidup nih manusia. Yang pertama adalah usus buntu. Para ilmuwan belum sepenuhnya yakin apa fungsi dari usus buntu pada manusia. Menurut ahli bedah invasif minimal di rumah sakit Staten Island Northwell University, Dr. Indraneel Mukherjee, pengangkatan kantung kecil tersebut biasanya tidak punya efek jangka panjang. Pasien tidak memerlukan obat-obatan dan seringkali pulih dengan cepat. Yang kedua adalah kantung empedu. Kantung kecil ini menyimpan empedu yang membantu memecah lemak saat tidak sedang makan. Hal ini karena hati terus memproduksi empedu tanpa henti. Tiga adalah ginjal. Jadi organ ini berperan dalam menyaring darah, membuang limbah, dan menyeimbangkan cairan tubuh. Kita tuh punya dua karena satu alasan, tapi satu aja sebenarnya udah cukup bagi sebagian besar untuk kita. Saat sudah kehilangan satu ginjal, pemeriksaan rutin sangat penting, tapi pengobatan seumur hidup biasanya tidak diperlukan. Satu ginjal biasanya sudah lebih dari cukup untuk menyaring darah dan menjaga kesehatan kita. Tapi tetap ya, kalau memang punya dua, kenapa harus satu gitu ya? Yang keempat adalah lambung. Nah, lambung berperan dalam menyimpan serta menghancurkan makanan hingga menghasilkan enzim dan sel khusus lainnya untuk mencerna makanan. Dalam kondisi misalnya lambung diangkat gitu ya. Konsumsi suplemen seumur hidup terutama vitamin sangat penting. Pola makan juga perlu diperhatikan untuk membantu penyerapan nutrisi sekaligus mencegah dumping syndrome, yaitu kondisi ketika makanan yang belum tercerna masuk terlalu cepat ke usus kecil. Ya. Kemudian yang kelima adalah limpa. Limpa ini menyaring darah, menghilangkan organisme penyebab infeksi, sel darah tua, dan sel abnormal lainnya yang mengalir melalui aliran darah. Dikutip dari laman Harvard Health, meskipun obat-obatan bisa membantu, pengangkatan limpa atau splenoktomi mungkin diperlukan. Nah, kadang trauma pada limpa, terutama setelah cedera olahraga dan kecelakaan mobil, menyebabkan pendarahan internal yang bisa menyebabkan splenektomi. Orang yang nggak punya limpa lebih rentan terhadap infeksi tertentu. Jadi kalau pengangkatan limpa tidak mendesak, sejumlah vaksinasi dianjurkan sebelum splenektomi. Yang keenam, kerongkongan. Nah, tabung berotot ini menghubungkan tenggorokan ke perut dan membawa makanan dan cairan untuk dicerna. Jadi pengangkatan seringkali memerlukan rekonstruksi bedah yang kompleks dan terkadang menggunakan sebagian lambung atau usus untuk membuat jalur tertentu. Manusia masih bisa hidup tanpa kerongkongan, tapi seseorang perlu memperhatikan pola makan dengan cermat serta mengatasi masalah pencernaan yang berkelanjutan. Yang jelas, hidup atau nggak hidup dengan 6 organ ini tetap ya, kita sebagai manusia bersyukur atas apa yang sudah diberikan dan sudah didesain Tuhan untuk kita. Dijaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita harus kehilangan salah satunya yang ada di tubuh kita ini saat ini ya. Jadi bersyukur kalau kita punya organ, tubuh kita sehat, tubuh kita sempurna, diciptakan dengan sempurna. Kita harus bersyukur pendengar Pro 1 dan dijaga sebaik-baiknya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik, pendengar Pro 1, sudah pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya saya Anggi Larasati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Setelah Anggi, nanti akan ada rekan Anggi Rafika Putri yang akan menemani Anda dalam edan siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan malam ini. Jadi sampai ketemu besok, kita malam-malam akan berhappy dan bersuka cita di Medan malam ini. Sampai ketemu besok, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati waktu bersama keluarga dan kerabat-kerabat dekat. Anggi Larasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

104,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar, di jam 10 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan ini hari Minggu ya, hari libur. Tapi kayaknya ini karena cuaca panas, orang-orang tuh pada nikmatin hari liburnya di rumah karena jalanan tuh sepi hari ini ya. Jadi menemani hari Minggu Anda bersama keluarga dan anak-anak Anda juga di rumah ya. Dan untuk mungkin untuk Anda juga yang mau mengenang masa lalu, kita bakal dengerin dulu nih lagu-lagu apa ya kita bilangnya? Lagu-lagu anak-anak ya. Dan jadi juga ada dongeng-dongeng. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Sanggar Suara Angkasa Mini Drama dengan judul Penjaga Gunung Merapi. Naskah karya Mavin, sutradara Ajeng Sumantri, teknik dan montase Titi Renggani dengan para pemain. Juru Mertani diperankan oleh Switi. Paneban Senopati diperankan oleh Jordan Talaksoro. Umining Prianti menjadi Nyiroro Kidul. Narasi oleh Halistia Putri. Selamat mendengarkan.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curumertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Jurumertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Jurumertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Jurumertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Jurumertani sedang tidak repot. Ki Jurumertani sedang memegang senjata keris miliknya.
3: "Wah-wah, kerisnya makin berwibawa nih kalau dielus terus. Gimana ya supaya Paman tidak kaget

0: bertegur sapa dengan tetangga belakang rumah.
1: Oh, saya kira ada apa.
0: Nah, sekarang apa yang kau dapatkan dari papamu?
1: Benar kata paman, saya dapat bertemu

0: telur yang engkau dapatkan itu, berikanlah pada juru taman di sana.
1: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak jayeng katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
2: Oh, wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
3: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan. Di atasnya kali urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.

Abidi, engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta bagian utara dan Jawa

0: raksasa itu, Yor? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa Sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Demikianlah mini drama produksi Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini Bunda Bia akan membawakan dongeng yang berjudul Si Bersih Lola.

0: Lola, Lobster, Pio si penyu, dan Guli si gurita adalah tiga sahabat yang tinggal di laut. Mereka adalah tiga sekawan yang selalu bersama-sama. Namun, sudah dua hari Guli tidak datang ke sekolah. Lola dan Pio sangat cemas dengan keadaan Guli.
1: Lola, kamu tahu tidak Guli itu di mana ya? Kok tidak datang-datang?
2: Iya, Pio. Aku juga tidak tahu kemana si Guli.
1: Oke, kalau begitu nanti pulang sekolah kita ke rumahnya yuk.
2: Baiklah.
0: Kemudian, si Lola dan Pio selesai pulang sekolah, mereka pun datang ke rumah si Guli.
1: Guli! Guli!
2: Guli, apakah kamu ada di rumah?
3: Oh, masuklah teman-teman. Aku ada di dalam.
0: Mereka pun masuk ke dalam rumah dan melihat si Guli.
4: Iya, kenapa ini rumah si Guli? Kok berserakan?
3: Maaf teman-teman. Aku lagi sakit. Jadi malas membuang sampah. Apalagi sampah di tempat saya jauh.
1: Tidak boleh begitu, Guli. Kamu harus menjaga kebersihan. Bagaimana kamu bisa sehat kalau rumah kamu saja banyak sampahnya?
4: Hus, sudah. Kalau begitu, mari kita bersihkan rumah si Guli. Ayo, Lola.
1: Ayo kalau begitu.
0: Mereka pun membersihkan rumah si Guli. Lola mengepel, menyapu lantai. Sementara itu, Pio membersihkan dan memungut sampah dibuang ke tempat sampah. Apa yang terjadi?
3: Wah, rumahku sekarang sudah bersih. Terima kasih teman-teman. Aku sekarang sudah menjadi lebih baik. Terima kasih ya.
1: Itu makanya. Kalau rumah kita bersih, kita akan sehat. Badan kita juga akan kuat. Betul nggak, Lola?
2: Betul.
0: Setelah itu, Guli pun berjanji bahwa dia tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Dia sekarang sudah sadar loh bahwa hidup bersih itu akan menyehatkan, akan membuat sehat badan, dan juga membuat pikiran menjadi tenang.

demikianlah anak-anak bunda, cerita dari Bunda Bia, cerita tentang si Bersih Lola. Ingat, jangan tiru si Guli ya, buanglah sampah pada tempatnya, dan selalu hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi

Halo adik-adik, hari ini Bunda Imas akan membawakan dongeng tentang wortel, sayuran, atau buah. Duduk yang manis ya, dan dengarkan Bunda Imas dengan baik.

0: Pada suatu hari, Wortel sedang bingung memikirkan dirinya sendiri. Ya, ia bingung. Dirinya termasuk buah atau sayuran? Wortel pun menanyakan tentang jenisnya kepada sahabatnya Sang Bengkuang.
1: Hai Bengkuang.
2: Hai Wortel.
1: Kenapa? Aku lagi bingung.
2: Kenapa kamu bingung?
1: Iya, aku bingung. Ada orang-orang yang menganggapku buah dan ada yang menganggapku sayur. Aku bingung, aku ini jenis yang mana?
2: Aku juga tidak tahu. Coba kau tanyakan pada alpukat yang bijak. Mungkin ia tahu jenis apakah kau ini.
1: Benar juga ya. Sebaiknya aku besok menemui alpukat. Terima kasih, Bengkuang.
0: Keesokan harinya, Wortel pun menemui alpukat untuk menanyakan termasuk jenis apakah dirinya.
1: Hai, alpukat.
3: Hai, Wortel. Ada apa? Kenapa kamu terlihat sedih? Wajahmu juga terlihat muram.
1: Iya, aku sedih, alpukat. Aku bingung. Karena ada orang-orang yang menganggapku buah dan ada yang menganggapku sayuran. Aku jadi bingung. Aku ingin bermain dengan teman sejenisku.
3: Kenapa kamu harus bingung? Bukankah itu bagus? Kamu termasuk buah atau sayuran. Berarti kamu bisa bermain dengan siapa saja. Kenapa kamu harus sedih? Kamu termasuk beruntung, Wortel.
0: Wortel pun berpikir sejenak.
1: Benar juga yang dikatakan alpukat. Kenapa aku harus sedih dan bingung ya? Padahal aku ini kan sangat beruntung. Aku bisa bermain dan berteman dengan siapa saja. Terima kasih, alpukat. Kamu memang bijak. Sekarang aku menyadari kesalahanku.
3: Lagi pula, teman buah dan sayur juga menerimamu dengan baik, bukan? Jadi, tidak ada yang kau perlu sedihkan.
1: Iya, sekarang aku tidak bersedih lagi. Aku sangat senang. Aku jadi bisa berteman dengan siapa saja. Terima kasih banyak, alpukat.
3: Sama-sama, Wortel.
0: Sejak saat itu, Wortel tidak lagi menanyakan jenis apakah dirinya. Ia bahagia bisa menjadi buah dan sayur. Nah, Bunda Imas juga mengasih pesan sedikit nih untuk adik-adik. Jadilah seperti apapun fisikmu, yang terpenting adalah hatimu. Tetap menjadi anak yang baik, yang suka berbuat kebaikan ya. Maka, dimanapun kamu berada, kamu pasti akan disukai orang lain.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri di dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Linden Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Kopimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardi Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus.

0: perwakilan pemain mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
1: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
0: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yerbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah?

0: Emang kalau rezeki nggak kemana? Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Agnes Monica dengan Cinta di Ujung Jalan, pendengar ya, di jam 11:39 waktu Indonesia bagian barat. Ini kalau kita mundur ya ke kemarin semalam gimana sih? Nah, ini ada yang merasakan gempa juga pastinya ya, daerah Medan juga pasti kayak merasakan. Nah, ini kalau dilihat dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BPMKG wilayah 1 Medan, ini menyatakan gempa bumi dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 164 km di wilayah Simalungun, Sumatera Utara pada Sabtu kemarin ya, tapi tidak berpotensi tsunami. Jadi dari hasil analisis BMKG ini menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 164 km. Jadi epicenter gempa bumi ini terletak pada koordinat 2,94 lintang utara, 98,93 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di daerah 11 km tenggara Simalungun, Sumatera Utara. Jadi dari hasil pemodelan tsunami, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Jadi hal itu dikatakan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah 1 Medan, Bapak Hendro Nugroho ya. Dan pendengar, Anda juga bisa nih membaca berita selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. James Arthur pendengar ya, menemani aktivitas libur Anda di weekend. Tapi pastinya jangan lupa, karena besok Senin ya, 17 Agustus itu pastinya yang upacara, jangan lupa untuk berangkat upacaranya, jangan sampai terlambat. Tapi ada juga ya yang tidak ya, tidak upacara karena mungkin tempat kerjanya atau mungkin tidak melaksanakan upacaranya gitu ya. Nah, jangan lupa, itu biasanya Vika tuh kalau tidak upacara dulu ya, itu suka nonton siaran langsungnya pengibaran bendera putih dari Istana Negara. Itu luar biasa, sampai merinding ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang pemasangan bendera, apakah dari Anda sudah memasang bendera merah putih ya untuk menyambut kemerdekaan? Jangan lupa dipasang ya. Ini karena nih Wali Kota Medan aja, Riko Triputra Bayu Waas ini memberikan apa ya, menyambut nih hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, biar semakin terasa itu membagi-bagikan ya bendera merah putih. Jadi kemeriahan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ini pada Jumat 14 Agustus kemarin tuh sudah dimulai suasana di depan kantor Wali Kota Medan, berbeda dan pastinya penuh dengan semangat patriotismenya ya. Bapak Wali Kota kita Riko Triputra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan Zaki Yudin ini turun langsung ke jalan untuk membagikan bendera merah putih kepada masyarakat, khususnya para pengendara kendaraan bermotor yang melintas. Jadi turut hadir dan membagikan bendera merah putih itu unsur Forkopimda, diantaranya itu ada Dandim 0201 Medan, Letkol Deliuda Adi Nur Cahyo, dan juga Dandim Pom 15 Medan, Letkol CPM Atem, dan lainnya juga. Jadi aksi simpatik ini dilaksanakan dalam rangka mendukung gerakan pembagian bendera merah putih di sebuah program nasional yang dikeluarkan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme serta memeriahkan peringatan kemerdekaan di seluruh pelosok negeri. Dan pendengar, pastikan Anda terus bersama kami, dan nanti Vika juga akan memberikan informasi seputaran kuliner

So, dengan perbedaan, memang kalau udah ngomongin perbedaan ya udah susah gitu karena untuk mencari kesamaannya. Aduh, ya udah deh, nggak apa-apa, nanti kita bakal ngomongin seputar perbedaan dan kesamaan. Nih, Pika lagi pengen ngobrolin minuman ya kali ini. Ini kalau ngomongin kopi deh, kita geser ke kopi. Pika nih biasanya paling seneng itu Sanger ya, Sanger Express itu paling enak gitu. Jadi kalau misalnya lagi kayak nongkrong kayak ngopi-ngopi, tapi pengennya selalu Sanger Espresso. Entah kenapa ya, kemarin itu nggak sengaja gara-gara ada teman Vika di sini pesan kopi, jadi ikut-ikutan. Nah, ada rasa baru namanya Berry Manuka ya, entah kenapa kok enak, ini lebih enak dari, iya bener kan Pak, ini entah kenapa ini rasanya kok lebih enak dari pom sugar latte dari pom sugar latte gitu kan. Apalagi nih ada teman Vika juga lagi cut gula, cutting sugar dia, maunya lagi americano, entah kenapa pokoknya kayaknya lagi geser ke Berry Manuka. Tapi untuk Anda mungkin ada yang sama, nanti boleh lah ya kita bareng-bareng ngopi. Tapi ini tadi ngomongin tentang perbedaan dan kesamaan ya, ini cappuccino dan latte. Nah, ini mungkin pada ini masih ada yang bingung ya, karena ini jadi dua minuman kopi yang berbasis espresso yang banyak digemari masyarakat, sudah pasti ya. Tapi meskipun sama-sama menggunakan campuran espresso dan susu, ini dua-dua ini memiliki perbedaannya dari segi komposisi, rasa, hingga cara penyajiannya ya. Ini kita lansir dari rri.co.id, cappuccino itu merupakan minuman kopi yang berasal dari Italia dan pasti dibuat dengan perbandingan yang seimbang antara espresso, susu panas, dan foam ya, itu busa susu gitu. Jadi komposisi tersebut menghasilkan cita rasa kopi yang lebih kuat meskipun telah dipadukan dengan susu. Dan sementara itu latte atau cafe latte itu juga menggunakan espresso sebagai bahan dasar, namun punya takaran susu yang lebih banyak dengan lapisan busa susu yang lebih tipis. Didominasi susu untuk membuat latte itu punya tekstur yang lebih lembut dan rasa yang lebih ringan dibandingkan cappuccino. Jadi selain komposisinya, penyajiannya ini juga beda, karena cappuccino ini umumnya disajikan dengan cangkir ya atau gelas itu berukuran lebih kecil dan sering diberi taburan bubuk coklat, kayu manis atau pala ya di atas foam susunya. Tapi sebaliknya lagi nih, latte disajikan dengan ukuran yang lebih besar dan pastinya lebih sering dihiasi dengan latte art sebagai sentuhan visualnya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Aku kan mencoba. Gak usah deh, gak usah dipaksain. Kalau memang gak bisa ya gak usah dipaksain ya. Kalau memang dianya cinta ya pastinya bakal mau aja. Okay, Nafika mau mengucapkan dulu nih pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Medan ya, yang mungkin lagi mau jalan-jalan ya, karena libur kan ya, mau liburan ke Brastagi misalnya atau ke Parapat dan Otoba. Aduh, enak itu. Ini di Medan siang ini. Kalau tadi udah Vika rekomendasikan Berry Manuka itu enak sekali. Ini untuk menurut Vika. Terus tadi kita udah ngobrolin seputaran latte ya dan cappuccino. Nah, ini mungkin kita geser ke makanannya. Mungkin tapi ada yang enggak selera makan ya. Nah, kalau misalnya makan ayam bosan, nasi padang bosan ya. Gimana kalau kita makan pecel? Kan ini pecel. Ini juga salah satu makanan untuk menambah nafsu makan. Jadi karena pecel ini jadi salah satu makanan sederhana pastinya, ini banyak sekali digemari oleh masyarakat. Enggak peduli nih mau usia berapapun pasti suka namanya pecel ya. Jadi ini ada perpaduan sayur, bumbu kacangnya, ada rasanya kan manis, gurih, pedas. Itu jadi daya tarik sendiri. Jadi ada nih ya, dengan bahan yang sederhana, yang jualnya ini namanya Bu Wagiem. Wow, luar biasa ini ibu ini ya pastinya. Ini pecel dari Bu Wagiem ini mampu menghadirkan cita rasa pecel yang khas. Sayurannya segar, dipadukan dengan bumbu kacang, diolah hingga menghasilkan rasa yang gurih dan pastinya menggugah selera. Jadi menurut Bu Wagiem ini ya, kesehariannya menjual pecel ini dengan berkeliling menggunakan sepeda, bahwa menjaga kualitas bahan dan cita rasa bumbunya menjadi hal penting dalam membuat pecel ini tadi gitu. Jadi beliau ini sudah 20 tahun berjualan pecel, yang pastinya dia selalu memilih bahan-bahan yang terbaik dan pastinya tetap mempertahankan cita rasanya. Jadi kalau Anda mendengar ya, lagi kepikiran bingung mau makan apa dan juga enggak selera makan, ini pecel menjadi salah satu mungkin pilihannya. Atau mungkin coba nih dicari-cari ya di apa sih namanya, Instagram, di TikTok tuh biasanya banyak voucher-voucher, apalagi menjelang kemerdekaan banyak sekali voucher-voucher makanan ya, jadi pastinya lebih murah, lebih enak kita nikmatinnya ya. Oke deh, kalau tadi sudah ada Krisya seperti yang kau minta, ini Vika mau menghadirkan satu buah lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Aku Wanita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar hari ini azan zuhur berkumandang di jam 12 lebih 33 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Anda mendengar, untuk mempererat tali silaturahmi RRI Medan akan mengajak pendengar untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad pada hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suhairi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan diisi dengan ceramah dari Ustadz-Ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Jadi karena terbatasnya tempat, pendengar dimohon untuk mendaftar terlebih dahulu, dan pasti pendaftaran terakhir itu ada di hari Selasa 25 Agustus 2026. Boleh tinggal chat aja ya di program Satu Medan di 0811 616943. Chat di situ, Vika, saya ini, saya ikut ya nanti, ya gitu. Boleh juga daftarin keluarganya pastinya ya. Jadi biar apa sih namanya, tetap kebagian slot. Nah, di yang langsung aja sekarang untuk mendaftar ya.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro1 RRI Medan.
4: Dan pendengar, di jam 12.33 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Yang terdengar ini adalah suara mesin-mesin pembakar limbah kering yang berasal dari daun, ranting, dan batok kelapa. Limbah kering tersebut dibakar dalam sebuah tabung berukuran besar dengan kapasitas 50 kg. Proses pembakaran dilakukan dalam tabung tertutup untuk mendapatkan briket arang dengan kualitas baik. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Briket Arang, Solusi Krisis Energi.
1: Karena kita melihat permasalahan sampah itu tidak terselesaikan. Jadi kalau sampah-sampahan organik, dia masih bisa diperpanjang usianya. Mau didaur ulang, mau dijadikan aksesoris, masih bisa, walaupun nanti itu tetap jadi limbah. Tetapi sampah organik, dia nggak bisa ampun. Nah, satu hari saja terletak di satu tempat, dia sudah menimbulkan masalah. Nah, itu. Yang kedua, kita krisis energi. Data dari Kementerian SDM 2030, kita udah nggak punya energi fosil. Artinya kita nggak bisa tenang-tenang loh. Jangan nanti ketika 2030 tidak ada lagi energi, baru kita sibuk. Aduh, gimana masak, gimana ini ya. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa saya buat briket dari sampah organik.
0: Indonesia belum dapat memenuhi target pengurangan sampah nasional sebesar 30% di tahun 2025. Upaya sejumlah kota metropolitan mengurangi sampahnya belum sebanding dengan produksi sampah yang mereka hasilkan. Selain Jakarta, ada juga dua daerah yang warganya menghasilkan sampah terbesar, yaitu Kota Medan sebesar 271,1 kg per orang per tahun, dan Kabupaten Pasuruan 264,3 kg per orang per tahun. Pada kedua kota ini pun, pengurangan sampahnya tidak lebih dari 1%. Medan misalnya, dari timbunan sampah sebesar 622.208 ton per tahun, hanya 6.353 ton yang dikurangi. Begitu juga Pasuruan, yang hanya mengurangi 653 ton dari 424.535 ton yang dihasilkan dalam setahun. Pengurangan sampah dapat dilakukan antara lain melalui operasional bank sampah dan rumah kompos di tingkat masyarakat, hingga fasilitas skala besar seperti Integrated Treatment Facility atau ITF, pusat daur ulang, dan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST.
1: Awal saya membentuk rumah briket ini, saya sudah memiliki mitra ibu-ibu di lingkungan kita, namanya Macan Ganas, mak-mak cantik gang nasional. Ya. Nah, jadi tadinya kami mula-mula limbahnya ampas kelapa, kami olah jadi cemilan gitu ya. Terus ketika saya ajak, yuk kita buat pengolahan sampah jadi briket arang gitu. Dia bilang briket arang itu atau apa Bu, ayo kita buat gitu. Jadi dibuat semua secara manual. Jadi dulu kami membakarnya, saya desain sendiri drum pembakaran, bagaimana bisa menjadi arang. Kalau selama ini kan sampah organik dibakar pasti jadi abu. Kenapa? Karena prinsip pembakaran sempurna ketika ada panas, ada yang mau dibakar, ada udara. Ini pasti jadi abu karena pembakaran sempurna. Maka kita lakukan pembakaran tidak sempurna. Salah satu unsurnya kita hilangkan. Jadi ketika sudah terbakar, udaranya kita hilangkan. Dia pasti nggak jadi abu, pasti arang.
0: Ibu Rena dan Pak Ardi adalah pasangan suami istri sekaligus pahlawan lingkungan. Mereka saling bekerja membangun rumah briket hingga sekarang dikenal banyak orang. Tak hanya memberi manfaat bagi warga sekitar yang mengumpulkan sampah kering, tapi berhasil membuat arang sehat yang memiliki nilai jual tinggi. Prosesnya pun dengan memperhatikan nilai-nilai kesehatan, misalnya pencampuran batok dan kayu kering.
2: Timbang, tapi saat sekarang ini kami selalu mencampur bahan ini, tidak seluruhnya batok, dia 50% batok, 50% kayu. Ya, karena kalau kami gunakan seluruhnya batok, maka nanti terlalu tinggi kalorinya di lapangan. Dan ini kalau digunakan kurang baik, ya, artinya panasnya terlalu tinggi. Jadi kami buat sistem pencampuran 50% dia batok, 50% dia kayu. Dari jumlah inilah yang kami gabungkan, jumlahnya 50 kg. kemudian kami campur dengan tepung, dan hasilnya itu memang 50 kg juga, walaupun sudah kita campur dengan air. Itu sekali proses. Nah, kalau kita mau buat lagi, 50 lagi. Jadi satu hari itu kadang-kadang kita bisa sampai dengan 4 kali untuk proses. Karena dalam satu proses itu makan waktu hanya 2 jam saja. Dari mulai penumpungan ini tadi, dari mulai tepung yang sudah kita laksanakan. Sekarang apalagi mereka sekarang sudah mulai kenal manfaat daripada arang sehat ini. Dulunya mereka masih tertanya-tanya, apa ini sepertinya? Kayak makanan aja, kayak putu bambu aja, putu bambu putih tapi ini hitam. Sesudah diperkenalkan dengan kami mengadakan perkenalan kepada masyarakat, dan mereka sekarang sudah tahu.
0: Briket arang bisa jadi adalah sebuah solusi krisis energi yang sekarang melanda dunia. Ketika pemerintah mencoba mengkonversi kompor gas ke kompor listrik, masalah lainnya justru akan muncul. Anggaran listrik yang tentunya juga akan meningkat.
1: Sebenarnya Pak, hari ini kita boleh mimpi Pak. Apalagi krisis energi, bahan bakar sudah mulai hilang, gas sudah mulai habis. Ini sudah pasti Pak. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah, minimal Medan itu satu kecamatan punya satu dapur pembakaran sampah organik untuk jadikan briket. Supaya sampah kota Medan minimal berkurang dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang mau membuatnya. Karena kalau ini dibuat Pak, satu kali bakar dua produk dihasilkan. Satu arang, satu lagi asap cair. Asap cair itu punya turunan, bisa 7 turunan Pak. Bisa pengawet kayu, bisa pengawet makanan, bisa pengganti pestisida, bisa pengurai zat kimia yang ada dalam tanah, bisa anti lalat buah. Jadi ada 7 turunannya. Makanya kalau memang di kota Medan saja misalnya ada 21 kecamatan, punya 21, jelas PLN panggil saya. Sudah berapa banyak Bu? Karena saya di November 2021 dapat CSR dari PLN 75 juta. Saya upgrade lah peralatan saya supaya bisa lebih banyak produksinya, supaya bisa lebih cepat. Dapat 75 juta. Jadi bantuan yang saya terima dari Dinas Koperasi dan UMKM, tungku bakar beserta perlengkapan lainnya, becak untuk transport dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan CSR dari PLN. Sebenarnya karena masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Mindset kita kan hari ini masa itu hanya gas. Kan itu ya. Padahal dengan panas yang kita buat ini direkomendasi oleh Tata Boga. Panas yang kita buat ini antara 4150 sampai 4500 kilokalori. Itu sangat baik untuk masak. Hanya saja perlu edukasi cara menyalakan dan cara mematikan ketika masakan sudah selesai tapi arang belum habis. Dia perlu edukasi. Nah, begitu dia. Jadi kalau ini bisa diedukasi masyarakat, ini kan sudah mulai pada sibuk ya, bahas-bahas. Apa iya bisa masyarakat semua naikkan daya listrik, bisa beli kompor listrik? Padahal ketika pakai briket dia nggak perlu kompor khusus Pak. Hanya saja saya memang sedang membuat penelitian mahasiswa supaya kita bisa lebih naik derajat briket, kita bikin kompor briket.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Rena dan Pak Ardi adalah harapan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Adalah sebuah solusi cerdas menghadirkan briket arang dan nantinya tungku arang sebagai pengganti kompor gas ketika seluruh dunia mengalami krisis energi. Tak hanya bernilai manfaat bagi kehidupan, namun juga solusi bagi limbah sampah kering yang selama ini terabaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

cinta. 94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Sibolga untuk mengikuti berita lintas Megatol. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan. Pada siang ini diantaranya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan menyatakan gempa bumi dengan magnitudo 6,4 di wilayah Simalungun tidak berpotensi tsunami. Gempa juga dirasakan sejumlah daerah di sekitar lokasi terjadi gempa. Pangdam 1 Bukit Barisan tinjau pembangunan sumur bor di Gunung Sitoli. 141 titik air bersih dan 46 jembatan telah selesai di Kepulauan Nias. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan menyatakan gempa bumi dengan magnitudo 6,4 di wilayah Simalungun tidak berpotensi tsunami. Gempa juga dirasakan sejumlah daerah di sekitar lokasi terjadi gempa. Selengkapnya dilaporkan Suyanto Setepu.
2: Dari hasil pemodelan tsunami, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
3: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan menyatakan gempa bumi dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 164 km di wilayah Simalungun, Sumatera Utara tidak berpotensi tsunami. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,91 lintang utara, 98,93 bujur timur atau tepatnya berlokasi di darat 1 km tenggara Simalungun, Sumatera Utara. Hal tersebut dikatakan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho, kepada RRI pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam kemarin. Hendro menyampaikan, memperhatikan epicenter dan kedalaman hiposenter gempa, gempa termasuk gempa menengah, akibat aktivitas subduksi lempengan, bukan gempa sesar darat. Hendro Nugroho juga menjelaskan, berdasarkan estimasi tingkat guncangan gempa, gempa bumi dirasakan dengan intensitas 5 MMI getaran dirasakan hampir semua penduduk di Kota Tebing Tinggi, Kota Kabanjahe, dan 50, kemudian 4 MMI dirasakan di Raya Simalungun, Panombean Pane, Pematang Siantar, Kota Pangururan, serta 3 MMI dirasakan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
4: Nah, titik gempanya di wilayah Simalungun, gempa ini memiliki parameter dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 164 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,91 lintang utara, 98,93 bujur timur, tepatnya lokasi di darat 11 km tenggara Simalungun, Sumatera Utara. Dari hasil pemodelan tsunami, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter gempa, gempa masuk gempa menengah akibat aktivitas subduksi lempeng, bukan gempa sesar darat tetapi akibat subduksi lempeng.
3: Lebih lanjut, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho itu juga mengungkapkan, dari hasil pantauan dan monitoring, belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Namun demikian, Hendro Susanto menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa bumi, serta tidak percaya hoax dan mencari informasi lebih detail ke BMKG Wilayah 1 Sumatera Utara atau mengakses info BMKG. Suyanto Setepu melaporkan.
4: Kemudian dirasakan di Medan dan Deli Serdang itu 3 MMI.
0: Pangdam 1 Bukit Barisan tinjau pembangunan sumur bor di Gunung Sitoli. 141 titik air bersih dan 46 jembatan telah selesai di Kepulauan Nias. Berikut laporan Muneli Areva.
5: Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa meninjau lokasi pembangunan sumur bor air bersih di Dusun 2 Desa Unuzito Liolora, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Kunjungan tersebut dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan setelah mengikuti secara virtual launching pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik fasilitas penyediaan air bersih se-Indonesia. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI Prabowo Subianto itu dipusatkan di Bekasi, Jawa Barat. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan hingga saat ini sudah 141 titik sumber air bersih dan 46 jembatan telah terbangun di wilayah Kepulauan Nias. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Presiden melalui karya bakti TNI.
6: Intinya kita bersyukur bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan sumber air bersih yang salah satunya diantaranya adalah di sini ya Pak, di Onis Poli, di Onis Poli ini. Kalau keseluruhan di Nias ini ada 141 titik air bersih. Mudah-mudahan kita bisa bangun lebih banyak lagi, kemudian juga jembatan. Tadi kita lihat interaksi dengan Bapak Presiden, beberapa daerah juga dibangun jembatan, dibangun SMI. Itu juga program dari Bapak Presiden. Di Nias ini kita sudah membangun 46 jembatan.
5: Pada kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyalurkan sembako sekitar 100 paket kepada masyarakat yang layak menerima di Desa Onuzito Liolora. Sementara itu, Riada Mendeva, warga Desa Onuzito Liolora, mengucapkan terima kasih bantuan yang diberikan oleh pihak TNI. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Saya Riada Mendeva dari Desa Onuzito Liolora. Kami ucapkan terima kasih pada TNI atas kunjungannya dan atas kerja bersihnya untuk memberikan bantuan sembako, terus juga atas pengadaan air bersih di Desa Onuzito Liolora. Semoga prajurit-prajurit Angkatan Darat Republik Indonesia sukses selalu maju di darat udara. Terima kasih.
5: Riada berharap pembangunan sarana air bersih dan jembatan di Kepulauan Nias terus berkelanjutan demi membuka keterisoliran. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk lebih tegas dalam menerapkan larangan mendirikan bangunan di wilayah perbukitan ke depannya untuk mengurangi korban jiwa saat terjadi bencana longsor. Joy Siota menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk lebih tegas dalam menerapkan larangan mendirikan bangunan di wilayah perbukitan dengan kemiringan lebih dari 35 derajat. Hal itu disampaikan Darwan, salah seorang aktivis lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait bahaya mendirikan bangunan rumah tinggal di area perbukitan rawan longsor. Menurut Darwan, masih banyak warga yang tidak menyadari resiko tersebut dan tetap membangun di area perbukitan yang berpotensi longsor. Ia menganggap hal ini sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan pemilik rumah. Dirinya juga meminta pemerintah di kedua daerah ini melalui instansi terkait agar lebih teliti dalam memberikan izin mendirikan bangunan kepada warga. Sebab kata Darwan, keamanan pemilik rumah harus menjadi prioritas utama. Selain itu, Darwan juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya penataan rumah tinggal yang aman, asri, dan sederhana, serta bebas dari potensi bahaya bencana longsor. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
9: Apa sebenarnya substansi yang mau dilaksanakan? Bagaimana masyarakatnya itu biar aman, nyaman, terutama dari kenyamanan, keamanan mereka untuk bagaimana mengatasi longsoran ini?
8: Selanjutnya, Darwan mengajak seluruh warga untuk ikut berperan dalam menjaga lingkungan sekitar. Ia mengingatkan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik. Joy Sihotang melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Utara memperkuat kolaborasi bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah penyalahgunaan PEP sebagai media konsumsi narkotika. Berikut laporan Mutiara Lubis.
10: Larangan ini menunjukkan komitmen.
11: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Utara menegaskan komitmennya memperkuat pemberantasan narkotika termasuk mengantisipasi penyalahgunaan vape yang kini semakin marak dimanfaatkan sebagai media konsumsi narkoba. Tatar mengatakan BNNP Sumut terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menekan peredaran narkotika. Salah satunya melalui sosialisasi instruksi Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang melarang penggunaan vape bagi aparatur sipil negara sebagai upaya menekan penyalahgunaan narkoba.
10: Larangan ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk melakukan penekanan atau pengurangan penggunaan vape di Sumatera Utara. Dan ini merupakan pintu masuk untuk menekan peredaran narkotika. Karena vape ini merupakan salah satu pintu masuk yang paling mudah dan sulit dideteksi. Kita menggunakan vape di mana saja bisa, kemudian diisi apa saja bisa. Bisa berisi ganja cair, bisa berisi sabu cair, bisa berisi tomidet, semua ini membahayakan masyarakat.
11: Lebih lanjut, Tatar mengatakan, BNNP Sumut mengungkap adanya perubahan modus peredaran narkotika melalui vape. Ia mengatakan, petugas berhasil mengungkap produsen rumahan yang memproduksi dan mengisi cartridge vape dengan etomidate sesuai pesanan, serta menduga bahan bakunya berasal dari jaringan luar negeri yang diduga dari Kamboja. Ia mengatakan, pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
10: Semua ini membahayakan masyarakat.
0: Banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelesaian sebuah kasus anak membutuhkan dukungan karena diharapkan dapat menyatukan seluruh pihak dalam satu tujuan agar fungsi POKJA BSAN bisa berjalan. Laporannya disampaikan Anoperlis Hulu.
12: Kehadiran kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman atau POKJA BSAN diharapkan dapat memperkuat kolaborasi seluruh stakeholder dalam mendukung perlindungan anak di sekolah. Melalui POKJA BSAN, semua pihak memahami alur pelaporan saat anak mengalami tindakan kekerasan di sekolah. Demikian disampaikan Koordinator Perlindungan Anak Save the Children Indonesia, Zulfikar, saat bertemu dengan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Amsar Nosarumaha pada audiensi yang digelar tim kreasi dengan pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Ruang Kerja Sekda Nias Selatan belum lama ini. Ia mengatakan banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelesaian sebuah kasus membutuhkan dukungan pemerintah. Kehadiran pemerintah diharapkan menyatukan seluruh pihak dalam satu tujuan agar fungsi POKJA BSAN bisa berjalan.
13: Tapi nanti di BSAN ini, POKJA ini sebenarnya bukan sebagai penyelesaian masalah, tapi POKJA ini akan merujuk ke lembaga-lembaga yang nantinya punya sumbernya untuk penyelesaian kasus. Jadi yang kadang berbeda-beda. Makanya POKJA ini terdiri lembaga itu banyak sekali dari dinas-dinas itu banyak. Maka dari kami dukungan dari Bapak ya, karena akan sulit untuk mungkin menyatukan beberapa kepala ya untuk satu tujuan ini, sehingga kami dari kreasi meminta dukungan dari Bapak untuk penguatan di tingkat POKJA.
12: Menanggapi hal tersebut, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Amsar Nosarumaha mengapresiasi program kreasi dalam mengimplementasikan BSAN. Ia berharap kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga terkait akan terjalin dengan baik dalam mendukung program tersebut.
13: Tapi kedepannya ini, dengan kita sudah berkolaborasi,

0: Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN merupakan sebuah kebijakan dan gerakan nasional yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta rasa takut. Dengan pembentukan kelompok kerja atau POKJA di tingkat daerah hingga satuan pendidikan untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, serta penanganan laporan pelanggaran, maka implementasi program BSAN dapat dilaksanakan secara maksimal dalam upaya perlindungan anak di dunia pendidikan. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Seorang pelajar di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap Indonesia terus meningkatkan daya saing di bidang ekonomi, teknologi, dan kedisiplinan pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporannya disampaikan James Franciscus.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan terhadap masa depan bangsa. Salah satunya disampaikan oleh Dika, seorang pelajar di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berharap Indonesia mampu menjadi negara yang lebih maju dan kompetitif. Menurutnya, berbagai pencapaian yang telah diraih selama ini perlu terus ditingkatkan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain. Selain peningkatan di bidang ekonomi dan teknologi, Dika juga menilai kedisiplinan masyarakat menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian. Ia menilai budaya disiplin masih perlu diperkuat karena masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan.
3: Tiap tahunnya juga selalu ada perbaikan, tiap tahunnya juga meningkat lebih baik. Supaya Indonesia itu lebih kompeten lagi dengan dalam tingkat perekonomiannya atau masalah-masalah aspek lain, sebenarnya kita udah maju gitu kan. Ya perlu ditingkatin lagi aja. Kedisiplinannya, kedisiplinan itu Indonesia itu yang jauh banget tertinggal karena kita emang orangnya suka ngaret waktu gitu kan.
2: Melalui semangat kemerdekaan, seluruh elemen masyarakat diharap dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju. James melaporkan.
1: Koordinator Unit Layanan Filial Haji dan Umroh Kepulauan Nias apresiasi kunjungan Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Gunung Sitoli sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara lembaga dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berikut laporan Ida Rami Telembenua.
4: Kantor Unit Layanan Filial Haji dan Umrah Kepulauan Nias menerima kunjungan silaturahmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sitoli sebagai wujud mempererat hubungan kelembagaan serta membangun komunikasi yang baik antar lembaga. Rombongan Kepala KUA beserta staf disambut langsung oleh Koordinator Unit Layanan Filial Haji dan Umrah Kepulauan Nias Nurul Aini SOSI. Dalam kesempatan itu, Aini menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi tersebut. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antar lembaga merupakan modal penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada bidang-bidang yang saling berkaitan dengan urusan keagamaan, serta penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.
5: Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturahmi dari rekan-rekan KUA Kecamatan Gunung Sitoli. Semoga hubungan baik ini terus terjaga sehingga komunikasi dan koordinasi antar lembaga semakin kuat. Melalui silaturahmi seperti ini, kita dapat saling bertukar informasi, mempererat hubungan kelembagaan, serta mendukung terciptanya pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
4: Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Gunung Sitoli, Haji Abrarhia SH menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik dengan Kantor Unit Layanan Filial Haji dan Umroh Kepulauan Nias. Selain menjadi ajang mempererat silaturahmi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk bertukar informasi dan diskusi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
6: Demikian Lintas Megatol hari ini.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey, 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah jam 13.32 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Itu artinya kita sudah ada di MLI, muterin lagu Indonesia. Wah, sabar ya. Kita jawab dulu telepon pertama, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Selamat siang, LMI.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini sama siapa ya penyiarnya?
0: Iya, coba tebak siapa?
2: Vika ya?
0: Oh iya, benar. Ada Vika di sini. Selamat siang, Ibu Ratni. Kenapa?
2: Soal lain soalnya hari ini, sama malam.
0: Makin seksi.
2: Ya, makin seksi.
0: Makin seksi. Oh iya, ampun. Ini Ibu Ratni kan ya?
2: Iya.
0: Benar. Ibu udah makan?
2: Udah.
1: Makan apa tadi?
2: Aduh, makan biasa-biasa lah. Yang biasa dimakan orang.
0: Iya, oke. Okay. Ibu mau diputerin lagu apa siang ini?
2: Ada lagu apa aja, Non?
0: Di sini ada Ardhito Pramono, sudah.
2: Terus?
0: Masih itu sih.
2: Oh, itu aja.
0: Iya, masih. Nanti Vika coba cariin kira-kira lagu-lagu apa yang bakal diputerin juga. Ibu mau lagu apa nih kira-kira?
2: Lagu apa ya yang enak ya?
0: Semua lagu kan enak-enak nih kira-kira.
2: Ari Lasso
0: ada dong.
2: Angsa Putih tuh.
0: Angsa Putih?
2: Kalau nggak salah Burak nih deh, Angsa Putih judulnya. Lagunya Angsa Putih kalau nggak salah.
0: Yang ada nih ya, Ari Lasso itu dia Aku dan Dirimu, Dunia Maya, Jangan Pasrah. Terus juga ada Malaikat Itu Nyata.
2: Itu aja yang tadi number one tadi.
0: Number one, Ari Lasso, Aku dan Dirimu.
2: Itu aja lah.
0: Ya udah deh kalau gitu. Baik dah Bu Ratni.
2: Makasih ya, Nan.
0: Sama-sama. Amin.
2: Jalan kepikirnya aja, pas anda dapat jodoh yang setia.
0: Oke, amin. Doain ya.

0: Iya, setiap hari Mbak Leni doain kok.
1: Masya Allah, terima kasih Bu.
0: Cepat dapat jodoh yang setia. Insyaallah.
1: Amin.
0: Yang tenang, yang kaya raya.
1: Yang royal. Oke, Buku, terima kasih.
0: Terima
1: kasih ya, sama-sama.
0: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ratni di Martubung. Ibu Ratni mau nyanyi lagu dari Ari Lasso. Ini featuring sama Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu. Dan pendengar, Anda masih bisa persilahkan ya, panjang waktu kebersamaan kita sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat dimuterin lagu Indonesia. Anda boleh pergunakan WhatsApp kita di 0811 616 943, atau juga mungkin mau telepon juga boleh ya. Oke, ini masih ada yang mau telepon Vika ini dulu sebelum Vika puterin lagunya ya, masih Vika tungguin juga. Oh, Vika mau menyampaikan dulu. Oke. Halo, selamat siang.
2: Halo Vika, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
2: Siapa, yo?
1: Enggak tahu.
2: Udah bisa telepon diperbaiki ya?
1: Udah, ini udah bisa nih.
2: Ini yang Cynthia lah.
1: Oh, Cynthia. Masya Allah, Cynthia apa kabar?
2: Kamu tanggal 21 ya kan?
1: Biasanya kan Cynthia, aku nyapanya di Pro 2.
2: Iya, ini kita ini udah gabung ada 21 Cynthia.
1: Oke, Cynthia mau aku puterin lagu apa Cynthia?
2: Nah, coba dari Geisha coba.
1: Geisha.
2: Apa sih dari Geisha?
1: Sebentar ya.
2: Iya.
1: Geisha, ini siang-siang lagi ngapain ini?
2: Nyantai, rebahan.
1: Geisha, Vika punya di sini ada garis tangan, terus juga ada impas. Jika cinta dia karena kamu, kenangan terindah, terus juga ada komitmen, ada sabar, ada tak akan pernah ada, terus juga ada demi waktu. Ya itu dia.
2: Wajah. Coba yang apa ya? Kenangan terindah ada, kenangan terindah.
1: Kenangan terindah yang tadi ada kan? Kenangan terindah Geisha.
2: Iya betul.
1: Geisha kenangan terindah.
2: Iya.
1: Ada?
2: Ada.
1: Ada?
2: Oh iya iya.
1: Itu aja.
2: Vika ada makan siang?
1: Vika belum, nanti aja sekalian waktu pulang.
2: Oh.
1: Biar sekalian makan sore.
2: Oh iya ya. Heeh. Kita belum tahan enggak naik ke 21 udah lama kan?
1: Udah lama ya. Ide ini akhirnya naik kembali.
2: Iya tuh. Kapan nomor diperbaiki tadi teleponnya?
1: Kemarin?
2: Enggak tahu kok udah diperbaiki.
1: Iya, makanya harus dengerin sini aja.
2: Iya ya.
1: Cynthia enggak datang nanti acara Maulid kah?
2: Mateng tapi kemana nggak ada bawa sana.
1: Oh, iya juga ya.
2: Kerja semua.
1: Ya udah nanti kalau misalnya ada waktu ada yang bawa ada rezeki langka semua datang ke sini ya.
2: Iya, soalnya kita beda sih sama penyiar RRI.
1: Itulah makanya penyiar RRI yang mantap ya.
2: Tapi kemana macam di Dora doang jadinya.
1: Oke deh, terima kasih Cynthia.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia mau lagu dari Geisha kenangan terindah. Kita puterin dulu ya lagu dari Ari Lasso Aku dan Dirimu spesial untuk Bu Ratni, dan nanti langsung lagunya spesial untuk Cynthia. Ada Geisha dengan kenangan terindah.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Geisha dengan kenangan terindah. Ya, sudah kita puterin untuk siapa tadi? Cynthia. Oke, Cynthia di Mambar. Lanjut nih pendengar ya. Masih Vika persilahkan melalui WhatsApp kita juga boleh di 0811616943 atau juga boleh di telepon kita di 0816184631116 boleh ya kita persilahkan. Dan kita lanjut nih ya. Mana tadi nih yang mau Vika sampaikan nih untuk Anda? Dan pendengar, untuk mempertali silaturahmi, RRI Medan akan mengajak pendengar untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad pada hari Rabu, tepat di tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suhairi. Acaranya akan diadakan ya, ini dari mulai pukul 9 pagi sampai selesai. Yang pastinya acara ini akan diisi dengan ceramah dari ustadz-ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Tapi karena terbatasnya tempat, pendengar ini Anda dimohon untuk mendaftar terlebih dahulu. Dan pastinya pendaftaran akan ditutup hari Selasa 25 Agustus 2026. Daftarnya gampang, chat aja di WhatsApp kita ya di 0811616943. Chat aja di situ, mau ikut dong Vic, ini kasih tahu namanya, tapi ya nanti Vic akan list gitu deh. Jadi nanti boleh ketemu nih sama penyiar-penyiar dari RRI Medan, dan pastinya bisa nanti ketemu sama para pendengar-pendengar yang lainnya ya. Oke, ini lagu sudah ada ya, requestan dari Saskia dari Changcuters dengan I Love You Baby.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada Tulus dengan Gajah. Dan MLI muterin lagu Indonesia nih, yang mau telepon Pika silakan ya. Soalnya kadang masuk teleponnya itu waktu sudah muterin lagu. Soalnya sudah ada WhatsApp lagi nih yang masuk. Nah, gitu dong. Oke, okay, halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan Putri, Kak.
0: Siapa?
1: Putri.
0: Putri. Oh, Putri. Iya. Halo, Putri di mana?
1: Di Tembung.
0: Oh, Putri di Tembung. Putri mau lagu apa, Putri?
1: Boleh lagu Harusnya Aku, Kak.
0: Harusnya Aku.
1: Iya.
0: Lagu siapa Malaysia. Itu? Siapa?
1: Malaysia.
0: Hah?
1: Lagu Malaysia.
0: Lagu Malaysia. Bagaimana kalau kita ganti jadi lagu Indonesia?
1: Apa ya lagu di situ, Kak?
0: Lagu di sini banyak. Yura Yunita ada. Tadi kan sudah Tulus sudah kita puterin. Mungkin Sal Priadi boleh.
1: Agen boleh, Kak.
0: Apa?
1: Republik.
0: Republik boleh. Republik mau apa?
1: Apa aja di situ, Kak?
0: Banyak. Kira-kira apa tuh?
1: Cintaku sangat luar biasa, Kak.
0: Cinta, gimana lagunya, gimana tuh?
1: Gak tahu, dengarkan aja gitu.
0: Republik, Republik Cintaku Luar Biasa.
1: Iya.
0: Ya udah, nanti aku puterin ya, Putri.
1: Iya, Kak. Ini dengan Kak siapa?
0: Vika.
1: Oh, Kak Vika, salam kenal ya, Kak.
0: Terima kasih, Putri. Salam kenal kembali ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, nama kita sama tahu. Putri di Tembung, terus Rafika Putri di Padang Bulan. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang, siapa ini?
2: Denny.
0: Siapa?
2: Denny.
0: Denny?
2: Iya.
0: Denny siapa ini?
2: Denny di Asahan.
0: Denny di Asahan ya. Denny apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Kapika sehat.
0: Sehat. Ini kayaknya aku baru satu kali ngobrol sama Denny atau udah sering?
2: Baru sekali ini karena nomornya baru tahu ini, Kak.
0: Oh iya, sebelumnya?
2: Sebelumnya pengen masuk tapi nggak tahu nomornya.
0: Oh hari. Gitu.
2: Iya.
0: Iya, oke.
2: Setiap hari dengerin Kak Pika sekarang.
0: Serius?
2: Iya, serius.
0: Oh, luar biasa sekali. Terima kasih ya.
2: Iya.
0: Ini
2: iya. Lagu-lagu apa, Kak?
0: Indonesia kita.
2: Lama apa yang baru?
0: So-so sih, mana-mana aja boleh. Tapi jangan lama kali ya, karena kalau misalnya yang lama kali itu acara khususnya di Ruang Rindu malam.
2: Oh, nggak apa-apa. Itu apa mau dengar Ihsan boleh gak?
0: Ihsan, yang mana tuh?
2: Bunga.
0: Kamu milenial ya?
2: Ah, enggak. Dari suaranya udah tua gini kok.
0: Boomer kah? Gen X atau apa?
2: Geng Alpha.
0: Gen Alpha ya, oke. Okay. Ini lagunya Ihsan awal-awal debut ya?
2: Iya, awal-awal debut.
0: Oke deh, kalau gitu Denny. Nanti aku puterin ya?
2: Iya.
0: Terima
2: salamnya
0: kasih.
2: Buat Kak Pika aja, salam kenal ya.
0: Terima kasih, salam kenal kembali ya, okay. Denny.
2: Oke, see you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Denny ya, di Asahan tadi ya. Tapi ini lagu kita puterin dulu ya. Putri sabar, Denny sabar. Ini lagunya tadi sudah diminta sama Fajar. Ya, dipancing ada Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Jadi pastikan pendengar Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Udah Mika puterin ya lagu dari Esantarore, Bunga. Itu untuk Denny tadi ya. Oke. Mau baru mau makan siang Anda. Oke. Nah mendengar masih Mika persilakan lagi di 0618463116. Nah. Kelamaan gak pakai. Atau melalui WhatsApp kita di 0811616943 ya. Di MLI muterin lagu Indonesia. Oke, tadi sudah ada Cynthia, sudah ada Buratni juga, dan ada teman-teman yang lainnya juga ya. Dan Mika mau menyapa lagi untuk Anda yang lagi kerja ini, lagi di jalan. Mungkin ada yang panas-panasan. Semangat, jangan lupa perbanyak minum air putih, minum vitamin juga, karena di musim pancaroba ini ya gampang sekali kita sakit. Dan jangan lupa nanti malam jangan begadang karena besok upacara ya. Jadi jangan terlambat Anda. Atau mungkin ada yang naik gunung ya biasanya hari ini. Halo, selamat siang.
1: Siang MLI.
0: Iya, siang ini.
1: Lagu Indonesia mantap.
0: Mantap ya. Ini dengan siapa?
1: Assalamualaikum, Mbak Tika kan?
0: Iya benar, waalaikumsalam.
1: Masa udah lupa sih?
0: Ya udah lupa dong, emang siapa?
1: Oh gitu.
0: Mm-mm.
1: Aku warga Dolok Masihul.
0: Dolok Masihul. Vika warga Padang Bulan.
1: Oh gitu ya. Adit Mbak Vika.
0: Siapa? Adit.
1: Iya benar.
0: Adit di Dolok Masihul. Dolok Masihul gimana hari ini?
1: Hari ini cuaca aman terkendali, cerah.
0: Panas.
1: Iya benar.
0: Ngomong-ngomong di Dolok Masihul hari ini lagi musim apa sih?
1: Lagi musim kemarau.
0: Musim kemarau ya, benar juga ya. Gak ada musim-musim cempeda gitu, gak ada.
1: Nggak ada, kalau buah nggak ada sih Mbak.
0: Oh, musim kemarau lah ya.
1: Iya.
0: Jaga kesehatan ya Mas Adit ya.
1: Iya, sama-sama dong.
0: Iya, ini mau lagu apa nih?
1: Lagunya?
0: Mm-mm.
1: Pak Pika sehat kan?
0: Pika sehat?
1: Apa ya? Ini lagu pop Indonesia kan?
0: Iya.
1: Apa aja sih itu Mbak?
0: Di sini, ada. Di sini banyak, ada Salon Seven.
1: Oh, Liodra jalan ya?
0: Liodra.
1: Sampaikan rindu ya.
0: Wis, oke.
1: Kenapa?
0: Ada rindu sama siapa?
1: Sama kamu.
0: Oi, sama Vika ya, ampun Vika juga rindu.
1: Makanya aku gabung kan gitu.
0: Oh iya, makasih ya.
1: Lama, kan?
0: Okay.
1: Udah lama aktif nih Mbak.
0: Kenapa?
1: Nomor radionya udah aktif lama.
0: Mungkin baru beberapa hari kemarin.
1: Oh gitu ya. Mm-mm. Aku baru kenal tadi.
0: Baru tadi dengernya ya?
1: Iya.
0: Emang kalau misalnya dari WhatsApp kan bisa juga tuh di telepon.
1: Enggak enak, terputus-putus suaranya.
0: Emang gitu ya?
1: Iya.
0: Masih nyalnya berarti ya?
1: Kan.
0: Hmm?
1: Kan bagusan gini kan?
0: Sama aja sih kalau Vika. Ya, kan?
1: Okay. Ada delay-nya kalau di WhatsApp tuh ya kan?
0: Kenapa?
1: Ada delay-nya.
0: Oh gitu. Yaudah deh kalau gitu.
1: Kan aku udah nyambung sekarang kan?
0: Ya udah deh, terima kasih Bang Adit masukannya ya.
1: Iya, kembali kasih.
0: Iya, ini bakal Vika puterin.
1: Ya selalu ya.
0: Amin, Bang Adi juga ya.
1: Jalan.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adit di Dolok Masihul, pendengar ya. Itu tadi lagunya dari Liodra, sampaikan rindu ya. Oke, nanti coba Vika cari lagunya ya. Oke, kita coba angkat lagi penelpon kita. Halo, selamat siang. Apa sih? Halo, Waalaikumsalam.
2: Iya.
0: Iya, dengan siapa?
2: Anto di Brian.
0: Siapa?
2: Anto di Brian.
0: Anto di Brian.
2: Iya.
0: Yeah. Iya, ini Bang Anto di Brian. Oke, Bang Anto?
2: Iya.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Vika?
0: Vika sehat.
2: Ini bukan Vikachu ya kan?
0: Vikachu juga sih bisa.
2: Oh, itu ya.
0: Kenapa?
2: Yang film kartun itu.
0: Iya, itu Vika tuh sebenarnya. Berubah dia. Jadi warnanya kuning-kuning gitu dia.
2: Kayak di paret lah.
0: Kenapa?
2: Kayak di paret aja.
0: Kayak di paret ya. Jahat kali.
2: Oke. Okay.
0: Kenapa?
2: Enggak.
0: Oke, Bang Anto, mau lagu apa?
2: Lagu dari D.O.T. Ben.
0: Ah?
2: Kamu judul ada?
0: Apa?
2: D.O.T.
0: D.O.T.
2: Yeah.
0: D.O.T. Cuma kamu, Vika coba cari ya. Kalau nggak ada yang di cuma kamu?
2: Belahan jiwa.
0: Oh ada belahan jiwa.
2: Oh ya udah itu aja ya.
0: Belahan jiwa. Bang Anto ini milenial ya?
2: Gimana?
0: Milenial atau Gen Z?
2: Milenial.
0: Oh milenial. Oke deh, terima kasih ya.
2: Terima kasih, Fika.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yes. Fika senang salah satunya adalah banyak orang-orang yang kembali menelpon yang mungkin jadi kenalan baru Fika juga ya tadi ya. Oke deh. Dan pendengar nih, mana nih? Masih Fika persilakan dari WhatsApp juga boleh nih ya. Masih boleh dari WhatsApp ini. Tadi ada Adit di Dolok Masihul, juga ada Bang Anto. Tadi lagunya DOT Belahan Jiwa. Ini lagunya zaman Fika sekolah juga ini ya. SMA deh kayaknya. Ya udah deh, kalau gitu ini spesial untuk Anda semuanya juga. Dan Bang Adit, ada Liodra dengan Sampaikan Rindu.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di muterin lagu Indonesia pendengar ya. Ini Vika sudah punya requestan selanjutnya untuk Anda semuanya juga. Dari Rani di Tebing Tinggi, lagunya dari Adera, Lebih Indah.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu ya ML kita kali ini, kita sudahin. Tapi selain ini akan ada rekan Vika Salsa, iya, Salsa Bilar, Rania Balkis. Dan jangan lupa untuk Anda ya, untuk ikut meramaikan acara Maulid Nabi Muhammad tanggal 26 nanti. Dan jangan lupa untuk daftarkan diri Anda dulu. Vika pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

98,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di minggu sore ini kelihatan di luar itu lagi panas-panasnya ya pendengar. Salah tadi OTW dari sini mungkin sekitar jam 2 siang ya. Sampai ya di sini kayaknya sudah apa ya, sudah diguyur oleh panasnya cuaca di luar sana. Dan tentunya buat Anda semua yang pergi beraktivitas di sore hari ini, lagi merekah-merekahnya ya sinar matahari, pastikan Anda untuk selalu pakai sunscreen, jangan lupa ya. Dan juga pastinya hidrasi tubuh Anda dengan minum air putih yang cukup, dan pastinya selalu siap siaga untuk membawa mantel dan juga payung ya ketika pergi ke luar ruangan untuk beraktivitas. Karena kita tidak pernah tahu ya, bisa saja di sore hari ini panas tapi nanti malamnya hujan ya tentunya pendengar. Dan untuk Anda semua, selamat menikmati weekend Anda karena besok kita akan menyambut hari kemerdekaan ya di tanggal 17 Agustus. Ya pastinya juga kita harus memenuhi segala aktivitas kita juga tetap semangat gitu. Jadi weekend kali ini kita isi dengan hal-hal yang dapat merecharge diri kita tentunya pendengar. Jadi Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar Kementerian Perindustrian memperkuat penerapan standarisasi dan jaminan mutu industri pupuk untuk meningkatkan daya saing. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan industri nasional sekaligus juga mendukung ketahanan pangan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menegaskan penerapan standar dan jaminan mutu merupakan fondasi penting dalam membangun industri yang tangguh. Hal tersebut mencakup sektor strategis seperti industri pupuk yang berperan mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagai tindak lanjut, Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak melaksanakan audiensi dengan PT Garudas Borneo untuk pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penerapan sertifikasi produk pupuk dan juga memperkuat layanan jasa industri. Pembahasan mencakup peluang kerjasama peningkatan mutu melalui penerapan standar nasional Indonesia dan mekanisme sertifikasi. Selain itu, kedua pihak membahas layanan penguji laboratorium serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis. Kepala BSKJI Emi Suryandari menyampaikan, layanan jasa industri UPT menjadi instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Layanan tersebut meliputi standarisasi, pengujian, sertifikasi, inspeksi teknis, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

diciptakan oleh Soekarno, penulisannya tidaklah lama. Teks proklamasi itu ditulis oleh Soekarno hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam catatan sejarah, penulisan teks proklamasi yang singkat itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 9 pagi di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks itu disusun berdasarkan percakapan antara Soekarno dan Hatta setelah mendiskusikan situasi kemerdekaan Indonesia. Dengan cepatnya proses tersebut, Bung Karno memberikan sebuah dokumen yang sangat monumental, yang menjadi dasar bagi kemerdekaan Indonesia yang sah dan diakui oleh dunia internasional.

Benar, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya meninggalkan senjata, arsip maupun foto sejarah. Selembar perangko juga banyak menyimpan cerita tentang perjuangan Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada masa penjajahan, perangko yang beredar di Indonesia merupakan terbitan Belanda dan Jepang, yang dimana setelah merdeka Indonesia mulai menerbitkan perangko sendiri sebagai bagian dari identitas negara baru. Salah satu penerbitan tersebut dikenal sebagai perangko seri revolusi yang terbit pada periode 1946 hingga 1947. Seri ini dibuat untuk memperingati 1 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan perangko tersebut tidak hanya memuat angka nominal dan juga tulisan Republik Indonesia, tetapi gambar pada setiap perangko juga menampilkan berbagai peristiwa serta situasi perjuangan masa revolusi. Salah satu desain ini menampilkan benteng yang memutus rantai, di mana ilustrasi tersebut menjadi gambaran perjuangan bangsa Indonesia pelepas diri dari penjajahan. Desain lainnya menampilkan peristiwa pertempuran Bandung Lautan Api dan pertempuran Surabaya. Ada pula gambar pertempuran Ambarawa serta rapat raksasa di lapangan Ikada. Di mana perangko seri revolusi ini juga menampilkan tentara dalam berbagai situasi, dan beberapa desain menggambarkan tentara angkatan udara dan pasukan berkuda dalam suasana perjuangan pendengar.

0: Bergerak waktu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15.49. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asar, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar Allah.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kami sebagai pemerintah dan serta mendorong agar bisa menjadi sebuah pilar.
2: Dengan pameran ini kami bisa menampilkan cerita sejarah yang mungkin selama ini kurang dikenal oleh masyarakat gitu kan. Banyak masyarakat mungkin yang belum tahu bahwa ada perang Sunggal yang saat Datuk Sunggal itu tidak terima wilayah mereka itu mau dijadikan perkebunan. Dalam pameran ini ada
0: Sari Berita. Wakil Bupati Deli Serdang mendorong seluruh lintas sektor bersinergi guna mendukung pembangunan daerah. Pameran sejarah memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Museum Sumut Momentum Masyarakat melihat kembali sejarah kemerdekaan Sumut. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Wakil Bupati Deli Serdang Lom-Lom Suwondo mendorong seluruh lintas sektor bersinergi guna mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Wakil Bupati Deli Serdang Lom-Lom Suwondo menegaskan pentingnya sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kondusivitas wilayah. Sinergi tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Demikian disampaikan Lom-Lom saat menghadiri syukuran dan doa bersama dalam rangka hari ulang tahun ke-1 Brigif TP 365 Koyonip TP 852 /ABY Kecamatan Pantai Labu Sabtu 15 Agustus 2026. Ia mengatakan hubungannya yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus dipelihara. Komunikasi dan kebersamaan yang terbangun diharapkannya dapat semakin memperkuat upaya bersama dalam menciptakan wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.
1: Ini adalah tempat di mana semua agama berkumpul besar. Kami sebagai pemerintah dan serdang mendorong seluruh tokoh-tokoh dan budaya-budaya agar bisa menjadi sebuah pilar.
3: Ia menambahkan keberadaan dan sinergi TNI bersama pemerintah daerah serta masyarakat turut mendukung terciptanya keamanan dan kondusivitas wilayah. Karena itu, semangat kebersamaan yang telah terbangun harus terus dipelihara dan diperkuat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit Brigif TP 36/HM dan YTP jajaran atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Perundungan tidak hanya menyakiti secara fisik maupun verbal, tetapi juga meninggalkan tekanan psikologis berkepanjangan apabila tidak ditangani dengan pendampingan yang tepat. Berikut laporan Ulfa Nadira.
4: Nah, ini kan butuh pendampingan sebenarnya.
5: Psikolog Dr. Sunarto mengatakan, perilaku perundungan merupakan tindakan merendahkan, meremehkan, serta menunjukkan sikap tidak suka terhadap orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun melalui media. Perundungan seringkali dibungkus dalam bentuk candaan, ejekan, atau lelucon yang menyakiti. Kondisi ini dapat membuat korban merasa tidak nyaman, tertekan, kehilangan harga diri, dan sulit keluar dari tekanan psikologis yang dialaminya. Dr. Sunarto menyebut, kondisi tersebut membutuhkan pendampingan psikologis. Dampak perundungan dapat berlangsung panjang dan mempengaruhi korban dalam jangka waktu yang lama.
4: Membuli, merendahkan, dan apapun lah namanya itu ya. Mungkin kalau bahasa awamnya itu adalah snipping ya. Lelucon, joke yang menyakiti orang lain, mengejek orang lain, merendahkan orang lain. Itu bagian hal-hal yang bermula menyebabkan orang merasa nyaman atau tidak nyaman. Tapi sayangnya, itu kan, membuat seseorang itu merasa tertekan, terhina, itu kan, tidak punya marwah, tidak punya harga atas kondisi-kondisi yang dialami oleh seseorang, tapi dia tidak bisa keluar dari pemikiran itu. Nah, ini kan butuh pendampingan sebenarnya.
5: Lebih lanjut, Dr. Sunarto menekankan bahwa ketahanan mental ditentukan oleh cara pandang terhadap diri sendiri, penerimaan diri, serta prinsip hidup yang dimiliki. Keyakinan diri akan membuat mental lebih tangguh dalam menghadapi tekanan dalam interaksi sosial dan tidak mudah terganggu oleh perilaku yang meremehkan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pengurus daerah PD Wanita Islam Togota Tanjung Balai menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Milad ke-64 UWI. Wakil Wali Kota Fadli Abdinah berharap keberadaan organisasi wanita Islam menjadi wadah untuk berkontribusi dan mensukseskan pembangunan daerah. Berikut laporan Hendra Syaputra.
6: Pengurus daerah wanita Islam atau WI Kota Tanjung Balai sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan milad ke-64 wanita Islam se-Sumatera Utara. Milad ke-64 wanita Islam mengusung tema membangun keluarga tangguh, menguatkan ekonomi, dan menambah manfaat bagi umat. Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Aplina memberikan apresiasi kepada PD WI Kota Tanjung Balai yang telah sukses melaksanakan kegiatan tersebut. Fadli menjelaskan, wanita Islam lahir pada 29 April 1962, namun embrio hadirnya wadah perempuan Islam secara organisasi telah tumbuh sejak abad ke-19. Ia menegaskan, keberadaan wanita Islam tidak hanya sebatas tempat berkumpul atau berhimpun, tetapi harus mampu menjadi wadah bagi perempuan, khususnya ibu-ibu muslimah, untuk berkontribusi aktif dalam mengisi kemerdekaan.
7: Kami rasa, semangat wanita Islam ini bukan sekedar untuk berkumpul, bukan semata untuk berhimpun. Tetapi, semangat wanita Islam adalah bagaimana kiprah organisasi perempuan yang notabene di dalamnya adalah ibu-ibu muslimah, ini bisa berkontribusi aktif untuk mengisi kemerdekaan. Maka kehadiran wanita Islam ini secara organisasi sangat mulia sekali.
6: Sementara itu, Ketua WI Kota Tanjung Balai Jam Aniyati menyampaikan terima kasih kepada pengurus WI Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada Tanjung Balai sebagai tuan rumah pelaksanaan Rotmil Al-Quran sekaligus milad ke-64 WI. Jam An mengatakan, kegiatan milad WI setiap tahun diisi dengan Rotmil Quran dari seluruh daerah yang kemudian puncaknya dilaksanakan pada peringatan milad wanita Islam. Ia berharap tema milad ke-64 WI dapat diwujudkan melalui kerja bersama seluruh kader dan pengurus. Apresiasi juga disampaikan Sekretaris Umum WI Provinsi Sumatera Utara, Faujiahatlah Hasibuan. Ia menilai kiprah PD WI Kota Tanjung Balai sangat luar biasa. Meskipun kepengurusannya belum genap berusia 1 tahun, menurut Faujiah, Rotmil Quran merupakan salah satu program unggulan wanita Islam yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk doa dan penghormatan kepada para syuhada, sekaligus memanjatkan doa untuk keselamatan dan masa depan bangsa Indonesia.
8: Program unggulan ini merupakan program yang mungkin tidak tercerna atau tak ada inspirasi untuk memberikan sesuatu kepada suhada-suhada. Apalah yang mereka harapkan dari kita? Selain ayat-ayat suci Al-Quran, apalah yang diharapkan Indonesia kepada kita? Kepada wanita-wanita dengan lansia, selain doa untuk Indonesia agar negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
6: Sementara itu, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Tanjung Balai, Hajar Tati, yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjung Balai, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada WI Tanjung Balai sebagai tuan rumah milad ke-64 WI se-Sumatera Utara. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri, terlebih kepengurusan WI Kota Tanjung Balai. Ia menilai, organisasi perempuan memiliki peran penting dalam memperkuat silaturahmi, meningkatkan peran perempuan, dan menghadirkan kegiatan positif bagi keluarga serta masyarakat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Perempuan di Kepulauan Nias didorong untuk pintar mengatur waktu dan jangan terlalu sibuk di medsos agar bisa produktif dan menghasilkan. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
9: Yuslin Hareva, seorang pengusaha terkenal asal Nias, mendorong wanita-wanita di Nias untuk memanfaatkan dan memanage waktu sebaik mungkin untuk produktif. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber Suara Podcast berjudul Melukis Nias Melalui Batik. Yuslin yang memiliki kesibukan seabrek diantaranya sebagai pemilik usaha bakery, pemilik dapur MBG, pegawai di Lapas Gunung Stoli, pemilik brand Nuhan Ibira, sangat pintar membagi waktu sehingga segala aktivitasnya tersebut dapat ia jalankan dengan baik serta menghasilkan cuan.
10: Gimana membagi waktu? Ya disitulah kita harus bisa membagi waktu, mulai dari keluarga, kesehatan kayak olahraga gitu juga kan. Pas masuk kantor, ya ini mengerjakan ini tidak harus duduk untuk ngerumpi. Ya pas pekerjaan bisnis, ya di bisnis. Saya ini mungkin tidur paling banyak 3 jam per hari. Untuk teman-teman saya, perempuan di luar sana, harapan saya sebagai seorang perempuan ya, jadi kita itu harus bisa membagi waktu. Sebenarnya kita pasti bisa, hanya karena kita tidak mau memulai. Jadi mulai, belajar, silakan tiru dan inovasi sendiri. Karena saya juga sudah banyak bercerita dengan sesama perempuan di luar sana, saya banyak mengajari. Dan kadang nanti di antara 10 hanya satu yang berhasil. Dan di sini saya himbau buat teman-teman semua, kalau bisa setiap yang kita ajar itu kalau 10 yang masuk, 10 berhasil. Jadi kalau belum berhasil, silakan ulang lagi dan belajar terus sampai mendapat sesuatu kepuasan, sampai mendapat hasil apa yang kita inginkan. Teman-teman jangan banyak mengerumpi, jangan banyak menceritakan termasuk di dunia maya. Ya udah, dunia maya itu tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk mendapatkan inspirasi. Yang tidak bagus tinggalkan. Gak usah juga jadi bahan cemooh, jadi bahan cerita. Ya, biarkan dia dengan ceritanya sendiri, kita dengan cerita kita juga.
11: Usaha yang sedang ia tekuni saat ini yakni batik Nuka Nibira kini diminati cukup banyak orang. Bahkan ia memiliki sebuah butik di Jalan Pelut Minaka, tepatnya di depan Puskesmas Fodo. Batik Nuka Nibira, baik cap, tulis maupun printing, memiliki motif-motif hias dan warna yang sangat kekinian. Mimpinya batik Nuka Nibira bisa go internasional dan bisa merekrut lebih banyak lagi karyawan sehingga memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat luas. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah masih menjadi perhatian serius dan memprihatinkan. Oleh karena pada momen peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bahwa kemerdekaan hakiki bagi hak anak-anak di daerah tersebut. Berikut laporan Joy Sihotang.
13: Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara masih tergolong tinggi. Hal itu disampaikan Gunawan, Komnas Perlindungan Anak Sibolga Tapanuli Tengah kepada RRI kemarin. Gunawan menyampaikan upaya perlindungan terhadap anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, lingkungan pendidikan, masyarakat harus mengambil peran dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Menurutnya, tingginya kasus kekerasan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama. Pencegahan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Dirinya juga menyebut kesadaran masyarakat untuk berani mencegah, melaporkan, dan tidak membiarkan tindakan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu langkah penting dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak.
14: Ya, enggak memberikan solusi. Ya nanti udah pelapor ini ya katanya. Katanya kan enggak terlapor ini. Ya udah, kalau oh ya udah Bang, minta tolonglah minta cabut perkara atau bagaimana. Ini kan jadi diamankan ini sikonnya ya Bang Boy. Ya,
10: diamankan
14: ya.
10: Diamankan
14: dengan materi atau
10: ya, gitu sekali,
14: kan. Otomatis kan pelaku kan aman jadinya. Dan ke depan si pelaku belum tentu jadi jera karena merasa aman. Bisa kok diamankan.
13: Selanjutnya Gunawan berharap momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi pengingat bahwa kemerdekaan juga harus dimaknai sebagai upaya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi setiap anak. Joy Sihotang melaporkan.
0: Museum Negeri Sumatera Utara menghadirkan pameran sejarah perjuangan bangsa memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pameran yang digelar hingga 18 Agustus 2026 dengan tema Jejak Perebutan Tanah dan Nankaya mengajak masyarakat melihat kembali sejarah Sumatera Utara dari masa perdagangan rempah-rempah hingga perjuangan melawan penjajahan. Informasi selengkapnya dilaporkan Raihan Putri.
15: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Museum Negeri Sumatera Utara menggelar pameran sejarah perjuangan bangsa. Kurator Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Khairun Nisa mengatakan, pameran kemerdekaan tahun ini bertema Jejak Perebutan Tanah Nankaya. Ia menjelaskan tema tersebut menceritakan sejarah masuknya penjajah ke Sumatera Utara dengan tujuan merebut kekayaan wilayah Sumatera Utara yang kaya akan rempah-rempah. Menurutnya, pemilihan tema tersebut bertujuan untuk melihat makna kemerdekaan dari sudut pandang yang berbeda agar tidak monoton. Pameran ini menampilkan 4 zona yang menceritakan perjalanan sejak masyarakat Sumatera Utara berdagang rempah-rempah, masuknya Inggris dan VOC hingga perlawanan lokal. Pameran ini akan berlangsung mulai dari 14 Agustus hingga 18 Agustus 2026.
2: Tahun ini kami ingin melihat dan memaknai kemerdekaan itu dari sudut yang sedikit berbeda gitu. Monoton itu-itu saja, koleksinya itu-itu saja. Dengan pameran ini kami bisa menampilkan cerita sejarah yang mungkin selama ini kurang dikenal oleh masyarakat gitu kan. Banyak masyarakat mungkin yang belum tahu bahwa ada perang Sunggal yang saat Datuk Sunggal itu tidak terima wilayah mereka itu mau dijadikan perkebunan. Dalam pameran ini ada 10 koleksi dari Museum Perjuangan TNI. Ada sekitar 33 koleksi dari Museum Perkebunan Indonesia.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung dari SMK Negeri 1 Sidikalang, Darli, mengatakan kunjungannya ke Museum Negeri Sumatera Utara untuk melihat sejarah. Menurutnya, belajar mengenai sejarah Indonesia khususnya Sumatera Utara mulai dari masa prasejarah, masa penjajahan hingga kemerdekaan lebih menarik jika dilakukan langsung di museum.
16: Tahu hal-hal yang baru di zaman dahulu gitu. Kayak peninggalan prasejarah, alat musik, terus rumah adat, pakaian adat, sama kayak topeng-topeng atau patung. Arca gitu, kayak gua saja karena kan kita kan awalnya penasaran, jadi penasaran kita itu udah terjawab gitu, karena langsung kita bisa langsung lihat, nggak kepikiran gitu, nggak penasaran.
15: Lebih lanjut, Darli berharap Museum Negeri Sumatera Utara dapat semakin baik dengan menghadirkan pameran-pameran yang menarik dan koleksi-koleksi terbaik yang mengajak masyarakat khususnya anak muda untuk belajar mengenai sejarah dan perjuangan melalui Museum Negeri Sumatera Utara dan berbagai pameran yang digelar. Demikian, Taihan Putri melaporkan.
0: Sisi Kapangaraja 12 adalah salah satu sosok pahlawan nasional yang namanya abadi dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Lahir di Tanah Batak, beliau merupakan raja terakhir Batak yang memimpin perlawanan gigih melawan Belanda di Sumatera Utara selama 29 tahun. Perjuangan Sisi Kapangaraja 12 mencerminkan tekad yang pantang menyerah untuk mempertahankan martabat bangsa dari penjajahan asing. Berikut feature berjudul Di Balik Perjuangan Sisi Kapangaraja 12 bersama reporter Mutiara Hairunisa Lubis.
17: Siapa yang tidak mengenal si Singamangaraja 12? Raja Batak asal Toba yang gagah berani melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Cicit si Singamangaraja 12, Raja Julio Sinambela mengungkapkan, si Singamangaraja 12 tidak hanya berperan sebagai penguasa politik. Ia juga seorang yang pengasih pada rakyatnya dan mengutamakan kemerdekaan rakyatnya.
18: Kalau Ofu Raja ini, memang itu prinsipnya. Tidak boleh ada perbudakan. Kemana dia berada, setiap ada perbudakan harus dilepaskan. Dan dimanapun beliau berada, tidak boleh ada peperangan antar bius. Walaupun misalnya bius A dan bius B ini berperang, tapi kalau beliau ada di situ, pada saat pekan misalnya, pertukaran perdagangan atau bahan-bahan makanan, mereka tidak boleh berperang di satu lokasi itu. Jadi dia raja yang membantu masyarakat. Dia raja yang dekat dengan Tuhan. Raja Singaraja itu raja yang berdoa. Dia dekat hubungannya dengan Tuhan. Sehingga permintaannya dengan lebih mudah dikabulkan oleh Tuhan. Itulah kenapa Raja Singaraja itu dibilang Raja Imam.
17: Walau adanya dua wilayah yang berperang, mereka memiliki aturan yang tegas saat pekan atau pertukaran dagang berlangsung. Pada saat itulah, tidak boleh ada pertikaian atau peperangan di lokasi pertukaran dagangan atau bahan makanan. Inilah peran penting si Singamangaraja 12, sang pemimpin yang selalu menjunjung tinggi kedamaian di tengah masyarakatnya. Berbeda dengan raja-raja lain yang memungut upeti dan mengeluarkan perintah khusus kepada rakyatnya, si Singamangaraja 12 justru tidak pernah menuntut hal tersebut. Ia dikenal sebagai raja yang rela berkorban untuk rakyatnya, terutama mereka yang sedang dalam kesusahan. Dekat dengan Tuhan dan penuh rasa pengabdian, ia kerap berdoa dengan sungguh-sungguh. Hubungan spiritualnya yang kuat membuat permintaannya mudah dikabulkan oleh Tuhan. Karena itulah ia dikenal sebagai Raja Imam, pemimpin yang tidak hanya berkuasa secara duniawi, tetapi juga memiliki kedekatan batin dengan Yang Maha Kuasa.
18: Cuma untuk kita keluarga memang cuma satu raja itu ya, yang mengorbankan dirinya untuk rakyat.
17: Kepala Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak di Universitas HKBP Nomensen, Medan, Manguji Nababan juga mengungkapkan bahwa Sisingamangaraja XII diangkat menjadi raja bukan karena gelar atau warisan yang diberikan begitu saja. Sisingamangaraja XII diangkat sebagai raja karena masyarakat Batak pada waktu itu menginginkannya. Bukan sekadar sebagai seorang pemimpin tradisional, namun juga sebagai pembawa harapan bagi rakyatnya. Keberanian dan komitmennya untuk melawan penjajahan Belanda membuatnya dihormati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai pemimpin yang sah.
19: Dia adalah tokoh yang penting di masanya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan, kenapa saya katakan dia tokoh yang penting? Dia yang mengaturkan, dia adalah seorang raja yang bukan dipilih, tapi dia diangkat karena rakyat menginginkan. Jadi dia seorang raja yang tidak melampaui misalnya kissing pemilihan, bukan seperti itu.
17: Sisingamangaraja XII adalah sosok pemimpin yang memiliki pengaruh besar terhadap rakyatnya. Bukan karena kekuatan mistis atau keajaiban yang menyertainya, tapi karena kemampuannya menginspirasi dan memotivasi. Ia bukan sekadar seorang raja yang duduk di atas tahta, tapi seorang pemimpin yang turun langsung ke tengah-tengah rakyatnya, memberikan teladan dan semangat untuk terus maju.
19: Seorang raja yang memikirkan kesejahteraan yang dia pimpin, sehingga ada ungkapan molo mamolus raja tano natungili bui gabinapu. Kalau dia melintas, maka daerah-daerah yang tandus bisa menjadi lahan subur. Dia bukan artinya kekuatan mistisnya yang membuat jadi subur, tetapi dia seorang ahli motivasi, motivator, pakirpasi bagi orang Batak. Artinya ketika dia datang, ya orang pasti bergiat, pasti terdorong untuk mengusahakan kehidupannya untuk lebih naik.
17: Peringatan wafatnya Sisingamangaraja XII bukan hanya sebuah momen untuk mengenang, tapi juga untuk terus menghidupkan semangat perjuangan dan kebijaksanaan yang telah beliau wariskan kepada kita semua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari keteladanan dan keberaniannya, serta meneladani semangat kepemimpinan yang berbasis pada kasih dan keadilan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

92,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda tentunya bersama Salsa di minggu sore Anda ya pendengar. Jadi untuk Anda semua, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 94,3 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar, dalam menyambut 17 Agustus ya, di mana di hari kemerdekaan tentunya banyak hal-hal yang juga dilakukan ya untuk menyambut kemerdekaan dan juga semangat kemerdekaan ini. Mungkin salah satunya seperti yang dilakukan oleh warga Depok ya, yang mengadakan cek kesehatan gratis untuk mewarnai perayaan kemerdekaan. Di mana mereka ini memperingati hari kemerdekaan dengan melakukan cek kesehatan gratis dan bekerja sama juga dengan berbagai aplikasi dan juga situs web kesehatan digital. Jadi kegiatan ini diinisiasi karena tingginya kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh sekaligus juga mengatasi penyakit secara tuntas. Selaras dengan slogan dari Kementerian Kesehatan mengenai cek kesehatan gratis, cegah dini, tuntas atasi. Jadi warga ini menyambut baik kegiatan ini dengan terlihat antusias ya saat pemeriksaan, di mana pihak dari Halodoc juga menyambut positif dan memfasilitasi layanan CKG setelah menerima permintaan resmi dari pengurus setempat. Jadi David, salah satu warga yang ada di sana, juga menjelaskan kegiatan ini bermula dari info salah satu warga. Dan Halodoc juga merespon baik permintaan CKG yang mereka ajukan. Jadi antusiasme warga juga terlihat dari deretan kursi antrian dari pagi hari. Ya, mereka sengaja meluangkan waktu, seperti salah satu warga yang ada saya bernama Rosie ya, yang ikut CKG dan juga medical check-up MCU kecil. Jadi petugas Halodoc juga yang berjaga menjelaskan program CKG ini merupakan aktivitas rutin menyasar daerah perkantoran hingga komunitas. Jika hasil dari CKG menunjukkan indikasi penanganan lebih lanjut, mereka akan mengarahkan pasien untuk datang ke dokter. Wah, ini jadi salah satu apa ya, inovasi ya pendengar, di mana memang untuk menyambut semangat kemerdekaan ini kita tidak hanya mengadakan lomba-lomba saja, tapi ya untuk warga setempat atau pihak-pihak lingkungan juga mungkin bisa meniru ya program dari cek kesehatan gratis ini, yang di mana memang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan mengenai cek kesehatan gratis, cegah dini, tuntas atasi. Jadi warga-warga sekeliling lingkungan kita pun juga pastinya mendapatkan fasilitas cek kesehatan gratis, dan juga pastinya kalau misalnya yang punya penyakit gitu ya, cepat ketahuannya dan tentunya bisa langsung datang ke dokter untuk mengantisipasi dan juga pasti ditangani, pendengar. Jadi untuk merayakan kemerdekaan tidak hanya menyertakan lomba-lomba yang kreatif saja, tapi hal-hal seperti ini pun juga bisa kita tiru tentunya.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Pendengar, PT PLN terus memperkuat sistem kelistrikan nasional guna mendukung seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo bersama jajaran direksi PLN turun langsung untuk mengawal kesiapan kelistrikan di berbagai lokasi Indonesia. Darmawan mengatakan PLN melaksanakan pengamanan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan dari PLN Unit Pelayanan Pelanggan Flores bagian Barat, Manggarai Barat, yang juga terhubung secara online dengan jajaran direksi PLN di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali. Ya, di mana juga Darmawan menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Direktorat Jenderal Tenaga Kelistrikan, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Yang menurutnya dukungan dan juga koordinasi lintas kementerian serta lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan kelistrikan nasional. Secara nasional, PLN memproyeksikan beban puncak kelistrikan pada 17 Agustus 2026 mencapai 42,6 gigawatt. Sementara itu, daya mampu pembangkit mencapai 51,6 gigawatt, sehingga tersedia cadangan daya yang mencukupi sebesar 9 gigawatt atau sekitar 21,1%. Kesiapan tersebut diperkuat dengan 1.517 unit genset dan juga 559 unit uninterruptible power supply dan juga 1.286 unit gardu bergerak sebagai cadangan pasokan listrik. Untuk mempercepat penanganan di lokasi, PLN juga menyiagakan 75 unit kabel bergerak, 318 unit truk kren, dan juga 3.424 mobil operasional serta 3.500 83 motor operasional pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani Anda. Sebelum nantinya kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026 yang nantinya akan dibawakan oleh Ustadz Rindy Harifa. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dengan selanjutnya akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Randy Harefa yang akan membawakan tema Mukmin itu Bersahabat dan Bersaudara. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Na'am ayat 95 hingga 98 yang akan dibacakan oleh Bagus Prayugo. Untuk itu pendengar pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukralillah. Salatan wa salama ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin atas karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita, kenikmatan yang begitu luar biasanya, khususnya nikmat iman dan Islam maupun nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah mudahkan segala aktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kesta RRI Medan yang selalu mendukung program Penyejuk Hati One Day One Ayat setiap harinya di 94,3 FM. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Para pendengar RRI rahimakumullah, telah sampailah kajian kita di Quran Surah Al-Anfal di ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulur arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini menjadi penutup surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapapun yang beriman walaupun masuk Islam belakangan lalu berhijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka memiliki kedudukan yang sama sebagai bagian dari umat Islam. Pada awal Islam, kaum Muhajirin dan Ansor memiliki ikatan persaudaraan yang sangat kuat hingga sempat saling mewarisi. Namun setelah disempurnakan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa hak waris kembali kepada hubungan nasab ataupun keluarga. Dari ayat ini berapa pelajaran penting. Islam tidak membedakan siapa datang lebih dulu. Karena enggak ada istilahnya muslim lama lebih mulia daripada muslim baru. Yang membedakan adalah kualitas takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan seorang yang beriman harus dibuktikan dengan pengorbanan. Keimanan itu bukan sekedar diucapkan, tetapi dibuktikan melalui perjuangan. Dan Islam sangat menjaga silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa keluarga mempunyai hak yang besar. Bukan berarti kita hanya peduli kepada keluarga, tetapi Islam mengajarkan agar hubungan kekeluargaan dijaga dengan baik. Oleh karena itu, mari kita dengarkan inspirasi dari ustaz kita yang telah hadir bersama kita hari ini. Ada Ustaz Syahrul Idrus MA, Wakil Ketua IKD Sumatera Utara. Kepada ustaz kami persilakan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, Surah Al-Anfal ayat yang ke-75 ini merupakan ayat yang terakhir. Jadi kalau kita melihat pada ayat ini disebutkan golongan yang keempat, yaitu orang-orang yang terlambat masuk Islam, terlambat beriman, dan terlambat pula

orang yang pertama sekali berbuat kebajikan di tengah-tengah orang yang tidak mau, itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita disuruh bagaimana kita untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan. Ya, untuk menjelaskan ketinggian derajat kaum muslimin dan ansor itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajah darajatan minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu, dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, ada sedikit perbedaan orang yang pertama itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kedua-dua orang ini, kedua golongan ini bisa disebut dengan muhajirin dan ansor, walaupun mereka terlambat. Maka oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, bagi kita tidak ada istilah terlambat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, mungkin ya boleh jadi nanti orang yang terakhir dia memeluk Islam, yang dia taat kepada Allah, tetapi sampai akhir hayatnya dia istiqomah, rela dia untuk berkorban jiwa dan hartanya untuk dia demi kepentingan Islam, ya mungkin boleh jadi orang yang terakhir ini, ya. Dan orang yang pertama masuk Islam itu dia berat, tapi kalau bisa dia mempertahankan dari awal sampai akhir dan tetap istiqomah dalam Islam, nah inilah ya orang yang memang istiqomah. Itu memang berat, tetapi kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di ayat yang lain di surah At-Taubah ayat yang ke-100, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Bayangkan ya, Allah ridho. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau kita melihat ya ada orang yang berjuang apa demi surga Allah. Ya, kalau saya melihat ini yang paling tinggi. Kenapa? Orang yang masuk surga itu sudah pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Nah, jadi kadang-kadang ada orang, oh kita beramal katanya bukan untuk masuk surga katanya. Ya kalau saya lihat ya kita orang awam ini masuk surga aja. Bilang kenapa? Karena orang yang masuk surga sudah pasti diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah, ini yang harus kita pahami dulu ya, supaya kita jangan salah. Ada orang sebagian, aku tidak mau surga katanya. Mau apa? Jadinya karena nanti di hari kiamat itu cuma ada dua tempat, kalau enggak surga neraka. Nah, ini jelas di ayat ini lagi ya. Allah mengatakan bahwasanya orang yang masuk surga pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup ayat ini, Allah menerangkan kedudukan ulul arham atau karib kerabat dibandingkan dengan kedudukan kaum muslimin umumnya. Ulul arham yang mukmin lebih dekat kepada seseorang dari kaum muslimin lainnya, baik dari kaum muhajirin maupun ansor. Oleh sebab itu, mereka lah yang lebih berhak menerima pertolongan, kesetiakawanan, dan mengurus berbagai urusan. Karena itu pula wajib dibina hubungan antara mereka dengan saling tolong-menolong, waris-mewarisi, dan mengangkat mereka menjadi wali dalam pernikahan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di awal-awal hijrah itu, antara golongan muhajirin dan ansor, saking dekatnya, ya mereka lebih mengutamakan ya golongan muhajirin. Bahkan ada yang mewarisi. Tapi di ayat Al-Anfal yang ke-75 ini, Allah dengan tegas mengatakan bahwa akan dikembalikan, bahwasanya masalah waris wali itu kembali kepada yang dekat golongan darahnya atau aliran darahnya dengan kita, yaitu kaum kerabat kita. Dan inilah kalau kita lihat kaum muslimin sekalian, ketinggian Islam itu, walaupun bercerita tentang dalam peperangan, tetapi hak-hak kaum kerabat pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus berpikirkan juga bagaimana kaum kerabat kita, ya. Kalau kita ada harta yang lebih, kalau kita mau berzakat,
Lebih dulukan kalau kita mau sedekah, dulukan kaum kerabat kita yang dekat dengan kita, pertalian darah dengan kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin sekalian, mari bagaimana kita benar-benar

0: hayati surah Al-Anfal ayat yang ke-75 ini. Mudah-mudahan kita di dunia kita bisa sukses, kita bisa maju, kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, bukan siapa yang paling awal melangkah menuju Allah yang paling mulia, tetapi siapa yang paling istiqomah hingga akhir hayat. Hijrah itu bukan sekedar berpindah tempat, tetapi berpindah dari kebiasaan buruk menuju kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anfal di ayat 75 ini mengajarkan bahwa pintu kebaikan selalu terbuka bagi siapa saja yang beriman, berhijrah menuju Allah dan berjuang di dalam ketaatan. Dan ayat ini juga menegaskan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah sekaligus memelihara hubungan kekeluargaan. Persahabatan itu dilakukan antara sesama mukmin, tapi tetap saja harta warisan dibagikan bagi orang yang berhak menerima warisan. Allahu a'lam bishawab. Bersama saya Ustadz Randy Harefa SPDI. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

9.31 ya dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar tadinya pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, sudah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Lalu untuk Anda yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Salam masih akan terus menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, mau bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang mana itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konferensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Porki Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya akan kita dengarkan Mimbar Agama Kristen bersama dengan Pendeta Dr. James Padang. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Salam, salam sejahtera pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Medan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH dari Gereja Baptis Indonesia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu, anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kesempatan yang baik pada saat ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami mengerti dan memahami dengan baik. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan tema dari perikop firman Tuhan yang baru saya baca, hidup dalam kemenangan. Tema ini erat kaitannya juga dengan kita sedang merayakan kemerdekaan kita sebagai bangsa dari penjajah yang memperbudak bangsa kita sekian tahun lamanya. Secara rohani kita juga akan berbicara lewat firman Tuhan hidup dalam kemenangan. Sejak kita menjadi orang Kristen, di saat kita menyatakan percaya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka pada saat itu kita sudah masuk di dalam barisan terang Kristus sebagai prajurit

0: Kristus untuk melawan kegelapan, kuasa roh-roh jahat di udara. Itulah sebabnya mengapa di dalam kitab Efesus mengingatkan kita bahwa peperangan kita, orang-orang percaya yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah yang menunjuk kepada kuasa kegelapan, yaitu roh-roh jahat di udara. Jadi di saat kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, sadar ataupun tidak, kita sudah masuk dalam barisan peperangan roh. Itu sebabnya kita harus hidup di dalam kemenangan di dalam Kristus. Sebab Yesus yang sudah disalibkan, Yesus yang sudah mati untuk menebus kita orang percaya dari segala dosa kita, dari kutuk, dari hukuman maut, ikatan-ikatan dosa. Kebangkitan Yesus itu memberi kemenangan kepada kita orang-orang percaya. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu, sadar atau tidak, ada banyak orang Kristen dalam perjalanan hidupnya, dalam peperangan melawan kuasa kegelapan, melawan keinginan daging, hawa nafsu, keinginan mata, ada banyak yang kalah. Oleh karena itu, kita harus berkemenangan sebagaimana bangsa kita yang sudah merayakan kemerdekaan sampai 81 tahun lepas dari ikatan-ikatan perbudakan-perbudakan oleh bangsa yang menjajah, kolonialisme. Nah, oleh karena itu kita pun harus hidup dalam kemenangan sebagai orang Kristen. Apa yang kita perlu lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini? Ada teladan yang Yesus ingin supaya kita meneladaninya, sebab ia sudah memberi teladan yang baik. Pertama yang kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita hidup dalam kemenangan itu, dalam kemerdekaan kita sebagai orang Kristen. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Sesudah apa? Dalam perikop di atas menjelaskan, Yesus sudah membuat mujizat yang luar biasa, yaitu ia memberi makan 5.000 laki-laki ataupun pria, bapak-bapak, tidak dihitung anak-anak, tidak dihitung wanita. Nah, 5.000 lebih dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti, 2 ikan, sisa 12 keranjang. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berpikir, wah, ini roti sebesar apa? Ini ikan sebesar apa? Tapi Alkitab menjelaskan bahwa roti, ikan itu bukan oleh orang besar yang membawa, tapi dalam teks yang lain menjelaskan bahwa itu anak-anak yang membawa. Nah, mengapa bisa 5 roti dengan 2 ikan makan 5.000 lebih, tidak dihitung wanita, tidak dihitung anak-anak, sisa 12 keranjang? Mengapa bisa terjadi? Jawabannya, karena Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Dari yang tidak ada bisa dijadikan, apalagi dari yang ada bisa diubah dan bisa mencukupkan setiap keperluan orang. Nah, setelah peristiwa itu, maka di dalam firman Tuhan menjelaskan, Yesus memerintahkan, menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Perhatikan, apa yang perlu kita pelajari, yang kita teladani, seperti yang Yesus teladankan kepada kita dalam kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita hidup berkemenangan di dalam perjalanan iman kita. Yang pertama, kita harus memelihara hubungan dengan Bapa di surga. Kata yang lain, kita harus banyak berdoa. Sebab banyak berdoa, kita banyak mengalami mukjizat. Banyak berdoa, kita banyak mengalami pertolongan Tuhan. Sedikit berdoa, sedikit mukjizat yang kita alami. Apalagi kalau tidak berdoa, tidak ada pertolongan yang kita rasakan. Oleh karena itu, pilihlah supaya kita
1: memelihara hubungan dengan Bapa di surga melalui doa kita. Sebab di dalam Yeremia 33 ayat 3 juga menjadi garansi, karena firman Tuhan menjelaskan sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Yesus berbicara kepada murid-murid, mintalah maka kamu akan mendapat, menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Dan di dalam Yeremia 33 dijelaskan garansi doa di sana. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, garansinya apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan menyatakan perkara-perkara yang besar yang tak terselami. Sebab ingat, di dalam firman Tuhan menjelaskan kepada kita, di dalam kitab Yakobus, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kekuasaannya. Itu sebab juga kita diingatkan, minta maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, cari dalam dia, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Lihatlah bahwa di saat kita berdoa, maka doa menjadi sumber kekuatan hidup bagi kita. Yesus sendiri yang adalah Tuhan yang datang ke dunia ini, sama seperti kita manusia, yang membedakan antara kita dengan Yesus adalah kita dilahirkan di dalam dosa, kita dikandung di dalam kesalahan. Ada dosa turunan yang sudah mencemari kehidupan kita. Yesus berbeda, dia lahir dari kuasa Roh Kudus dan dia tidak berdosa. Yesus yang memberi teladan kepada kita. Lihat, kadang kita punya alasan, kita sibuk. Kita punya alasan tidak ada waktu. Tapi lihat, Yesus sangat sibuk, Bapak Ibu Saudara pendengar. Kemana saja Yesus pergi, banyak orang berbondong-bondong yang mau mendengar pengajarannya, yang mau mendengar firman Tuhan. Kemana saja Yesus, ada banyak orang sakit datang, orang timpang, orang yang punya pergumulan, yang ada sakit kusta, yang dirasuk roh jahat, datang supaya Yesus menyembuhkan. Jadi kalau kita berbicara tentang sibuk, capek, lelah, Yesus sangat sibuk ketika ia melayani di dunia ini. Ia sangat capek, tapi lihat di tengah kesibukan yang luar biasa itu, ia tetap mengutamakan hubungan dengan Bapa di surga. Ini teladan, supaya kita berkemenangan, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Banyak berdoa, haleluya, haleluya. Karena itu janji Tuhan. Saudara dan saya, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita meminta kepada Tuhan Yesus, berkomunikasi kepada Tuhan Yesus, tidak bayar. Dan kuasanya nyata. Ingat, iblis tidak suka kita banyak berdoa. Iblis tidak suka kita banyak berseru. Oleh karena itu, teladan yang Yesus berikan kepada kita supaya kita berkemenangan atas pergumulan kita. Bawalah masalahmu kepada Yesus. Bawa kerinduan hatimu di dalam doa. Bawa pergumulan-pergumulanmu kepada Yesus. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatan, pekerjaan, masa depan, apa saja. Bawa di dalam doa. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi banyaklah berdoa. Haleluya, haleluya. Menarik juga di dalam ayat ini dibunyikan, perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kemudian di dalam ayat ini juga dijelaskan, Yesus lihat, ketika murid-muridnya melihat dia, ketika Yesus datang, murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berkata, menduga itu hantu. Tapi Yesus berkata, aku ini. Tenanglah, jangan takut. Yesus berjalan di atas air. Ingat bahwa Yesus mendemonstrasikan kuasa. Jadi Yesus yang adalah Tuhan, memiliki segala kuasa alam semesta ini, dia berkuasa atas alam semesta, atas gelombang, atas angin sakal, atas semua pergumulan dan kesulitan. Dan dia berani mendemonstrasikan kuasa itu. Jadi jika kita ingin menyatakan kemenangan kita di dalam iman kepada Kristus, demonstrasikanlah kuasa yang ada pada kita. Sebab dalam Efesus 1:19 mengingatkan kepada kita, Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu mengerti betapa hebat kuasanya, betapa hebat kuasa kebangkitannya kepada kita yang percaya. Karena Yesus sudah bangkit, maka kebangkitan Yesus itu memberi kemenangan. Kuasa kebangkitan Yesus itu ada pada saudara dan saya. Jadi mari demonstrasikan, sebab anak-anak Tuhan, kita orang percaya, sudah menerima kuasa kemenangan itu. Jadi mari demonstrasikan kuasa itu untuk melawan iblis, melawan dosa, melawan keinginan daging, melawan keinginan mata, hawa nafsu. Tolak, karena kita sudah menerima kuasa itu. Perkatakan perkataan iman. Dalam nama Yesus, aku sembuh. Dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan membuka jalan. Dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan memberkati rumah tanggaku. Aku percaya dalam nama Yesus Tuhan memberkati anak-anakku. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati pekerjaan dan sebagainya. Demonstrasikan. Jadi dengan iman segala perkara menjadi mungkin. Haleluya. Dalam Markus 9:23 ketika Yesus menyatakan kepada Yairus, dia berkata, katamu jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang sukar, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, hiduplah dalam kemenangan, pelihara terus hubungan yang baik dengan Bapa di dalam doa, melalui membaca firman Tuhan, hubungan yang baik dengan Dia. Berani mendemonstrasikan kuasa yang ada pada kita. Sebab di dalam Yohanes pasal 1:12 mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa bagi kita. Jadi demonstrasikan kuasa itu. Jangan dipendam. Nyatakan dengan iman. Kemudian di 28 sangat menarik. Petrus berseru ketika Yesus berjalan. Tenanglah aku ini, jangan takut. Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus merespon luar biasa, yang berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Jadi selain Yesus pernah berjalan di atas air dalam peristiwa firman Tuhan, Petrus pernah berjalan di atas air walaupun hanya beberapa langkah. Nah, apa yang kita lihat? Harus teguh dalam iman. Arti teguh dalam iman, pada waktu Simon yang disebut Petrus berkata, Tuhan, bila engkau itu, suruhlah aku juga berjalan di atas air mendapatkan engkau. Yesus berkata, berjalanlah, kemarilah. Ia melangkah. Dan apa yang terjadi? Dia bisa berjalan di atas air. Haleluya, haleluya. Artinya kita harus fokus memandang kuasa itu. Memandang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun masalah kita. Seperti yang Yesus lakukan, ia memijak gelombang itu. Ia memijak, diibaratkan gelombang itu seperti masalah kita. Pergumulan kita. Pijak itu. Pada waktu kita lihat, Simon yang disebut Petrus ini berjalan memandang Kristus. Dia tidak tenggelam. Haleluya. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu dia di dalam firman Tuhan menjelaskan ketika 30. Ketika Simon Petrus merasakan tiupan angin. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Pada waktu Simon yang disebut Petrus mulai merasakan angin. Melihat gelombang itu. Ia mulai mengarahkan pandangannya. Ia mau rasakan. Ia mulai terpengaruh dengan dunia ini. Jadi jika saudara dan saya terpengaruh dengan dunia ini, maka apa yang terjadi? Sama seperti Petrus, akan tenggelam. Apa yang terjadi? Sama seperti Petrus, mulai tenggelam. Jadi jika seseorang tidak fokus memandang Kristus, bahkan ia dipengaruhi, diintimidasi, dikuasai oleh masalah dan pergumulan yang sedang dialami, apa yang terjadi? Tenggelam. Sementara Yesus ingin supaya kita mengalahkan masalah itu. Jangan fokus kepada masalah. Jangan terintimidasi oleh pergumulan, kesulitan, tantangan, cobaan. Ketika Simon Petrus mulai rasa-rasakan angin. Mungkin dia mulai lihat, wah ada ikan, wah ada gelombang yang besar ini. Dia tidak mengarahkan lagi pandangan fokus kepada Kristus, kepada Yesus yang adalah Tuhan. Maka ia tenggelam. Jadi ketika saudara, ketika kita mulai dipengaruhi oleh dunia ini. Mulai kita digoyang oleh kesulitan yang ada.
0: situasi yang ada, fakta yang ada, maka kita kalah, tenggelam. Tapi ada hal yang menarik. Di saat Simon Petrus tenggelam, ia mulai berteriak kembali kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus tidak menunda. Dia bersegera mengulurkan tangannya kepada Simon Petrus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, 31. Memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus bersegera menolong kita. Jadi mungkin engkau sedang jauh dari Tuhan. Engkau sedang terpengaruh oleh masalah yang ada. Pergumulan, kesulitan yang ada. Sehingga engkau mulai dikuasai oleh masalah itu. Terintimidasi oleh pergumulan yang ada. Berserulah kepada Yesus. Berdoa kembali. Minta pengampunan. Pemulihan. Yesus pasti segera mengulurkan tangan untuk menolong kita. Menolong saudara. Seperti yang terjadi dengan Simon ini. Tuhan tolonglah aku. Maka Yesus segera mengulurkan tangannya. Sama. Kasihnya tidak pernah berubah. Ia akan menolong saudara dan saya. Belum terlambat. Berserulah kepada Yesus. Taruh imanmu, pengharapanmu kepada Yesus. Ia akan mengulurkan tangannya. Menolong tepat dan segera. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu, fokuslah dalam iman kepada Kristus. Bangunlah hubungan yang baik dengan Yesus. Bangun melalui doa, komunikasi yang baik. Sebab ia Bapa bagi kita. Demonstrasikan iman kita. Perkatakan iman kita. Percaya, pasti berkemenangan. Haleluya, haleluya. Waktulah yang bisa memisahkan. Tapi kasih Tuhan, kemenangan demi kemenangan, kuasa kebangkitan Yesus, betapa hebat kuasanya. Saudara dan saya, nyatakan kuasa itu. Kita akan berkemenangan atas keinginan kita. Berkemenangan atas hawa nafsu. Berkemenangan atas kuasa kegelapan. Tidak ada yang mengikat kita. Merdeka itu artinya tidak ada yang mengikat. Tidak ada yang memperbudak. Tidak ada yang membelenggu. Mungkin saudara sedang terikat dengan pornografi. Terikat dengan judi. Terikat dengan alkoholisme. Terikat dengan narkoba. Tidak ada yang sukar. Datang kepada Yesus. Kuasa Kristus, kebangkitan Yesus memberi kemenangan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang memberkati. Biarlah setiap pendengar dimanapun berkemenangan, merdeka dari kuasa kegelapan, dari keinginan daging, keinginan mata, berkemenangan karena kuasa kebangkitan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati. Berkati bangsa kami. Berkatilah pemimpin kami. Berkati juga Radio Republik Indonesia. Mulai dari pimpinan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semua pegawai dan staf. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, jika ada yang mau konsultasi, saya membagikan nomor handphone dan WhatsApp saya. 081375287789. Sekali lagi 081375287789. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Di sebuah sekolah dasar di kota, terdapat seorang guru bernama Ibu Santi yang telah lama mengabdi. Setiap hari ia mengajar murid-muridnya dengan penuh semangat dan keceriaan.
1: Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Pulangnya hati-hati di jalan ya.
2: Beri salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat keluar kelas, Santi menjumpai seorang anak laki-laki asing sedang duduk di balik dinding ruang kelas. Di pangkuannya terdapat sebuah karung besar.
1: Nah, kamu menunggu siapa?
3: Nggak nunggu siapa-siapa, Bu.
1: Loh, kenapa kamu ada di sini?
3: Andi cuma pengen belajar, Bu.
1: Jadi namamu Andi. Apa yang kamu bawa itu di karung?
3: Ini barang rongsokan, Bu. Botol bekas. Kata Bapak, bisa dijual buat beli beras.
0: Drama radio Cita-Cita, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Hasnia Ramawati sebagai Ibu Santi, Bahtiar Rahadi sebagai Andi, Ade Hakim sebagai Pak RT, Sarah Fatmawati sebagai Ibu Andi, Digi Pribadi sebagai Bapak Andi, Sumarno sebagai warga, narator Argan Prayoga.
3: Bu, Andi tunggu di sini aja, Bu. Terima kasih ya, Bu, udah nganterin.
1: Jarak sekolah Ibu dengan rumah Andi jauh sekali loh. Tadi Andi naik apa?
3: Jalan kaki, Bu. Kadang sampai sana, belnya udah mau pulang, Bu.
1: Memang tidak ada sekolah di sini?
3: Di kampung Mekarsari nggak ada, Bu. Kalau mau sekolah, ya harus ke kota.
0: Tatapan Andi membuat Santi merasa iba. Hari itu ia memilih tidak langsung pulang. Ia ingin mencari jawaban ke rumah orang yang paling memahami kampung itu.
1: Pak RT, kata Andi, banyak anak-anak di sini yang tidak sekolah. Kira-kira alasannya apa ya, Pak RT?
4: Masalahnya banyak, Bu. Mulai dari nggak punya biaya, sekolahnya jauh, belum lagi yang harus bantu orang tuanya. Mulung, ngamen, jaga adik.
1: Ada lagi, Pak.
4: Yang lebih parah, ada yang dipaksa menikah, Bu.
1: Dipaksa menikah?
4: Iya, orang tuanya mikir, daripada terus makan di rumah, kan lebih baik dititipin ke orang lain.
1: Kalau ada sekolah gratis, bagaimana, Pak?
4: Ibu mau bikin sekolah gratis? Kalau saya sih boleh, tapi jangan terlalu berharap, Bu, nanti sakit.
0: Dengan izin dari Pak RT, Santi mendirikan sekolah gratis di sebuah ruangan kecil di sudut kampung, beralaskan tikar dan papan tulis sederhana.

0: Ini sudah pukul 5 sore, tapi tidak ada satupun murid yang datang. Pak, Pak, permisi.
1: Iya, Bu.
0: Saya kan sudah pasang selebaran tentang sekolah kemarin. Tapi kenapa tidak ada anak-anak yang datang ke sini ya, Pak?
1: Oh, Bu, warga di sini pada nggak bisa baca tulis. Jadi memang mereka nggak tahu.
0: Oh, begitu ya, Pak.
2: Siapa ya?
0: Permisi, Bu. Saya Santi, guru yang akan mengajar di kampung sini. Apa Andi ada di rumah?
2: Ibunya mau apa?
0: Saya ingin mengajak Andi sekolah, Bu.
2: Hah? Sekolah? Ibu mau ngajak Andi sekolah? Sekolah mah nggak bikin kenyang, Bu. Kalau Andi sekolah, siapa yang nanti bakal bantu bapaknya mulung? Kita hidup aja udah susah. Yang dipikir tuh tiap hari itu besok makan apa, Bu. Bukan sekolah, bukan.
3: Kemarahan Ibu Andi mengundang perhatian warga sekitar.
4: Ada apa ini?
2: Ini loh, Pak. Ibu ini mau ngajak Andi sekolah. Kan mending Andi bantu Bapak mulung buat beli beras.
4: Justru Bapak yang nyuruh Andi sekolah, Bu.
2: Tapi, Pak...
4: Bapak capek, Bu. Bapak capek hidup begini terus. Bapak nggak mau Andi ngikutin jejak kayak kita. Biarkan dia punya kesempatan. Andi, berangkat.
5: Iya, Pak.
0: Ibu mau tanya, apa yang membuat kamu tiba-tiba ingin sekolah?
5: Ini, Bu.
0: Ini buku kedokteran.
5: Iya, Bu. Dibeliin Bapak di pasar buku bekas.
6: Kata Bapak, Nak, Bapak beliin ya bukunya. Katanya kamu pengen jadi dokter.
0: Andi, yuk ikut Ibu jemput teman-temanmu menggapai mimpinya.
3: Pendengar, pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Bagi sebagian anak, ia adalah perjuangan. Ketika kesempatan dibuka, pendidikan menumbuhkan harapan. Karena setiap anak, dimanapun ia dilahirkan, berhak belajar dan bermimpi. Demikian drama radio Cita-Cita, karya RRI Banten. Penulis naskah, Kartika Rami Wijayanti. Produser, Nasruddin Jahari. Teknik montase, Abdul Hakim Hutasud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar saya Pro 1 dimana saja berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran malam hari ini ya. Bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar, tentunya akan berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Gimana kabarnya pendengar? Semoga senantiasa sehat ya. Dan aduh, ini waktu yang mungkin bikin beberapa orang deg-degan gitu ya, karena besok adalah perayaan hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan, ke hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Maaf agak belibet ya. Jadi pendengar, semoga hari ini bajunya udah disetrika gitu ya, sepatunya udah digosok, disemir maksudnya ya, disemir hitam. Kemudian kaos kakinya jangan sampai ketukar, jangan sampai lupa gitu ya, karena besok adalah hari spesial untuk kita warga Indonesia. Oke, okay? Jadi pendengar malam hari ini punya cerita menarik atau mungkin pendengar ingin berbagi informasi, boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, kembali ke menyapa Anda. Dan tentunya sembari menantikan rangkaian segmen berikutnya, informasi kembali hadirkan untuk Anda. Wakil Bupati Deli Serdang, Lom-Lom Suwondo, menghadiri peresmian Jembatan Merah Putih presisi di Dusun 4 Desa Lau Bakri, Kecamatan Kota Limbaru. Peresmian jembatan ini mendengar menjadi bagian dari peresmian nasional 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual Kamis kemarin, pendengar, yang 14 Agustus 2006. Dari informasi yang disampaikan Lom-Lom bahwa pembangunan jembatan dan penyediaan sumber air bersih ini merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dan menurutnya keberadaan jembatan tersebut juga akan memperkuat konektivitas dan mempermudah mobilitas masyarakat di Kecamatan Kota Limbaru. Ia berharap jembatan ini dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, pendengar. Selain di Kota Limbaru, peresmian jembatan juga berlangsung di Jalan Pelita Dusun 12 Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, dan peresmian dihadiri Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Andes Zainal Abidin Hutagalung bersama dengan Dandim 0204 Latkol Infantri Wahidin Sobar, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Kembali di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini pendengar ya, bersama Ricky di ruang dengar Anda. Pastinya pendengar, malam hari ini kita akan bergabung begitu ya. Dan tentunya Ricky hadirkan sajian lagu-lagu yang telah Ricky siapkan untuk Anda. Atau mungkin barangkali pendengar juga punya lagu-lagu yang mau didengarkan malam hari ini, diputerin ya di Ruang Rindu. Boleh silakan langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di di WhatsApp boleh kirimkan pesan Anda 0811 616 943. Dan kabar baiknya Anda sudah boleh kembali lagi ke saluran telepon di 0618463116. Waduh, siapa nih kira-kira ada penelpon pertama? Waduh, jadi kangen sekali ya. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ricky, Ruang Rindu, rindu kali.
1: Halo Ruang Rindu. Astaga, sudah lama tidak mendengar suara Cynthia ya.
2: Sudah lama kita gak langsung opsi.
1: Iya, alhamdulillah ya. Apa kabar Cynthia, sehat?
2: Masih ingat nama Cynthia ya, saya lupa.
1: Iya, ingat dong. Karena pendengar pendengar setia RR itu selalu di hati ya.
2: Iya kan, udah lama gak ada hasil-hasil.
1: Jadi di mana nih Cynthia kabarnya, sehat ya?
2: Baik ya kabar Diki.
1: Kabar alhamdulillah baik.
2: Aku dalam semua sini sama punya satu.
1: Oh alhamdulillah ya.
2: Sama Tami sama lagi.
1: Oh mantap lah kalau.
2: Baru di mana nggak masuk?
1: Baru di lagi istirahat, besok mau upacara.
2: Iya aku juga dalam juga nggak pernah ngomong sama dia.
1: Iya ya, nanti semoga ada waktu ya. Iya ya. Cynthia hari ini belakang ini kegiatannya apa Cynthia?
2: Ini sambil gosok pakaian juga.
1: Oh gosok pakaian untuk apa, besok mau upacara?
2: Ini bantu adik ini besok sekolah dia.
1: Oh, besok dia sekolah ya. Oke lah kalau gitu semoga. Jadi besok Cynthia ikut upacara enggak atau menyaksikan upacara enggak di mana gitu?
2: Di sini apa ada lomba di sini enggak ada upacara?
1: Oh, ada lomba. Lomba apa tuh?
2: Wajar jodoh.
1: Iya semoga beneran lah ya. Biar Cynthia segera dapat jodohnya ya kan.
2: Jadi siapa? Diketong siapa?
1: Eh ada deh.
2: Iya gak tahu ya.
1: Gitu ya udah deh Cynthia mau denger lagu apa sih malam ini?
2: Lagunya di list gak?
1: Ada di list.
2: Apa
1: di list hari ini, malam ini ada Judika, jadi aku sebentar saja, Budi Doremi Mesin Waktu, ada Aksesi Rahasia Tuhan, Anmes Tiba-Tiba, kemudian Run Orang Yang Paling Kubenci, dan Lobo Rindu Berbisik.
2: Itu aja Rindu Berbisik.
1: Rindu Pak. Berbisik ya. Oke iya. Deh, ditunggu lagunya ya Sin.
2: Sama-sama Bang Rudi ya.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Cynthia yang udah gabung di line telepon kita malam hari ini ya. Kita sapa lagi pendengar lainnya, silakan di 0618463116. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum Bang.
1: Kenapa? Iya. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mas Jeff ini, Bang.
1: Dengan siapa?
3: Mas Jeffrey.
1: Mas Jeff. Oke, Mas Jeff. Apa kabar, Mas Jeff?
3: Alhamdulillah nih, ini lagi santai nih.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Ada istri jalan-jalan nih, biasanya nggak cemberut nih.
1: Oh ya ampun, keren banget ya.
3: Karena itu satu menjalur yang kucinta dan kusayang.
1: Iya. Ini kayaknya lagi berhenti di mana? Lampu merah kah?
3: Enggak, lagi di pinggir jalan.
1: Oh, pinggir jalan. Nah, menepi ya. Mau dari mana mau ke mana?
3: Ini rencananya ada kawan yang punya acara ulang tahun sih.
1: Jadi oh gitu, happy birthday ya buat kawannya ya. Mas Jeb ya. Iya Mas Jeb, gimana persiapan 17-an Mas Jeb? Ikut upacara apa tidak nih besok?
3: Iya pasti ikut upacara.
1: Oh iya, upacara ya. Ya.
3: Bawa apa, mengibar bendera.
1: Waduh.
3: Di kantor.
1: Oh di kantor, iya. Memang kantor. Benar jadi petugas upacara?
3: Enggak, nengok ya aja.
1: Barisan peserta ya.
3: Iya.
1: Oke lah, itu jangan sampai kesiangan besok Mas Jeb. Istirahat langsung, pulang sampai rumah langsung
3: pasti,
1: istirahat ya.
3: Iya, pasti memang
1: biasaan pun
3: jam 5 udah jalan
1: kerja. Gitu dia, benar ya. Oke lah, sambil jalan pulang ini mendengar lagu apa nih Mas Jeb?
3: Apa yang ada nih? Apa itu?
1: Judika. Judika, jadi aku sebentar saja gitu dia.
3: Iya tapi itu selamanya
4: aja tapi nggak pulang-pulang.
3: Tapi yang penting kan hatinya tetap dia pulang ya kan.
1: Iya.
3: Sama aja mencari cuan, mencari
1: apa. Ya ampun, siapakah yang enggak pulang-pulang itu? Siapakah yang tak pulang-pulang itu ya?
3: Iya.
1: Oke, lama aja hati-hati di jalan Mas Jep. Iya, hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, ya ampun, terdengar bisikan-bisikan tetangga ya. Oke, Riki coba baca pesan dari WhatsApp dulu ya. Bang Riki, ya, Ruang Rindu, Rindu Kalilah dari Nak Rangkuto. Bang, mau request lagunya God Bless yang judulnya Serigala Jalanan. Buat abang penyiarnya sehat selalu, selalu sehat, terus sehat. Ini kayaknya lagu God Bless malam ini gak keluar deh. Coba Bang Rangkuto boleh pilih lagu lain. Riki bacain ya update lagu malam hari ini ya. Dari urutan teratas ada Utopia, Mencintaimu Sampai Mati. Kemudian Terry, Tepatnya Malam Minggu. Walaupun ini malam Senin ya. Ada Syahrini, Cinta Tapi Gengsi. Soulmate Kali Lain. Ada Project Pop, Gara-gara Kahitna. Ada Run, Dekat di Hati. Geisha, Lumpuhkan Ingatanku. Dan Petra Sihombing, Istimewa ya. Jadi lagu-lagu ini pendengar boleh pilih. Langsung aja ke WhatsApp Pro 1, tulis lagu yang ingin Anda dengarkan atau judul lagu yang ingin Anda putarkan malam hari ini, boleh langsung di WhatsApp 08 11 616 943. Ini Bang Rangkota lagi ngetik, nanti begitu ditulis langsung Riki putarin ya Bang Rangkota ya. Patikan tetap di Ruang Rindu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak.

0: Banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak. Iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak. Sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
0: Lah, Mak. Nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Rindu dengan lagu-lagu lama. Lagu 2000-an?

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pendengar pastikan silakan kembali di line telepon ya 0618463116. Kita coba sapa penelpon kita berikut ini. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Rindu, iya, Ruang Rindu, rindu kali ya. Apa kabarnya Bu Ratni? Waalaikumsalam. Masuk.
2: Apa kabar?
1: Sehat. Kan semalam kita baru jumpa.
2: Muka dari belakang.
1: Dari rebut depan aja, belakang lagi di semen.
2: Buka semua ya.
1: Iya. Gimana Bu Ratni hari ini kok belum tidur?
2: Iya, mana bisa tidur sebelum dengar lagu-lagu.
1: Oh gitu.
2: Iya lah.
1: Dengar lagu-lagu ya. Karena besok kan kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan gitu, 17 Agustus. Nah, Bu Ratni gimana besok persiapannya apa aja? Udah nyediain baju merah putih belum?
2: Ada merah putih.
1: Ada. Bajunya siapa merah, celananya putih gitu.
2: Hah?
1: Bajunya merah, celananya putih gitu.
2: Lenang putih lah, lenang merah lah.
1: Lenang merah, ya ampun.
2: Baju putih, ya, baju putih panjang.
1: Oh gitu.
2: Iya, baju pengajian kami ada tuh merah putih.
1: Jadi mau dipakai kemana besok?
2: Ah, malas biji.
1: Loh, bajunya udah ada tapi kok gak dipakai pigi sih, gimana ceritanya?
2: Malas masa kira.
1: Gak mau kemana-mana.
2: Sudah main menjawab.
1: Udah bosan sekarang ya Bu Ratni ya?
2: Iya, udah puas,
1: ya ampun.
2: Mulai dari SD sampai SMP, udah puas lah.
1: Semua dirasain gitu ya Bu Ratni.
2: Hari sudah,
1: sudah.
2: Apalagi?
1: Apalagi, semua lah udah.
2: Bawa telur di sendok, bawa gulung di sendok, colok di dalam, sudah semua.
1: Sudah semua.
2: Makan kerupuk nggak mau orang
1: tinggal ikut lomba yang hadiahnya mobil aja yang belum ya. Tinggal ngikutin lomba yang hadiahnya mobil aja belum nih Bu Ratni.
2: Sekarang anak aja lah.
1: Ya wes lah kalau gitu. Bu Ratni mau dengar lagu apa Bu Ratni?
2: Apa aja yang ada Mas Iki?
1: Lagunya ada The Virgin Cinta Terlarang, Utopia Mencintaimu Sampai Mati, ada Soulmate, ada Project Pop Gara-Gara Kahitna, Raisa Firasat, dan Cinta Datang Terlambat dari Maudy Ayunda.
2: Maudy Ayunda aja.
1: Oke deh. Ditunggu lagunya Bu Ratni ya.
2: Malam.
1: Kenapa?
2: Mas Iki udah makan malam?
1: Belum.
2: Loh, kok gini hari belum makan?
1: Ya wes lah, ditunggu lagunya Bu Ratni ya.
2: Saya mau nanya Mas Kiki.
1: Apa itu?
2: Siang tadi sama Rafika bisa teleponan 3133.
1: 3116.
2: Tadi nih Bu Ratni coba kok gak angkat.
1: 3116. 3116. Iya, 3116.
2: Enggak lah, itu tadi bisa kok.
1: Ya bisa, sekarang masih bisa juga.
2: Tapi 3133 bulan ini tadi.
1: Ah, yang coba yang terbuka 3116 ya.
2: Udahlah ya. Coba
1: ya, oke deh. Makasih banyak Bu Ratni ya.
2: Ya, makasih sama-sama kembali. Okay. Selalu selamat
1: bertugas. Amin, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Ratni di line telepon WhatsApp ya. Kali ini kita coba sapa pendengar kita dari WhatsApp Pro 1. Dari line telepon. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu kali lah bersama bosku, udah lama gak jumpa.
1: Iya, rindu kali juga lah ya.
3: Iya.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Biasa, dari BB.
1: BB itu apa? Belawan Barat.
3: Bang Bogel.
1: Ya ampun Bang Bogel, apa kabar Bang Gel? Sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Udah berapa purnama kita enggak on air ya?
1: Berapa purnama ya kalau dihitung 1 2. Aduh.
3: Orang Teleponnya dibuang ya kan, yang dipakai
1: di atas. Iya, teleponnya
3: banyak. WA masih di toko ya kan,
1: Habis. Iya, teleponnya merajuk, enggak mau dipakai dia gitu. Memogel.
3: Apa itu?
1: Gimana besok persiapan 17-annya?
3: Biasa-biasa aja lah. Kita kan udah sepatu paling nengok-nengok aja lah.
1: Oh gitu. Tapi ini ya, maksudnya ada lomba-lomba nggak di daerah?
3: Banyak. Kalau perlombaan banyak.
1: Memogel ikut lomba atau panitia?
3: Kalau ngikuti nggak pernah. Paling sekali catur lah mau. Tapi kalau yang lain nggak lah. Apalagi panjat pisang gimana ya? Rizky, apakah siapa itu? Yang licin-licin itu apa itu?
1: Panjat pinang lah.
3: Iya, dikasih licin-licin itu apa itu? Gue apa-apa itu?
1: Ya, ada beda-beda. Ada yang minyak, ada yang oli katanya gitu.
3: Rizky ya kan? Nonton-nonton aja lah, seru.
1: Iya, ya.
3: lebih seru penonton, lebih pinteran penontonnya.
1: Benar gitu ya.
3: Ayo sepak bola lah.
1: Kita
3: gitu, padahal kita main enggak bisa, coba ngomentari orang pinter ya kan.
1: Iya. Karena kalau kita nonton tuh kan history sendiri ya kan, kayak teriak-teriak nanti jerit-jerit.
3: Itu bodoh kali, bodoh padahal main enggak tahu ya kan,
1: enggak bisa. Namanya itu antusias gitu ya kan.
3: Namanya euforia ya kan,
1: rame-rame
3: benar. Emang sih ya kalau apa? Ini kalau 17-an sini rame. Kadang kalau pajak kita kan diiringi dengan keyboard juga. Rame seru loh, memang seru.
1: Iya,
3: apalagi pastinya. Ini yang paling seru ini.
1: Apa itu?
3: Masih tahu nggak?
1: Apa-apa?
3: Ini yang pinang di bentangan di sungai gitu
1: kan. Oh, tahu-tahu.
3: Lemparan
1: bantal.
3: Guling.
1: Oh iya. Sampai jatuh gitu ya.
3: Iya. Kadang pun belum lemparan nggak jatuh ya.
1: Iya, itu...
3: Batang pinangnya itu ya kan.
1: Iya, itu imannya gak kuat tuh biasanya.
3: Kalau lempar-lemparan jatuh semua ya kalah semua. Pokoknya kalau lempar-lemparan yang satu masih di atas, satu jatuh ya itu baru menang yang di atas.
1: Nah benar ya.
3: Tapi kalau main Bang Paris gak pernah, cuma kalau nontonnya jadi 17 lah kan gitu aja. Paling jadi penonton aja.
1: Iya benar. Oke deh kalau gitu Bang Paris, mau dengar lagu apa hari ini, malam ini?
3: Tadi baru sentuh itu Bu Radmi ya.
1: Bu Radmi bener.
3: Kangen kali ya. Di radio sebelah gak kena pula gelombangnya.
1: Bu Radmi masih sering loh nelpon dari WhatsApp.
3: Enggak lah, di radio sebelah.
1: Oh iya iya.
3: Di perempat. Radioku gelombangnya hilang, perempat.
1: Oke, udah lurus dia, gak bergelombang
3: pun,
1: lagi.
3: Ini pun tadi taunya dari Sintet, dia pas naik di Pro 2 tak dengeri kan. Bilang sama si Yuda, iya baru turun dari Pro 1, karena Pro 1 udah... bisa teleponnya baru tak kecil lah sama awak ya kan.
1: Curhat kalo dia ya
3: juga, kan, gitu.
1: Curhat ternyata di kelas sebelah ya.
3: Enggak, maksudnya dengerin narasi dia yang curhat sama Yuda.
1: Oh gitu, berarti Bang Bogel langsung meluncur kalau
3: Kalau Bang Bogel kan ini pendengar budiman Pro 1 sampai
1: ya kan?
3: Pro 4 Pro 3 aja yang enggak ya kan.
1: Berita dong.
3: Tapi lomba ada 17 ada yang seru lagi lomba. Lomba cari pacar.
1: Waduh.
3: Ya kan?
1: Lomba cari pacar. Iya. Oke lah kalau gitu.
3: Banyak, memang banyak yang mau sama Bang Pari.
1: Oh iya Allah, alhamdulillah. Insyaallah.
3: Mau nampar. Lagunya apa?
1: Lagunya ada Raisa Firasat, Petra Xiaomi Istimewa, Project Pop, Gara-gara Kahitnya, ada Budi Doremo Mesin Waktu.
3: Project Pop apa tadi?
1: Gara-gara Kahitnya.
3: Enak itu lagunya?
1: Enak lagunya, agak-agak.
3: Belum benar, dengar, coba itulah ya.
1: Coba dengar ya.
3: Ya.
1: Nanti kalau
3: ya,
1: enak ya. Request lagi ya.
3: Jadi kapan main-main ke Cinta Raya lagi?
1: Waduh, gak tahu deh kapan ya.
3: Aduh, kok pakai waduh kayak iya. Kumpul aja, Bun.
1: Kemarin sebenarnya ada kepikiran pengen kesana makan-makan seafood gitu ya kan.
3: Ui, gampang itu, nanti kita ke restoran terapung.
1: Cuman itu tadi teman-temannya pada gak bisa yang lainnya. Kan gak mungkin sendiri apa gak sakit. Ini nanti hipertensi ya.
3: Kenapa?
1: Kan.
3: Kenapa sendiri? Takut nyasar.
1: Bukan kan nggak bisa.
3: Ya, kalau takut nyasar telepon aja Bang Bogel.
1: Telepon ya.
3: Aman itu.
1: Oke lah Bang Bogel.
3: Ada lagunya.
1: Udah.
3: Ya dan nanti kita dengerin sama-sama
1: okay. Ya. Oke, makasih banyak Bang Bogel ya. Siap, oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Bang Bogel ya di Percut. Di Cinta Rakyat ya. Kita baca dulu pesan-pesan di WhatsApp kali ini ya. Oke, ada siapa sajakah yang bergabung malam ini? Bang Riki, Ruang Rindu Rindu Kalilah. Bang, boleh ikutan kan Bang? Saya, Yani di Karang Rejo. Saya mau minta request lagu, boleh kan Bang? Boleh dong, lagunya dari Project Pop. Oh sama ya, sama tugas sampai tuntas. Makasih Bang, sama-sama. Lalu ada Ari Pramadana, Brahms Adam Evettin, ya itu did for you. Aduh agak susah nih bacanya ya. Oke, lalu ada Andi Arif. Selamat malam Andi di Kelambir 5. Bang mau order lagunya Merpati Band, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Buat Bangnya selamat siaran. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Nanti kita coba update lagunya ya. Kalau misalnya tersedia, kita akan langsung putar dan langsung update di daftar putar kita malam hari ini. Pastikan pendengar yang masih ingin gabung boleh silakan dari WhatsApp di 0811 616 943 dan line telepon kami di 0618463116.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Eh, coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi, esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Balik lagi pendengar di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Malam hari ini pendengar, tentu kita masih melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang Ruang Rindu malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, malam ini Rik bacakan kembali sebelum kita terima line telepon dari pendengar Super 1 ya. Ada Andika di Krakatau, Bang Riki, lagu dari Coklat, request lagu dari Coklat, judulnya Bendera. Nah ini dia request yang ditunggu-tunggu dari tadi ya. Ada ya. Oke. Dan kita coba buka line telepon kembali ya di 0618463116. Silakan pendengar langsung di WhatsApp Pro 1 juga boleh ya di 0811616943. Oke. Lalu dari 0812 sekian ya. Bang Riki, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat walafiat. Lagunya mau diputerin bebas apa aja Bang Riki ya, karena aku mau istirahat langsung deh sambil dengerin lagu yang abang pilihin. Soalnya besok mau upacara bendera katanya gitu ya. Oke, kalau gitu karena semangatnya juga luar biasa, kita kasih lagu apa ya enaknya ya. Lagu-lagu 17-an kali ya, lagu-lagu kemerdekaan gitu ya. Oke, dan pastinya pendengar Riki masih menunggu lagu-lagu pilihan dari Anda yang bisa Anda tentukan langsung dari WhatsApp di 0811 616 943.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Franz berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

Sebelum 3 Pro 1 Median, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami mendengarkan Median malam hari ini. Dan satu request terakhir malam ini di Ruang Rindu pendengar dari Tior di Tanjung Anom, mau dengerin lagu ada band ya, judulnya Oh gitu, buat nemeni yang masih jualan di toko, buat abang selamat tugas, terima kasih. Tapi ada band kayaknya lagi yang tersedia, sebentar ya, kita update dulu. Ada band, nah benar kan kalau ada band yang ada malam hari ini, Kucuri Lagi Hatimu, ada Manusia Bodoh, kemudian Setengah Hati, dan Tak Lagi Cinta. Ini mungkin mana aja boleh kali ya. Baiklah, terima kasih pendengar setiap Pro 1 sudah ngikutin Ruang Rindu malam hari ini. Salam sehat untuk Anda dan pastinya selamat beristirahat. Tentunya nanti di sepanjang pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan sajian lagu-lagu di Jazz More Music begitu ya, yang akan mengisi dan juga menemani waktu istirahat Anda. Pastikan mendengar terus update siaran malam hari ini hingga tuntas begitu ya, dan kita akan ketemu besok di Medan pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga tuntas. Patuhi bersama Riki di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

sampai sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94.3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar mana saja yang berada. Medan pagi ini edisi Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan. Kita akan dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini, tepat pada pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh. Bagi kita yang menjalankannya, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026 bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPD. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Mursal dengan topik Generasi Merdeka versi Al-Qur'an Kuat Iman, cerdas, dan berakhlak. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda nanti dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0618463116 atau melalui WhatsApp di 0811616943. Baik pendengar, kaum muslimin muslimat, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPD. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz pagi hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Kak Tami. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ya semoga semuanya yang sedang mendengarkan kita juga pendengar ya dalam keadaan sehat walafiat ya Ustaz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk kajian kita ini seputar Generasi Merdeka versi Al-Quran Kuat Iman, Cerdas, dan Berakhlak Ustaz ya.
1: Baik.
0: Ya baik, langsung saja kepada Ustaz saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kak Tami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Salakallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da solat subuh yang penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini, baik kita niatkan untuk menuntut ilmu, ta'lim, zikir, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah, dengan harapan sesuai dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam kajian Mutiara Pagi hari Senin bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2026. Bagi kita bangsa Indonesia, tentunya hari ini adalah hari yang bersejarah. Bagaimana tidak, 81 tahun yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita kemerdekaan yang sangat dirindu-rindukan. Pada hari Jumat, di hari yang berkah, dan pada bulan yang istimewa yaitu bulan Ramadan, Allah menganugerahkan kepada kita bangsa Indonesia kemerdekaan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Tentunya kita sama-sama memaklumi bahwasannya kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari penjajah. Akan tetapi kemerdekaan ini adalah penuh dengan perjuangan, para pengorbanan, yang satu kata intinya adalah kemerdekaan ini adalah keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya para ulama, para santri, para kiai dengan penuh perjuangan pengorbanan merebut kemerdekaan Indonesia. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, tentunya jika kita berpikir Indonesia dijajah Belanda selama lebih kurang 350 tahun atau 3,5 abad, bukanlah waktu yang sebentar, bukanlah waktu yang singkat. Tetapi timbul pertanyaan, kenapa Belanda bisa menjajah Indonesia sebegitu lama? Bahkan timbul pertanyaan, apakah orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat Indonesia sendiri? Jawabannya tidak. Tentunya jumlah masyarakat Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan Belanda. Akan tetapi, mereka dapat menjajah Indonesia karena lemahnya persatuan Indonesia. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersatu. Belanda bisa menjajah Indonesia begitu lama bukanlah karena bangsa Indonesia ini sedikit, bukanlah bangsa Indonesia ini kecil, bukanlah bangsa Indonesia ini tidak ada perlawanan, tetapi kata kuncinya adalah kurangnya persatuan. Jika kita berbicara tentang sejarah bagaimana Islam membangun peradaban seperti dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakpuri, keberhasilan dan kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun tatanan negara di Madinah, Madinatul Munawwarah itu adalah karena kesuksesan dan keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ketika tercipta persatuan, disitulah terbentuk peradaban. Begitu juga kita dengan bangsa Indonesia ini, kita bisa berhasil meraih kemerdekaan dengan berkah dan izin Allah karena kita sudah bersatu. Oleh sebab itu, jika kita berbicara tentang sejarah terkhusus untuk Sumatera Utara, sebelum kemerdekaan lahir berbagai organisasi Islam yang berupaya, berusaha untuk mempersatukan umat Islam. Seperti lahirnya organisasi Islam di Sumatera Utara yang bernama Al-Wasliyah, yang menghubungkan, di mana Al-Wasliyah ini lahir pada tahun 1930, 15 tahun sebelum merdeka. Tujuannya apa? Ingin menyatukan kekuatan umat Islam. Kemudian 5 tahun berikutnya lahir pula organisasi yang bernama Al-Ittihadiyah, tepatnya pada tanggal 27 Januari 1935, 10 tahun sebelum merdeka. Apa maksudnya Al-Ittihadiyah? Artinya adalah persatuan. Bagaimana usaha, ikhtiar dan upaya untuk mempersatukan umat Islam dalam meraih kemerdekaan. Satu kata kunci yang dipahami oleh para ulama pada waktu itu, jika kita ingin merdeka, kata kuncinya adalah persatuan, ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dalam surah Al-Hujurat juga dikatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dengan berkah dan izin Allah, maka diraihlah kemerdekaan, berkah dari persatuan bangsa Indonesia. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, betapa mahal dan betapa penting dan begitu istimewanya persatuan, dan itu tentunya sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Kita yang hari ini pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2026 sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Timbul pertanyaan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan perspektif Al-Quran? Al-Quran tentunya menginginkan kita menjadi generasi merdeka versi Al-Quran, di mana kuat iman, cerdas, dan berakhlak. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara pagi ini, manusia tidak diciptakan untuk menjadi hamba harta. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi budak jabatan. Dan manusia tidak diciptakan untuk menjadi budak hawa nafsu atau jajahan teknologi, tetapi dalam

tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah, menjalankan segala kebaikan, dan tidak melakukan perbuatan mungkar, maka sejatinya itulah yang dikatakan manusia merdeka. Karena generasi merdeka versi Al-Quran bukanlah generasi yang bebas melakukan apa saja, tetapi generasi yang bebas dari kebodohan, bebas dari hawa nafsu, bebas dari kemusyrikan, dan bebas dari akhlak yang buruk. Merdeka itu bebas dari berbagai hal yang merusak masa depannya. Generasi inilah yang tentunya harus dibangun. Tentunya dalam Al-Quran banyak konsep maupun pilar yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Pilar yang pertama itu adalah generasi merdeka adalah generasi yang kuat iman. Tanpa iman, kecerdasan dapat kehilangan arah, ilmu dapat digunakan untuk keburukan, teknologi dapat menjadi alat kerusakan, kekayaan dapat melahirkan kesombongan jika tanpa iman. Tetapi jika memiliki iman, maka semua ini akan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka maka bertambahlah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, ayat ini memberikan gambaran karakter orang yang beriman, yaitu dekat dengan Allah, kemudian tentunya menjaga sholat, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, mengingat Allah. Yang kedua, yakin kepada Allah. Ketika mendapatkan keberhasilan, ia bersyukur. Ketika menghadapi kegagalan, ia tidak putus asa. Inilah konsepnya. Kemudian yang ketiga, memiliki ketahanan menghadapi ujian. Kenapa? Karena memiliki iman yang kuat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Di sisi yang lain, pilar yang kedua adalah generasi merdeka adalah generasi yang cerdas dan berilmu. Kita semuanya tentunya memaklumi bagaimana wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini artinya bahwasanya Islam mengajarkan untuk senantiasa menjadi orang yang cerdas. Bahkan dalam surah Az-Zumar ayat 9 dikatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentunya tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an mendorong generasi kita menjadi generasi yang merdeka dengan tentunya cerdas dalam berpikir. Kemudian pilar yang ketiga dalam kemerdekaan ini dalam perspektif Al-Qur'an diantaranya adalah generasi merdeka adalah generasi yang berakhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan dalam surah Al-Qalam ayat 4 dikatakan, "Wa innaka la'ala khulqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Rasulullah mencontohkan bagaimana pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, yang tentunya dengan akhlak Rasulullah, maka musuh-musuh Islam

0: takut dan segan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena pedangnya, tetapi pribadi dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luar biasa, yang tentunya begitu istimewa, di mana tentunya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh tauladan yang sangat baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara pagi ini, inilah pengantar terkait dengan generasi merdeka versi Al-Quran, kuat imannya, cerdas dan berakhlak. Karena iman ini sangat penting dalam mengisi kemerdekaan, begitu juga dengan kecerdasan, tidak berbuat keburukan, kebodohan dalam mengisi kemerdekaan. Tentunya implementasi iman dan cerdas ini diimplementasikan dalam akhlak yang begitu istimewa dalam mengisi kemerdekaan. Para pendengar RRI dimanapun berada, inilah pengantar kajian kita pada kesempatan ini. Kita kembalikan kepada moderator kita, yaitu Kak Tami. Dipersilakan.
1: Ya, baik Ustadz. Kita persilakan kepada pendengar untuk bergabung dari line telepon kita ya, 0618463116, dari WhatsApp di 0811616943. Pertanyaan pertama ini dari WhatsApp dari Bu Aslah di Palukura, Ustadz. 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana supaya kita merdeka di akhirat? Apakah dengan 17 rakaat?
0: Baik. Terima kasih Kak Tami, langsung dijawab. Terima kasih Bu Aslah di Palukura. Bagaimana mengisi kemerdekaan yang mana merdeka ini bukan hanya di dunia tetapi juga dengan di akhirat? Memang kata kuncinya adalah merdeka dengan 17 rakaat. Di mana 17 rakaat ini adalah kewajiban kita setiap hari, di mana dalam sehari semalam kita wajib untuk melaksanakan ibadah sholat, 2 rakaat ketika subuh, 4 rakaat ketika zuhur, 4 rakaat ketika asar, 3 rakaat ketika maghrib, dan 4 rakaat ketika isya. Nah, jumlah bilangan rakaat dalam sholat ini tentunya akan menghasilkan kemerdekaan kepada kita, bukan hanya merdeka di dunia tetapi merdeka di akhirat untuk balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah yang agama dan ibadah yang paling pertama, yang paling utama dihisab, diperhitungkan nanti adalah ibadah salat. Karena salat ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Bagaimana tidak, semua ibadah-ibadah yang kita terima, yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah, zakat, infak, haji, itu melalui perantara malaikat Jibril. Berbeda dengan ibadah solat, ibadah solat adalah ibadah yang istimewa karena ibadah solat langsung diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat istimewa. Dan bahkan kalau kita perhatikan, ibadah salat ini tidak ada peluang untuk tidak melaksanakannya. Kenapa? Bagi orang yang sakit ada rukhsah keringanan. Tidak bisa berdiri, boleh duduk salatnya. Salatnya tidak bisa berdiri, tak bisa duduk, bisa berbaring. Tak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, bisa dengan isyarat. Nah, kalau tak bisa lagi sholat dengan secara isyarat, maka disolatkan. Artinya, bagi seorang muslim, tidak ada cerita tentang tidak sholat. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, maka berbaring. Tak bisa berbaring dengan isyarat. Tak bisa lagi sholat secara isyarat, maka dia akan disolatkan. Sejatinya, bagi seorang Islam, sebagai seorang muslim, maka tidak ada cerita tidak sholat dengan rukhsah dan keringanan tadi. Kena sakit, tak bisa berdiri, boleh duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring, sholat secara isyarat. Tak bisa sholat secara isyarat, maka akan disolatkan. Begitulah prinsipnya. Dan bahkan dalam ketika kita musafir dalam perjalanan, maka ada istilah sholat jamak dan sholat qasar. Artinya, begitulah pentingnya ibadah sholat ini dalam kehidupan kita, untuk bisa merdeka mendapatkan balasan terbaik dari Allah nanti di akhirat. Jawabannya adalah melaksanakan kewajiban 17 rakaat, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Seperti itu, Bu Aslah dan Kak Tani.
1: Ya, baik Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Syarifah di Mencirim. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita tetap teguh menguatkan keimanan kita Ustadz dalam sehari-hari?
0: Baik, terima kasih Bu Syarifah di Mencirim ya. Bu Syarifah di Mencirim terkait dengan keimanan. Memang ketika kita berbicara tentang keimanan ini, iman ini bisa naik dan bisa turun. Yazid wa yankus. Nah, begitu istimewanya Bilal bin Rabah. Bagaimana tidak istimewa dalam catatan sejarah yang kita baca, ketika dia memeluk Islam, berbagai tantangan, berbagai hambatan yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy Makkah untuk mengerus ketakwaan dari Bilal bin Rabah. Dia disiksa dengan cara dicambuk sampai keluar daging-dagingnya. Tujuannya apa? Supaya Bilal bin Rabah meninggalkan keimanannya. Ternyata beliau tetap istiqomah. Ahad, ahad, ahad. Ditingkatkan siksaannya. Dijemur di terik panas matahari menyengat. Nah ini. Dijemur di terik panas matahari yang sangat menyengat. Dan ini ceritanya bukan di Tembung, ini ceritanya ada di Arab, Jazirah Arab. Di mana panas matahari begitu menyengat di siang hari. Bukan cuma dari matahari, bahkan pantulan pasir-pasir. Begitulah siksaan yang dilakukan kepada Bilal bin Rabah. Tujuannya apa? Supaya Bilal bin Rabah meninggalkan keimanannya. Tetapi tetap Bilal bin Rabah ahad, ahad, ahad. Tetap istiqomah dalam keimanannya. Sehingga ditingkatkan lagi siksaan terhadap Bilal bin Rabah. Dihimpitkan batu yang besar ke dada Bilal bin Rabah. Tujuannya adalah supaya Bilal bin Rabah meninggalkan keimanannya. Tetapi Bilal bin Rabah tetap istiqomah ahad, ahad, ahad. Oleh sebab itu, jika kita berkaca dari apa yang dilakukan pembesar-pembesar kafir Quraisy Makkah kepada Bilal bin Rabah, untuk supaya menghilangkan keimanan Bilal bin Rabah, tetapi Bilal bin Rabah tetap istiqomah, maka dengan demikian, salah satu caranya adalah dengan sering-sering membaca, mengkaji para sahabat yang memiliki keimanan yang luar biasa, keteladanan yang sangat teguh kepada prinsip Islam untuk senantiasa beriman kepada Allah. Ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Surah Yunus ayat 62 dan ayat 63. Berdasarkan hal itu, maka di antara cara yang bisa kita lakukan untuk memperkuat keimanan kita adalah senantiasa membaca, senantiasa belajar, sementara menjadikan orang-orang yang solih, menjadikan para sahabat Rasulullah SAW menjadi teladan. Di antara cara lainnya adalah dengan senantiasa kita mendengarkan kajian-kajian yang tentunya memperkuat keimanan kita, dan tentunya kita harus senantiasa bersama sahabat-sahabat yang taat kepada Allah, sahabat-sahabat yang kokoh imannya kepada Allah. Merekalah seperti percikan minyak wangi yang senantiasa memberikan keharuman dalam memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan bersama orang-orang yang solih, pelan-pelan maka kesolihan kita itu akan bertambah dan semakin kuat. Begitu juga dengan keimanan kita, bersama orang-orang yang kuat imannya, yang lurus imannya, maka akan senantiasa memberikan poin-poin positif kepada kita dalam memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Bu Syarifah dari Mencirim.
1: Ya. Baik, Ustadz, kita coba sapa penelpon kita ya, Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan nama Nesvindis Kambing.
1: Ya, silakan Bapak singkat saja karena waktu kita terbatas ini, Pak ya.
2: Assalamualaikum, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dengar Ustaz ada hadis mengatakan bahwa tunanetra itu diharamkan masuk neraka. Kira-kira ini hadisnya benar atau gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh singkat saja Ustaz ya karena waktu kita sangat terbatas. Silakan.
0: Baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara sempurna. Nah, termasuk terkait dengan tunanetra bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, artinya untuk menjaga mata ini luar biasa. Menjaga mata ini nanti kita akan dihisab bagaimana pandangan-pandangan mata kita, apakah digunakan untuk kebaikan atau keburukan, itu merupakan hisab yang luar biasa. Bagi tunanetra, maka tidak ada hisab mata, ini merupakan anugerah yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang tunanetra ini, Allah anugerahkan berbagai kelebihan-kelebihan, di antaranya kelebihan-kelebihan itu adalah Allah anugerahkan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Walaupun sulit untuk melihat, walaupun tidak bisa melihat tulisan-tulisan Al-Quran, tetapi Allah berikan keistimewaan-keistimewaan yang lain dari cara mungkin meraba, bisa membaca Al-Quran dengan braille, dan kita sangat kagum kepada saudara-saudara kita yang tunanetra. Mereka memiliki kemampuan-kemampuan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah untuk menghafal Al-Quran. Dengan Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan saudara-saudara kita tunanetra ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Dengan keistimewaan, kemampuan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, menjaga kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Kak Fami.
1: Ya Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup yang singkat Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan pada hari ini 17 Agustus 2026 sudah mencapai 81 tahun dan ini adalah anugerah yang istimewa diberikan Allah kepada kita yang harus kita syukuri dengan cara memperkuat keimanan kita, cerdas kita mengisi kemerdekaan dan tentunya harus dengan koridor akhlak yang mulia dalam mengisi kemerdekaan ini, tidak melecehkan atau menghina siapapun. Seperti itu. Karena Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pribadi Rasulullah yang begitu istimewa. Khulquhu Al-Quran. Para pendengar RRI di mana berada, mari kita tutup kajian kita ini dengan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وخصوصا إلى بلادنا إندونيسيا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yakulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Mursal Aziz MPD yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan tausiah dalam Mutiara Pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara Pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Baik pendengar, saatnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Penyumbang surplus terbesar periode Januari-Juni 2026.
2: Pada dasarnya kami menanamkan bukan ke keluarga. Jadi harapan besar kami.
0: Sari Berita. Neraca perdagangan Sumatera Utara meningkat 26,8%. Warga Desa Tumpatan Nibung hiasi jalan sambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Desi Utami. Neraca perdagangan Sumatera Utara pada Juni 2026 meningkat 26,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
1: Dari neraca perdagangan yang surplus, penyumbang surplus terbesar periode Januari-Juni 2026, Amerika Serikat.
3: Neraca perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Juni 2026 mengalami peningkatan sebesar 26,8% secara year on year jika dibandingkan Juni 2025. Secara kumulatif, pada periode Januari hingga Juni 2026, neraca perdagangan meningkat 13,16% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Statistisi ahli utama Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Ms. Farudin, mengatakan kondisi neraca perdagangan tersebut menunjukkan adanya surplus meski terdapat sejumlah negara yang menjadi penyumbang defisit. Untuk periode Januari hingga Juni 2026, Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Sumatera Utara dengan nilai 739,18 juta dolar Amerika Serikat.
1: Dari neraca perdagangan yang surplus tersebut, tiga negara penyumbang surplus terbesar periode Januari-Juni 2026, yang pertama Amerika Serikat, neraca perdagangannya adalah 739,18 juta US dollar. Kemudian India surplusnya 341,59 juta US dollar dan Jepang surplusnya adalah 314,46 juta US dollar.
3: Lebih lanjut, Ms. Farudin menyebut, selain surplus, di sisi lain terdapat tiga negara penyumbang defisit perdagangan yakni Argentina yang menyumbang defisit sebesar 50,29 juta dolar Amerika Serikat, Malaysia sebesar 189,44 juta dolar Amerika Serikat, dan Singapura yang menyumbang defisit terbesar dengan nilai 394,82 juta dolar Amerika Serikat pada periode Januari hingga Juni 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta lebih tegas menerapkan larangan pembangunan di wilayah perbukitan untuk mengurangi resiko korban jiwa ketika terjadi bencana longsor. Laporan disampaikan Joy Sihotang.
4: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk lebih tegas dalam menerapkan larangan mendirikan bangunan di wilayah perbukitan dengan kemiringan lebih dari 35 derajat. Hal itu disampaikan Darwan, salah seorang aktivis lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait bahaya mendirikan bangunan rumah tinggal di area perbukitan rawan longsor. Menurut Darwan, masih banyak warga yang tidak menyadari resiko tersebut dan tetap membangun di area perbukitan yang berpotensi longsor. Ia menganggap hal ini sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan pemilik rumah. Dirinya juga meminta pemerintah di kedua daerah ini melalui instansi terkait agar lebih teliti dalam memberikan izin mendirikan bangunan kepada warga. Sebab kata Darwan, keamanan pemilik rumah harus menjadi prioritas utama. Selain itu, Darwan juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya penataan rumah tinggal yang aman, asri, dan sederhana, serta bebas dari potensi bahaya bencana longsor. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
5: Apa sebenarnya substansi yang mau dilaksanakan? Bagaimana masyarakatnya itu biar aman, nyaman, terutama dari kenyamanan, keamanan mereka untuk bagaimana mengatasi longsoran ini?
4: Selanjutnya, Darwan mengajak seluruh warga untuk ikut berperan dalam menjaga lingkungan sekitar. Ia mengingatkan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik. Joy Sihotang melaporkan.
0: Polrestabes Medan kembali membongkar sarang narkoba di kawasan bantaran rel kereta api Medan Kuala Namu Tembung. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 3 orang serta menyita 3 kg ganja dan sejumlah paket sabu. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
6: Penggerebekan sarang narkoba kembali dilakukan Satres Narkoba Polrestabes Medan. Kali ini petugas menyasar kawasan bantaran rel kereta api Medan Kuala Namu di wilayah Pancasila Tembung yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika. Dengan melibatkan personel gabungan, petugas mengepung kawasan barak narkoba yang membentang sekitar 300 meter di sepanjang bantaran rel. Operasi yang dipimpin Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha itu berhasil mengamankan 3 orang yang diduga memiliki peran sebagai pengguna, pengedar, hingga aktor intelektual.
7: Jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan membongkar sekaligus mengungkap sarang narkoba di daerah Pancasila Tembung. Tim berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang kami duga adalah pengedar, ada pemakai sekaligus aktor intelektual di wilayah Tembung ini, di mana kami amankan estimasi sebanyak 3 kg ganja dan beberapa paket sabu siap pakai, siap edar di wilayah Pancasila ini.
6: Tidak hanya narkotika, petugas juga menemukan sejumlah benda yang diduga digunakan untuk menghadapi aparat ketika dilakukan penertiban. Barang bukti tersebut berupa 2 senapan angin dan belasan senjata tajam. Proses penggerebekan tidak berlangsung mudah. Petugas harus melewati gang sempit dan menaiki tangga menuju barak yang berada di bantaran rel. Bahkan sempat mendapat perlawanan dari oknum warga yang diduga terkait dengan aktivitas narkoba di kawasan tersebut.
7: Area perlintasan rel kereta api Medan Kuala Namu ini kami dapati barak sekitar 300 meter yang sudah diset sedemikian rupa. Tentunya sebagai komitmen nyata kami, kami akan bumi hanguskan. Untuk menuju titik ini, kita harus naiki tangga, bahkan melakukan kejar-kejaran. Kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini. Kami sampaikan jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan berkomitmen seluruh pengedar, pelaku, bandar, dan jaringan akan kami putus dan hukum akan tetap kami tegakkan.
6: Setelah seluruh proses penggerebekan selesai, petugas kemudian menghancurkan dan membakar barak-barak yang selama ini digunakan sebagai tempat aktivitas narkoba. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Harga sejumlah kebutuhan pangan di Pasar Seisi Kambing Medan pada Minggu 16 Agustus 2026 masih relatif stabil. Dalam sepekan terakhir, harga pangan di pasar tersebut belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
8: Naik turun selama seminggu ini.
9: Harga sejumlah kebutuhan pangan di Pasar Seisi Kambing Kota Medan pada minggu kemarin relatif stabil dalam sepekan terakhir. Penjual cabai, Rionaldi, mengatakan harga cabai merah dan cabai hijau masing-masing berada di kisaran Rp30.000 per kilogram, sementara cabai rawit Rp60.000 per kilogram. Ia mengatakan harga tersebut mengalami perubahan dalam sepekan terakhir.
8: Naik turun selama seminggu ini nggak terlalu sih. Kalaupun turun 2.000, naik goceng gitu-gitu aja. Nggak apa-apa turun kali. Nah, turun 1.000-2.000, habis itu naik lagi 3 hari kemudian goceng 6.000. Melonjak kali nggak ada.
9: Sementara itu, Rionaldi mengatakan harga bawang merah tercatat Rp28.000 per kilogram dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga tomat berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram dan harga sayuran lainnya masih relatif terjangkau. Di sisi lain, harga telur mengalami kenaikan secara bertahap. Penjual telur, Ros, mengatakan harga telur naik sekitar Rp10 per butir dan telah mengalami kenaikan 3 kali dalam sepekan terakhir.
10: Ada naik turun nggak ada, naik Rp10 per butir, tapi udah 3 kali naik ya, berarti udah 30 lah ya, udah stabil lah sekarang ini, nggak lagi naik lagi, tapi nggak tahu lah ke depannya ya, rasaku udah tinggi kali.
9: Ros mengatakan kenaikan harga telur turut berdampak pada penjualan pedagang karena jumlah pembeli disebut mengalami penurunan. Sementara itu, harga ayam potong kini berada di kisaran Rp45.000 per kilogram, naik dari sekitar Rp41.000 pada pekan sebelumnya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
10: Rasaku udah tinggi kali.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara telah mencapai 93% dari target. Badan Pusat Statistik BPS tempat masih melanjutkan pendataan hingga 31 Agustus 2026. Laporan disampaikan Muneli Harefa.
12: Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Nias Utara, apabila sampai saat belum dikunjungi petugas sensus, silakan menyampaikan, informasikan kepada kami sehingga kami dapat segera.
13: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara mencatat progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 93% per 12 Agustus 2026. Petugas sensus telah mengunjungi usaha dan keluarga di seluruh wilayah Kabupaten Nias Utara. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Dharma Beriman Telombanua, mengatakan pendataan sensus ekonomi 2026 berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Saat ini masih tersisa sekitar 7% target yang dikejar untuk diselesaikan hingga 15 Agustus 2026. Menurutnya, BPS juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kepala dusun untuk melakukan cross-check data agar cakupan pendataan lebih akurat. Masyarakat yang belum dikunjungi petugas diimbau segera memberikan informasi kepada pihak BPS agar pendataan dapat segera dilakukan.
12: Seluruh petugas kita sudah mengunjungi 93%, baik usaha dan keluarga yang menjadi sasaran pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Utara. Nah, artinya dalam hal ini masih ada sekitar 7% yang perlu kita selesaikan sampai 15 Agustus 2026. Nah, sesungguhnya jadwal pelaksanaan itu sampai 31 Agustus, maka mulai dari tanggal 16 sampai 31 Agustus 2026, dengan waktu yang tersisa itu kita akan manfaatkan untuk melakukan penyisiran kembali dan memastikan bahwa tidak ada usaha maupun keluarga yang terlewat.
13: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Nias Utara Yatete Ma'arifah berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ia menyebut hasil sensus diharapkan menjadi dasar penentuan langkah dan program pembangunan ke depan di Kabupaten Nias Utara.
14: Kita berharap bahwa kegiatan ini supaya benar-benar dijalankan dengan baik dan menjadi dasar kita di Kabupaten Nias Utara langkah-langkah program-program ke depan, sehingga capaian-capaian harapan-harapan kita, harapan masyarakat di Kabupaten Nias Utara dapat tercapai.
13: Sensus ekonomi 2026 bertujuan memotret seluruh kegiatan ekonomi untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dari Nias Utara, Muneli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Dusun 6 Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, bergotong royong menghiasi jalan desa untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
15: Kreativitas daripada pemuda setempat.
16: Warga Dusun 6 Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, menghiasi jalan desa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Warga menghiasi jalan dengan gotong royong dan swadaya dengan mengecat permukaan jalan dengan lukisan kreatif beragam gambar dan warna, sehingga menjadikan jalan desa tersebut tampak hidup dan penuh karakter serta berwarna. Mewakili tim kreatif dari warga Dusun 6 Desa Tumpatan, Nibung Pengharyadi mengatakan pihaknya bersama warga melakukan penghiasan permukaan jalan tersebut dilakukan atas inisiatif bersama warga.
15: Saya mewakili dari tim kreatif Dusun 6, apapun yang menjadi kreativitas daripada pemuda setempat ataupun nanti sebagai daripada pemicu inspirasi dari untuk pemuda-pemudi yang ada di desa lain, mohon kepada pemerintah setempat untuk mendukung kuat. Pada dasarnya kami menanamkan kekeluargaan. Jadi harapan besar kami dari generasi ke generasi telah kemungkinan ada yang baru nanti tim kreatif di Sunam ini yang baru. Ya, harapan kami tetap memperkuat silaturahmi dan kekeluargaan.
16: Kawasan permukaan jalan yang sudah dilakukan pengecetan, kemudian dilakukan pemasangan bendera dan umbul-umbul dan lampu hias yang memberikan nuansa keindahan pada siang dan malam hari. Bukan hanya itu, tim kreatif sehingga menghadirkan sebuah karya yang membuat kampung terasa lebih hidup. Jalan kampung ini juga viral dan antusiasme masyarakat cukup tinggi pergi berkunjung untuk melihat dan sambil mengabadikan dengan berfoto. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan Daerah PD Wanita Islam WI Kota Tanjung Balai sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan milad ke-64 Wanita Islam. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
17: Pengurus Daerah Wanita Islam atau WI Kota Tanjung Balai sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan milad ke-64 Wanita Islam se-Sumatera Utara. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Dharma Wanita, Jalan Gereja, Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan pada Sabtu 15 Agustus 2026. Milad ke-64 Wanita Islam mengusung tema membangun keluarga tangguh, menguatkan ekonomi, dan menambah manfaat bagi umat. Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Aplina memberikan apresiasi kepada PDWI Kota Tanjung Balai yang telah sukses melaksanakan kegiatan tersebut. Menurut Fadli Aplina, terdapat dua kegiatan utama dalam rangkaian milad ke-64 WI yang dinilai sangat positif. Yang pertama adalah kegiatan Ratam Al-Quran, sedangkan yang kedua adalah refleksi dan doa bersama dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Fadli menjelaskan, wanita Islam lahir pada 29 April 1962, namun embrio hadirnya wadah perempuan Islam secara organisasi telah tumbuh sejak abad ke-19 melalui kiprah berbagai tokoh perempuan yang memiliki semangat perjuangan dan kepedulian terhadap bangsa. Ia menegaskan keberadaan wanita Islam tidak hanya sebatas tempat berkumpul atau berhimpun, tetapi harus mampu menjadi wadah bagi perempuan, khususnya ibu-ibu muslimah, untuk berkontribusi aktif dalam mengisi kemerdekaan.
18: Kami rasa semangat wanita Islam ini bukan sekedar untuk berkumpul, bukan semata untuk berhimpun. Tetapi semangat wanita Islam adalah bagaimana kiprah organisasi perempuan yang notabene di dalamnya adalah ibu-ibu muslimah ini bisa berkontribusi aktif untuk mengisi kemerdekaan. Maka kehadiran wanita Islam ini secara organisasi sangat mulia sekali.
17: Fadli berharap wanita Islam baik di Kota Tanjung Balai maupun Sumatera Utara dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar organisasi tidak hanya menjadi tempat bersilaturahmi, tetapi juga mampu melahirkan kegiatan nyata untuk kepentingan umat daerah dan negara. Sementara itu, Ketua WI Kota Tanjung Balai Jam'an Yati menyampaikan terima kasih kepada pengurus WI Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada Tanjung Balai sebagai tuan rumah pelaksanaan Rotmil Al-Quran sekaligus milad ke-64 WI. Jam'an mengatakan kegiatan milad WI setiap tahun diisi dengan Rotmil Quran dari seluruh daerah yang kemudian puncaknya dilaksanakan pada peringatan milad wanita Islam. Ia berharap tema milad ke-64 WI dapat diwujudkan melalui kerja bersama seluruh kader dan pengurus sekaligus semakin memperkuat silaturahmi dan kontribusi WI bagi masyarakat. Apresiasi juga disampaikan Sekretaris Umum WI Provinsi Sumatera Utara, Faujiahatlah Hasibuan. Ia menilai kiprah PDWI Kota Tanjung Balai sangat luar biasa. Meskipun kepengurusannya belum genap berusia 1 tahun, Faujiah juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tanjung Balai yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan milad ke-64 WI. Menurut Faujiah, Rotmil Quran merupakan salah satu program unggulan wanita Islam yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk doa dan penghormatan kepada para syuhada, sekaligus memanjatkan doa untuk keselamatan dan masa depan bangsa Indonesia.
19: Program unggulan ini merupakan program yang mungkin tidak terkena atau tak ada inspirasi untuk memberikan sesuatu kepada syuhada-syuhada. Apalah yang mereka harapkan dari kita? Selain ayat-ayat suci Al-Quran, apalah yang diharapkan Indonesia kepada kita? Kepada wanita-wanita dengan lansia, selain doa untuk Indonesia agar negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
17: Sementara itu, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Tanjung Balai, Hajar Tati, yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjung Balai, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada WI Tanjung Balai sebagai tuan rumah milad ke-64 WI se-Sumatera Utara. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri terlebih kepengurusan WI Kota Tanjung Balai. Belum genap 1 tahun namun sudah mampu menyelenggarakan kegiatan tingkat provinsi. Ia menilai organisasi perempuan memiliki peran penting dalam memperkuat silaturahmi, meningkatkan peran perempuan dan menghadirkan kegiatan positif bagi keluarga serta masyarakat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

17 Agustus 2026 hari ini kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur pada hari ini sebagai tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari ini, saudara pendengar, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kesempatan serta keselamatan ya untuk tetap terus bisa menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan untuk detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di hari ulang tahunnya ke-81 hari ini tentu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya sebelum hari H pada hari ini, pendengar. Ya, dan tentunya kita akan terima ya ucapan-ucapan kemerdekaan Republik Indonesia dan harapan-harapan Anda tentunya di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Baik, pendengar, kami juga akan hadirkan sesaat lagi informasi cuaca untuk hari ini dan selengkapnya nanti akan disampaikan oleh prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bersama dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Bang Devri yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Ya baik, pendengar, kami coba menghubungi kembali perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan untuk mengabarkan informasi cuaca hari ini.

0: Hey, selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 bersama saya Devri, perakirawan BMKG wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Senin 17 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari cuaca berawan dan pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Mandailing Natal, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Nias Utara, Langkat, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Batu Bara, Sedang Bedagai, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari cuaca berawan di Sumatera Utara. Untuk titik panas di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 16 Agustus 2026 terdapat 13 titik panas yaitu di wilayah Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara. Kemudian untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 95%, angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Devri, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Pagi hari ini menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semarak kemerdekaan tetap terus terjaga. Hari ini kita sama-sama akan peringati dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana puncak peringatan berupa upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka akan dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana apel kehormatan dan renungan suci telah dilaksanakan kemarin 16 Agustus malam di berbagai taman makam pahlawan serta di Nusantara. Pesta rakyat dan hiburan berisi panggung hiburan, bazar UMKM, pertunjukan kembang api, drone show, hingga pembagian makanan gratis untuk masyarakat. Dan rangkaian acara utama lainnya yaitu adalah Merdeka Run 81, di mana agenda penutup berupa ajang lari dengan kategori utama jarak 8,1 km di sekitar area istana. Dan tentunya kehadiran masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat dihimbau mengibarkan bendera merah putih serentak dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Kebersihan dan dekorasi seperti menghiasi lingkungan, mengecat gapura, serta mengadakan kegiatan gotong royong dan lomba khas 17-an di lingkungan warga. Pendengar, Anda dapat mengabarkan informasi terkini seputar peringatan detik-detik pengibaran bendera merah putih di wilayah tempat tinggal Anda, ataupun juga Anda ingin menyampaikan ucapan serta harapan Anda dalam hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 untuk hari ini. Silakan informasinya dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.